0: juta ringgit pada tahun ini bagi pengurusan 5 sekolah menengah Tahfiz Darul Rizwan SMTDR di negeri ini sebagai usaha memperkukuh pendidikan tahfiz berkualiti. 5 SMTDR berkenaan adalah di daerah Manjung di Pulau Pangkor, Kerian di Semanggul, Hulu Perak di Lenggong, Batang Padang di Sungai Lesung dan Tambun di Ipoh. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Muhammad berkata peruntukan itu meliputi operasi sekolah, emolumen guru, latihan makanan pelajar, kebajikan asrama serta kerja penyelenggaraan. Menurut beliau, komitmen berterusan kerajaan negeri itu mencerminkan keutamaan terhadap pembangunan pendidikan yang bukan hanya tertumpu kepada pembinaan infrastruktur semata-mata. Kata beliau, pendekatan itu membuka peluang lebih luas kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam pelbagai bidang profesional selain melahirkan generasi ulul albab yang seimbang dari segi ilmu, akhlak dan pemikiran. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM sedang bekerjasama dengan Persatuan-Persatuan Nelayan di Sabah untuk membawa masuk ikan dari negeri berkenaan ke Semenanjung. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata ia bertujuan membantu nelayan di Sabah di samping membawa manfaat kepada penduduk Semenanjung untuk menikmati harga ikan lebih murah. Ditanya mengenai jenis ikan yang dicadangkan untuk dibawa masuk ke Semenanjung, beliau berkata perkara berkenaan belum diputuskan lagi namun antaranya adalah ikan kembung dan bergantung kepada aspek logistik. Media pada Februari lalu melaporkan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan sedang mempertimbangkan untuk membawa masuk ikan dari Sabah ke Semenanjung secepat mungkin bagi menangani kenaikan harga hasil laut itu. Menterinya Datuk Seri Mohd Sabu berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan LKIM supaya ikan dari Sabah dapat dibawa masuk segera ke Semenanjung. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN mendedahkan terdapat pemilik premis yang gagal mengabaikan kerja pengosongan tangki septik secara berjadual sehingga 20 tahun. Pengarah Sesyen Penguasaan Bahagian Operasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Ainal Yusman Muhammad Yusof berkata pihaknya mengesan terdapat premis yang gagal menjalankan kerjanya henap cemar walaupun notis pemberitahuan telah dikeluarkan oleh Indah Water Consortium. Menurut Ainal Yusman, antara alasan sering diberikan pemilik premis ekoran perkara itu ialah pertukaran pemilik serta tidak mengetahui keperluan pengosongan tangki septik secara berjadual. Ujar beliau, kegagalan mengosongkan tangki tersebut boleh menyebabkan sistem rawatan sisa air kumbahan tidak lagi berfungsi dengan baik sehingga menimbulkan gangguan kepada orang awam di samping membawa kepada risiko pencemaran alam sekitar. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

0: Pada hari ini, 21 hari bulan Jun dalam tahun 2007, Raja Muda Perak, Raja Dr. Nazrin Shah berkenan berangkat merasmikan Kompleks Rakan Muda Daerah Kampar. Kompleks ini dibina bagi memberi peluang kepada generasi muda mengikuti aktiviti dan program yang mampu memenuhi tuntutan serta cabaran semasa golongan itu. Kompleks yang berharga RM26 juta ini siap dibina pada bulan Februari 2006 di kawasan seluas 15.6 hektar. Pelbagai kemudahan telah disediakan antaranya asrama, gelanggang sukan, litar motosikal lasak dan sukan air. Raja Nazrin bertitah generasi muda perlu melengkapi diri mereka dengan ilmu pengetahuan secukupnya bagi membolehkan mereka menghadapi cabaran yang semakin mencabar. Titah baginda lagi, generasi muda masa kini berada dalam era yang menghidangkan lebih banyak peluang baru untuk diterokai dan peluang ini memerlukan kaedah baru, pendekatan baru dan mekanisme penyelesaian baru. Perasmian kompleks ini mencerminkan perhatian serius kerajaan kepada generasi muda yang merupakan aset penting negara ini. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Selamat petang, Yop dan Yong. Terima kasih, Komel. Inilah Radio Malaysia, Perak FM.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

0: untuk koma aja.
1: Ya, BFM liburan informasi semestinya untuk koma aja. 8.27 minit pagi. Terima kasih kepada koma yang terus kekal setia mendengarkan Perak FM ketika ini. Juga anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu, boleh muat turun segera secara percuma aja di telefon bimbit anda. Jadi anda boleh dengarkan kami tak kira di mana jua koma berada menerusi aplikasi RTM Klik. Dan juga anda boleh dengarkan kami juga di portal Radio RTM. Kalau pergi yang kata depan komputer tu kan, boleh buka portal Radio RTM, boleh dengarkan kami dekat sana, Perak FM. Jadi terima kasih kepada koma yang mendengarkan kami tak kira lah dekat mana-mana platform pun, dan juga kepada anda yang belum lagi ikuti kami di media sosial Perak FM, jangan lupa untuk ikuti kami di sana. Ada banyak informasi-informasi yang kami kongsikan, ada video-video menarik, jangan lupa untuk like dan juga share. Baiklah, sama-sama itu saya nak kongsikan juga dengan anda semua tentang Pantai Timur Fest 2026 yang berlangsung di Ion Mall Kinta City, Ipoh. Jadi kepada komen yang berkelapangan hari ini, boleh turun ke Ion Mall Kinta City bermula jam 10 pagi hingga jam 9.30 minit malam. Ada banyak aktiviti. Hari ini merupakan hari terakhir, ada persembahan artis, ada demonstrasi masakan, ada demonstrasi kraft tangan, ada kuis pelancongan dan juga kahut, ada meet and greet Wira Manja, ada mini games pentas, ada juga cabutan bertuah. Jadi kalau koma berkelapangan, boleh turun ke Ion Mall Kinta City Ipoh untuk Pantai Timur Fest 2026. Pastinya banyak aktiviti disediakan untuk anda, budaya Pantai Timur. Contohnya kita ada tenun pahang, kita ada wayang kulit, kita ada tarian tradisi dan juga makanan tradisi di sana. Jadi boleh turun beramai-ramai. Dan juga kita nak bacakan juga ucapan daripada pendengar kita yang hantarkan lagi di WhatsApp Perak FM. Antaranya kita ada Abang Fendi daripada Jelapang, nak ucapkan selamat pagi kepada semua sahabat-sahabat, dan juga salam takziah buat sahabatnya Muhammad, sahabatnya Ramlan Harun katanya, atas pemergian ibunya. Dan juga kita ada juga daripada kami, daripada nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Hari ni katanya tak ke mana-mana, kemas rumah aja. Tapi dia kata Kak Ita Choi, Kak Aziz nak ajak berkelah masak kampung katanya. Dan juga kita ada Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh, juga nak ucapkan selamat pagi, selamat berkonti. Terima kasih Kak. Dia kata hari ni anak saudara bertunang, jadi semoga majlis berjalan lancar dan dipermudahkan. Dia kata sambil-sambil itu dengarkan radio Perak FM. Selamat pagi juga untuk grup CJU, sahabat-sahabat Facebook, jiran-jiran dan di Taman Temara, pendengar setia radio Perak FM. Terima kasih. Jadi semoga korang terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan. Kalau ada nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di nombor WhatsApp Perak FM ni apa? 0102-007-055. Yang pastinya ada lagi hiburan dan informasi menanti anda semua. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Maui dan juga M. Nasi, lagu Jiwa, lagu Cinta. Perak FM untuk korang aja.

0: berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
3: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
4: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

0: apa lagi?
1: Jom dengarkan. Radio Malaysia.
2: Pera FM untuk koma.
3: Ya, Pera FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 8.50 minit pagi. Kita nak terus bacakan lagi ucapan yang kita terima daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Syarul daripada Taipei macam biasa. Nak kongsikan juga keadaan cuaca di sana. Katanya alhamdulillah awal pagi tadi hujan. Dan dia kata nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Pera FM. Banyak informasi maklumat yang disampaikan buat semua warga RTM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Dan juga kita nak ucapkan selamat pagi kepada Kak Liza dari Kampung Cik Zainal Cemur, katanya hadir dengan Radio Perak FM, Radio No. 1 Orang Perak. Ucapan selamat pagi kepada semua ahli keluarga, sahabat warga kerja Perak FM, tak lupa juga buat semua pendengar Perak FM tak kira di mana pun berada, semoga kita diberikan kesihatan yang baik dan juga di dalam rahmat Allah sentiasa, amin. Terima kasih Kak. Dan juga kita ada Muhammad Suhaimi juga dari Kampung Pisang. Dia kata baru balik daripada pasar pagi hari ni, cuaca terang je. Dia kata petang nanti tak tahulah hujan ke tidak katanya. Ada pantun katanya, hari Sabtu, hari Ahad, hari ni kita cuti, dapat berehat. Okey, masuk. Okey, selamat beristirahat kan. Dan juga daripada Kak Nuraini juga, terima kasih, nak ucapkan selamat pagi. Dan juga kita ada Kak Aziza Bahar dari Tasik Ipoh, katanya hadir. Tasik Ipoh panas-panas manja je pagi ni. Panas je Kak ya. Kalau kat sini orang kata mendung-mendung je, mungkin sebab sejuk kan malam tadi. Dan juga dia kata nak ucapkan selamat pagi, selamat berhujung minggu dan juga selamat berkonti. Semoga dipermudahkan urusan. Terima kasih. Selamat hujung minggu buat semua pendengar setia Perak FM. Sahabat grup CJU, semoga kita dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dilindungi. Kat hospital PCH Jalan Kampar katanya, teman Cik Somi ambil ubat. Jadi hati-hati katanya, layan Perak FM dan kereta. Terima kasih. Hati-hati ketika mandu kan akak. Dan juga daripada Kak Zah Taman Petuah juga, nak ucapkan selamat pagi buat semua kawan-kawan di Taman Petuah dan juga anak sedaranya Fatimah di Gelong Pepuyu dan juga sahabat Perak FM. Dan juga kita ada dan juga Cici Ayam daripada Batu Gajah, nak ucapkan selamat pagi buat semua sahabat Perak FM dan juga rakan-rakan dan semuanya adik-adik di Kampung Pisang. Baru balik daripada pasar katanya, beli lauk dan juga sayur untuk masak-masak kan. Jadi mungkin ada yang baru nak ke pasar, baru ada yang balik kan, mungkin ada yang baru nak pergi makan, selamat menjamu selera. Apapun, pastikan kamu sentiasa menjaga kesihatan dan juga jaga keselamatan. Dan juga hari ini sempena dengan Hari Bapa. Kalau ada yang nak bagi ucapan selamat Hari Bapa, boleh hantarkan di WhatsApp FM nombornya 0102007055. Nanti kita akan bacakan ucapan anda semua. Jadi terus kekal di Per FM. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. Per FM untuk kamu aja.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta ringgit telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal memanfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil yang telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaannya tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham Alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Sebab kita pun takut. Jadi skenario kita ni, yang dulu kita sebut daftar lewat air, kenapa dengan tu daftar lewat air? Kita bagi satu contoh, walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkahwinannya tidak berlaku, jadi anak tidak dapat perkahwinan. Isu daftar lewat air ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam-macam salah orang tua tak dapat perhatian, duduk jauh di pedalaman. Antaranya adalah takut untuk hadir. Takut untuk hadir, kenapa? Takut kena tanggap. Macam isterinya pakai pasport ataupun isterinya obes.
0: Dato' Badrul Hisham Alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Dimanshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

komedi yuk yuk. Tidak ke kemari kita dengar radio Pero FM ni. Walau pun ni komedi tau tak dalam Pero FM ni apa yang tak ada. Mereka ni ada informasi, ada hiburan, ada.

0: Jom dengarkan Radio Malaysia
1: PRFM untuk koma aja.
2: Ya, PRFM liburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 9.22 minit pagi, masih lagi bertemankan Cyrus dalam segmen Gegar Pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk dengarkan Hini Hits jam 10 pagi nanti bersama dengan DJ Pretty Ali. Ada juga koma boleh ikuti menerusi TikTok PRFM. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan sedikit info dengan anda semua tentang air sejuk dan juga air suam. Mana pilihannya lebih sihat ataupun yang lebih baik? Jadi kalau air sejuk ni, ia lebih menyegarkan terutamanya ketika cuaca panas, selain dapat membantu menurunkan suhu badan selepas bersenam, dan juga ia cepat menghilangkan rasa haus dan juga memberi kesegaran. Tapi kalau air suam pula, ia dapat membantu penghadaman dan melegakan perut, selain melegakan tekak dan juga memberi rasa lebih selesa, terutamanya waktu kita tak sihat kan, dan juga akan memberikan rasa relax terutamanya pada waktu pagi ataupun cuaca sejuk. Sebab tu ramai orang suka minum air panas sampai pagi kan. Jadi tiada bukti kukuh bahawa air sejuk ataupun air suam adalah memberi lebih manfaat daripada antara satu sama lain. Tapi yang paling penting ialah minum air secukupnya setiap hari. Jadi tak kira lah air sejuk ke air suam ke, dua-dua ada kebaikannya ataupun sama je kebaikannya. Jadi yang pastinya korang kena minum air yang mencukupi, tak kira lah cuaca dalam keadaan panas ataupun sejuk. Jadi kalau boleh kena amalkan ataupun kena kerap minum air juga kan. Mungkin ada yang kata saya suka minum air, tapi saya suka minum air yang manis, air yang bergas kan. Kalau boleh tak nak, kita nak minum air kosong, tapi sama ada air sejuk ataupun air suam, ikut keselesaan anda. Sebab ada setengah orang dia memang suka minum air suam, ada setengah orang dia tak boleh minum air suam, dia rasa tak selesa, jadi dia suka air sejuk. Tak kisah apa pun, tapi yang pastinya korang kena amalkan mengambil ataupun minum air masak yang mencukupi setiap hari untuk kesihatan diri kita. Sebab minum air suam ni banyak kebaikannya, antara untuk kulit, untuk usus kita kan, untuk penghadaman kita, banyak kebaikannya. Jadi pastikan kau meminum air masak yang mencukupi. Dan juga kita nak terus bacakan juga ucapan daripada pendengar kita yang dah hantarkan di WhatsApp FM. Kita ada siapa ni, daripada Kak Yang dari Kampung Tepus Parit, katanya nak ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM, dan juga selamat Hari Bapa untuk semua orang Perak. Sebab hari ini Hari Bapa kan, jadi kalau ada yang hantarkan ucapan boleh hantarkan. Dan juga ini daripada Kak Aziz Azila, katanya nak ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar setia Radio Perak FM. Selamat Hari Bapa buat suami tercinta, buat ananda, juga buat semua bapa-bapa di luar sana, dan juga buat arwah bapa juga, katanya Al-Fatihah daripada Kak Izzah Sri Rapat untuk komaja. Terima kasih ya Kak. Juga kita ada Kak Mah dari Layang-Layang Kanan nak ucapkan selamat pagi kepada semua warga Layang-Layang pada grup tengah hari sekarang, nak katanya nak pergi ke rumah kenduri, dan juga dia nak ucapkan selamat Hari Bapa pada yang dah bergelar bapa untuk koma aja. Kita ada juga Abang Pian dari Kuala Kangsar nak ucapkan selamat pagi dan juga selamat Hari Bapa buat semua bapa-bapa di luar sana, tak kira di mana jua berada. Jadi selamat Hari Bapa untuk anda semua bapa-bapa di luar sana, abang-abang, ayah-ayah di luar sana kan, yang menyambut Hari Bapa hari ini. Jasamu amat kita hargai kan, anak-anak ni semua. Mungkin ada yang nak hantarkan ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp PRFM, nombornya 0102007055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Slam, Kurnia PRFM untuk korang.

0: Soară bertemu soare.
1: Disinila, budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Setiap tempat ada cerita, setiap sudut ada sejarah.
1: Dari bangunan lama penuh nostalgia hingga lokasi moden penuh tarikan, Perak menyimpan 1001 keunikan.
2: Kami bawakan fakta menarik, cerita tempatan dan pengalaman sebenar dari lokasi yang dikunjungi.
1: Inilah Suara Bertemu Suara dan Lokasi Bertemu.
2: Menjelajah Perak, mengenali tempatnya, merasai kisahnya.
1: Suara Bertemu Suara, Perak ada ceritanya. Ata Nyong Kit Weh.
2: Aha, 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
1: Untuk koma aja.
3: Buat apa lagi? Moh lah.
4: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
5: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
6: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
5: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
7: Mojo saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
1: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM.

informasi semestinya untuk koma aja. 9.51 minit pagi. Dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk pagi ini. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah kita siarkan dan teruskan kesetiaan bersama dengan Pera FM. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan lagi antara ucapan yang kita tak sempat nak baca tapi kita akan baca juga. Ini daripada Cu Intan dari Sauk, katanya nak ucapkan selamat pagi. Tetap hadir setiap segmen. Dia kata hari ni Cu nak pergi ke Rawang, rumah anak sulung, katanya dah lama tak pergi ke sana nak tengok-tengok rumah. Sambil-sambil tu layan Perak FM. Terima kasih. Semoga selamat sampai ya Cu. Dan juga daripada Abang Fendi Jelapang juga nak ucapkan selamat hari bapa kepada semua yang bergelar bapa, kepada apak, ayah, abah, dedi, abuya dan seangkatan dengannya. Panggilan-panggilan untuk bapa lah kan. Dan juga Ahmad dari Batu Gajah juga nak ucapkan selamat hari bapa kepada semua orang Perak. Sebenarnya dengan hari bapa, dia kata saya nak masak sup bapa untuk anak saya. Sup bapa. Dia kata kejap lagi nak ke pasar Batu Gajah nak cari bahan-bahan. Dan juga terima kasihlah kepada Koma yang setia temankan saya bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Sebentar saja nanti kita akan ikuti berita ringkas. Kita akan sambung siar ke National FM. Dan sejurus lepas tu Koma akan ditemani DJ Eli dalam segmen Yup Yung dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang. Dan juga kepada anda peminat lagu-lagu Hindi, jangan lupa untuk dengarkan Hindi Hits jam 10 pagi nanti. Terus kekal di Pan FM untuk Koma aja.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Bait Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan termeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hat Tin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Taishuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi memadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaaf melangkah ke pusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashrif Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum semua, dah pun 10.08 minit pagi ya. Berapa temankan saya DJ Eli Fazilah Hanafi pagi ini dalam segmen Look Young juga. Okay. Terima kasih banyak kepada rakan saya DJ Ros. Sahabat saya dah pun selesai menemani koma dan segmen Gegor pagi ya. Okay, dah sediakan semua? Okay, saya pun dah livekan Titi DJ Eli ya. Yang baru masuk, terima kasih banyak. Kalau boleh kepada koma yang masuk ke Titi DJ Eli, bagi tahu dari mana ya. Okay, jom kita live ini hits pagi ini. Semua, setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Ini hits di Perak FM, dari irama klasik penuh emosi hingga rentak moden yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga paling terkini, hanya dalam Hindi Hits di Perak FM.

Pada semua pencinta-pencinta Bollywood ya. Hadirkan di Komo di Titi DJ Ellie pagi ni. Okey. Nampaknya orang Bota dah masuk dah ni. Khaliza Idris dari Bota. Syarul dari Taipin. Cuaca alhamdulillah pagi ni hujan di Taipin. Tapi nampaknya di Ipoh tempat saya pagi tak hujan lah ya. Cuaca cerah sekali ketika ni di sekitar bandar Ipoh. Okey. Baik, kita mulakan ini hit kita pagi ni dengan dari filem Ek Resta ya. Dengan Kumar Sanu juga Alka Yagni. Lagunya Dim Dewana Dota Hey ya. Okey, ini sebenarnya ni Kumar di mana saja ketika ni ya. Hanya di Pan FM.

0: Jom koma layan Hindi Hits Ahad 10 pagi hingga 11 pagi sama Pretty Ellie hanya di Perak FM.
1: Ya, bersama saya lagi pagi ni ya. Boleh terus tap-tap skrin, ketuk-ketuk ke stream koma tu . Terima kasih banyak yang singgah yang lalu dekat Titi di Jelly pagi ni ya. Terima kasih selamat pagi Rashid Rahman. Assalamualaikum dari Pulau Pangkor ya. Terima kasih Zaleha. Best lagu ini kita selamat pagi. Dia langkap dari langkap ya. Aunty Siti pun ada Salji Ali yang gorgeous. Happy Konti. Best lagu pagi ni. Okay. Lagu seterusnya kita nak ke Hindi Hits.
2: Mujhe kuch kehna hai.
1: Ni filem pecah panggung ni Bobby.
3: Mujhe kuch kehna hai.
1: Peletum-peletum
2: ya. Mujhe kuch kehna hai.
1: Dari Salendra Singh dan juga Lata Mangeshkar ni.
3: Mujhe kuch kehna hai.
1: Mujhe kuch kehna hai.
2: Peletum.
3: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
2: अच्छा मैं कहती हूँ

Dah pagi ni lain hinihis ya. Ramai singa kat TV Jelly, terima kasih banyak. Syamala, terima kasih. Eli, kaki tak boleh duduk diam. Dari Batu Gajah. Okay. Taman Bemban, bunga Allah berrezeki dunia akhirat. Amin. Yeah. Okay. Bila kita mendoakan orang lain, insyaAllah. Yeah. Doa itu juga akan sampai kepada kita. Amin. Yeah. Okay. Tadi Angah dari Taman Canan Desa nak dengar lagu ni. Dari film Film di Dunia Hindustani. Sama juga.

0: jangan lepaskan peluang koma di hujung minggu ni dalam rancangan apa ke lagi? Hindi Hit Ahad
1: 10 pagi hingga 11 pagi. Hindi Hit eksklusif di Pera FM untuk koma aja.
0: Wow.
2: Ya, dalam pagi ni ramai menonton saya dekat TV di Jelly ya. 1K lebih dah yang tapping. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Rizwan Yusof juga. Cuaca pagi ni cantik di Klemang Putra. Ada sahabat kita di Jambe Kobok Dumai Indonesia juga singgah ya. Terima kasih banyak. Terus masuk, terus masuk. Kalau boleh bagi tahu dari mana anda sedang menonton saya ketika di Pera FM ya. Okay, ada yang tanya tentang topi saya ni. Topi ni saya pakai eksklusif hujung minggu aja ya. Yang saya tempah khas dari Mumbai. Kita sekian beribu lagi ya, dengan lagu-lagu yang terbaik sepanjang zaman ya. Dari gandingan lagu-lagu Hindi baru dan juga Hindi klasik. Ya. Tadi anda dengar lagu filem Sanggam ya. Dos Naraha ya. Ini dia. Untuk sahabat-sahabat kita yang terbaik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Rina Zura dari Batu Gajah ya. Okey. Okay, laju-laju nampaknya.

0: Okey, pagi ni ya. Terus di bersama anda di mana saja. Ada yang mendengar di tempat kerja, ya. Ada yang mendengar di dalam kenderaan, ya. Ada yang mendengar di kedai-kedai makan, ya. Ada yang baru sarapan ke sepanjang pagi di Samsu Anwar, ya. Juga ada sahabat kita Harry Boys dari Beruas Gangga Negara. Aha. Dah dengar lagu filem Man katanya. Juga ada sahabat kita Muhammad Marzimi juga dari Sungai Sipur Utara. Yang menghantar dekat buku hijau kita, wasabi kita. Terima kasih banyak, ya. Dan saya nak siarkan lagu dari filem Man. Lagu ni lah.
1: Saya biarkan nasya.
0: Irfan Yudit Narayan. Nasya ya piarke. Terima kasih banyak Azizah Bang. Selamat pagi. Kata Azizah dalam kenderaan ni dan kereta jeli nak ke Penghalan katanya. Cari durian kotnya. Tadi di Perak lampakkan durian.

jangan lepaskan Peluang Koma di hujung minggu ni dalam rancangan apa ke lagi? Hindi Hit Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Bersama siapa ke lagi? Pretty Ellie lah. Hindi Hit layak.

Ya, ada geng-geng Kishore Kumar pula ya. Dari filem Chalte Chalte. Lagunya Chalte Chalte. Ha, Mary Yegit. Ha, pastinya kau pun terhibur pagi ni dengan alunan lagu ini terbaik sepanjang zaman. Terima kasih banyak Nur Azza. Nur Azza sangat meli hari ini. Anjang dari Sungai Rukam. Oh.

Show Koma. Menemani Koma. Ada baru mendengar hit-hit sekarang pagi ni. Terima kasih Pretty Ellie ke jam 11 pagi je ya. Jangan lupa tahu, setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Jom layan Hindi Hits di Perak FM. Pretty Ellie akan temankan Koma dengan irama Hindi yang pasti buat hati terbuai. Hindi Hits di Perak FM, ceria bersama anda. Baiklah, pada 10.39 minit pagi. Selamat pagi, Halawiyah Aman. Dari Batu 31 Seri Hijrah Tanjung Tualang yang masuk dekat buku hijau Wasabi Perang FM. Terima kasih banyak ya. Kami dari Kelebang pun ada. Hari ni hari bapa ya. Sama hari bapa. Happy Father's Day ya. Untuk semua kaum ada yang bergelar bapa. Ada panggil ayah, panggil abah, panggil daddy. Ada panggil abi. Apak, itu semualah ya. Okay, terima kasih banyak Abang Lee. Okay, Assalamualaikum Jelly. Selamat pagi Abang Lee. Selamat pagi Zambri Catering juga ada. Assalamualaikum Kak Lee. Salam. Makan apa pagi ni? Saya dah bagi tahu dah. Saya makan capati hari ni. Wow. Tapi tak adalah pulak kuah kambing kan. Dan kali saya makan capati kuah kambing. Terima kasih Laksa Opah. Okay, Assalamualaikum Kak Lee. Minta tolong katanya. Okey, baik-baik. Terima kasih banyak. Ya, ada dekat ulang tahun sempena Bandara Ipoh. Baik-baik. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Maziha Pian. Assalamualaikum. DJ Pretty Ellie. Waalaikumsalam Maziha Pian. Dari mana tu? Pak Long pun ada. Terima kasih banyak. Pak Long Crowd. Dari filem Dar. D-A-R-R. Dar. Ya.

Ada yang baru mendengar Paran FM ke pagi ni? Nampaknya tadi orang Selangor pun ada masuk. Terima kasih banyak. Kata Cik Puan Reflisia tengah mendengar ni sambil-sambil lipat kain. Samalah kita kalau hujung minggu sebegini ya. Janganlah biar kain tu bertimbun sangat-sangat ya. Kadang-kadang bila dia bertimbun, kita tengok bila nak lipat kain ni ha. Bertinggi dah ha. Sambil dengar hini-hini si lipat-lipat kain tu baru dah rancak kan. Okey, juga dia yang sedang menggosok pakaian, maklumlah hujung minggu kan. Esok kita nak pergi kerja, anak sekolah.

katanya dia orang Pahang ya, Kerau ya. Pak Long Kerau dari Bentong Pahang ya. Dia Putar Jaya pun ada mendengar kita. Terima kasih banyak. Ha, okay. Ya, betul saya Riahat segmen hit-hit ya. Okay, terima kasih DJ Eli, Mamat Kamal ya. Semalam jumpa. Oh iya ke? Dan ngopi makan ikan sembilan. Oh tak panggil kita pun no. Terima kasih banyak ya. Okey, 56K dah tapping. Terima kasih ya. Jangan lupa tau, jangan ditemu kita secara rehat di Perang FM lah. Okay, ini hit. Dari kena Mujer Dosti Karongge. Ini dia. Oh my darling, Alisha. Sono Nigam.

0: semua. Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hini hits di Perak FM. Dari irama klasik penuh emosi hingga rentak moden, yang pasti buat anda menari. Jom layan lagu-lagu Hindi dari klasik hingga yang paling terkini. Hanya dalam Hini hits di Perak FM.
1: Nampaknya dah sampai di hujung Hindi hits untuk kali ini. Ramai yang singgah-singgah dekat Titi The Jelly, dekat 7K, dekat 8K dan tapping. Terima kasih banyak. Ana Cemong ada, Kak Mawar ada. Semua sedang mendengar Perang FM. Kita sangat Hindi hits Perang FM. Jangan lupa tau. Jadi temu kita secara rehat di Perang FM. Semoga terhibur semua. Terima kasih yang dah pun tetes screen. Terima kasih juga kepada komo yang matikan saya. Ada yang kata pertama kali yang menonton, ada yang pertama kali mendengar Hindi hits. Terima kasih banyak ya. Okey, nanti bermula jam 11 pagi setengah hari saya nak belanja komo lagu . Kalau komo yang nak saya belanja lagu boleh aja. Boleh hantar terus dekat kita punya Wasabi ke buku hijau kita di 010-200-7055. 010-200-7055 untuk korang buat permintaan lagu . Terima kasih semua. Semoga hari ini hari terus mencerahkan kita. Sekarang ni pun musim durian di Perak . Sana sini jual durian. Sekarang ni pun ada tengah makan durian. Okey. Cucu durian. Jumpa lagi pada minggu depan . Saya akan terus bertukar hingga jam 2 petang menemani koma. Minta saya belanja lagu, silakan selepas ini . Baik, ini dia dari film Ilhe Tumhara. Dari film Oh Saiba. Okey, cuba jumpa lagi semua. Terima kasih, bye-bye.

0: segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Per FM untuk koma aja.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan, bersama DJ Ellie dalam seleksi pendengar di Perak FM untuk koma.

0: Buckley once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
3: rain the Brazil! Caring yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je Konti Perak FM 010-200-7055. Jangan tak WhatsApp koma.
1: Koma nak edit belanja lagu? Seleksi pendengar untuk koma.
2: Ya, kalau tadi anda dah beri rumah dengan Hini Hits ya, bersama Pretty Ely. Sekarang ni saya nak belanja koma lagu pula ya. Okey. Untuk saya belanja lagu, hantar terus ke kita punya wasabi kita ataupun buku hijau kita di 010-200-7055. Terima kasih banyak untuk koma. Anda berada kami di mana saja ya. Bila sahabat kita ni, siapa namanya? Assalamualaikum Ely, selamat bertugas, selamat pagi, selamat bercutih, apoi. Nampaknya Hassan dari Batu Kawan. Batu Kawan Pulau Pinang ya. Hujan katanya. Nak baca lagu dari persembahan Sweet Charity. Ni dia lagunya ya. Lagu Sweet Charity katanya Camellia ya. Okay. Jadi saya akan belanja lagu tu ya. Pada Hassan di Batu Kawan. Okay. Ada yang baru mendengar Pada FM pagi ni, terima kasih banyak ya. Selamat hujung minggu semua. Kalau boleh kita isi hujung minggu kita dengan sebaik-baiknya ya. Sekarang ni musim apa sana ni? Di sekitar Bandar Ipoh ni sekarang ni musim durian. Bukan Ipoh lah, di Perak ni musim durian ya. Sekarang ni satu rumah bau durian. Kalau di dalam bonet kenderaan kita tu memang bau durian. Ada juga tak makan durian ya. Tak makan raja buah ni macam mana. Ada yang kata tak boleh Ely, cium bau pun saya nak pening. Tak apalah ya. Tak ada rezeki dia kan. Dia tak boleh makan durian ya. Kita yang boleh makan durian ni bersyukurlah. Okey ya. Sekarang ni pun lambakan durian ni banyak sangat mata-mata. Jadi murah boleh kita beli, alhamdulillah ya. Ini lagu pilihan Hassan dari Batu Kawan Pulau Pinang. Sebenarnya Sweet Charity Camellia. Minta lagu ke? Boleh je. Minta lagu, belanja lagu je tau. Minta belanja saya makan.

lagu pilihan sebenar kita, Amy dari kampung Kuala Kuang, Cemoh. Semoga Amy terhibur ketika ini. Berada di mana tu Amy? Di rumah ke? Okay. Hari ini merupakan hari istimewa untuk kaum adat yang bergelar bapa. DJ Ellie di konti mendoakan semoga semua yang bergelar bapa, ayah, abah, abi, apa, daddy, diberi kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan juga sihat selalu hendaknya. Dan sesungguhnya percayalah segala jaksa baktimu akan dikenang oleh anak-anak.

0: terima kasih Abang Boboy dari Sungai Tiang. Kata dia Sungai Tiang ni dia bakal Dato' di Jelly. Terima kasih Abang Boboy sama Lumak. Semua terhibur ya. Dengan lagu yang tertiasa Dahli pun disyari tadi bersama Rahmat Kekasihku. Ini Menara dengan lagunya Sayang. Pastinya untuk koma seleksi Yop Yong kita pagi ini.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar untuk

Kita sarang lagu dari pilihan pendengar kita. Pastinya Hanif ya. Dari kampung orang asal Sungai Pelantuk, Ulu Kuang, Cemong. Selamat Yayah di Jelly. Katanya selamat tugas. Terima kasih Hanif ya. Katanya ada pesanan untuk komen sedang memandu ketika ini. Hati-hati dan panduan. Katanya terima kasih banyak. Kita saling mengingati ya. Katanya mantap di Jelly. Tengah lain perempuan bersama keluarga ya. Hujung minggu ni ke mana agaknya Yahya? Mungkinnya agaknya lepak-lepak bersama keluarga dia kot ya. Apa ni sahabat kita Hanif ni. Okay. Salam Yahya untuk Eli. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak kepada Mus Zilarut. Dari Kuala Selatan. Terima kasih sama pagi Mus ya. Okay, tadi ada pendengar kita nak minta lagu dari persembahan Ekspedisi. Talam Dua Muka. Baik, kita nak ke WhatsApp pada masa tengah hari nanti. Bani sediakan oleh Shana Kamarudin. Ini dia.

0: Talam dua muka. Daripada SBC diminta oleh sahabat kita ni, Marzuki dari Batu Kural. Apa kita pun Marzuki, ya? Eh? Dia tengok talam dua muka tengah makan durian. Oh, ni. Okey, lagi 10 minit ke 12 tengah hari. Jumpa temankan saya, Eli Fazilah Hanafi di Konti Pan FM, ya. Yang bertugas hari ini, segmen Yop Yong hingga jam 2 petang.
1: Kamu nak lagu apa? Lagu lama, lagu baru, seleksi pendengar untuk koma aja.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurshahana Kamarudin dalam Warta Perak 12:30 hari. Penggunaan teknologi digital masa kini termasuk kecerdasan buatan perlu dimanfaatkan secara lebih meluas bagi memastikan bahan arkib audiovisual negara seperti video, audio, filem, fotografi dan sebagainya terus terpelihara. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agang Dagu berkata, perkembangan teknologi itu juga mampu mengubah landscape pengurusan arkib dengan meningkatkan kecekapan pemeliharaan, pemulihan dan kebolehcapaian bahan sejarah yang bernilai. Katanya ia juga membuka ruang baru kepada institusi seperti Arkib Negara Malaysia untuk melindungi warisan negara secara lebih cekap sekaligus memastikan bahan bersejarah dapat terus diakses oleh generasi akan datang. Mengulas lanjut, beliau berkata sistem pemeliharaan berasaskan awan atau cloud-based dan teknologi realiti imersif turut membuka ruang baru dalam melindungi warisan negara menerusi kaedah digital serta meningkatkan penglibatan masyarakat terhadap koleksi arkib. Projek rancangan tebatan RTB di Sungai Perak yang menelan belanja RM80.5 juta ringgit dijangka menjadi penyelesaian menyeluruh kepada masalah banjir yang membelenggu penduduk bandar itu sejak lebih 50 tahun lalu. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuo Ming berkata projek berimpak tinggi yang dilaksanakan serta-merta itu dijadual siap sepenuhnya pada Mei 2028. Katanya projek pembangunan tebatan banjir Teluk Intan Zon E Fasa 2 itu bakal memberi perlindungan jangka panjang kepada penduduk setempat daripada ancaman bencana banjir. Beliau berkata projek yang dibangunkan itu melibatkan pembinaan infrastruktur tebatan banjir sepanjang 5.65 km berhampiran Sungai Perak. Perak meletakkan sasaran tidak rasmi mengutip 50 pingat emas dalam Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 di Selangor yang dijadual berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos depan. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Perak Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, selain itu pihaknya berharap sasaran pungutan pingat itu akan dapat memperbaiki kedudukan kontijen negeri berbanding di tempat ketujuh ketika Sukma edisi Sarawak sebelum ini. Katanya perkara itu diputuskan dalam mesyuarat penyelarasan Sukma yang turut disertai setiausaha kerajaan negeri merangkap Ketua Kontijen Perak Datuk Ahmad Suaidi Abdul Rahim serta barisan pengurus dan jurulatih. Tambah Datuk Khairuddin, Perak juga mempertaruhkan seramai 826 atlet bagi menyertai 37 acara sukan termasuk yang diberi tumpuan dalam misi kontijen negeri meraih pingat emas antaranya silam bam, muay thai, olahraga, menembak, memanah, akuatik dan sukan elektronik e-sport. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: buat ke Ipoh?
1: Dengan cerita Ipoh makan sedap.
0: Ish, kalau pasal makan, bukan Ipoh je. Satu perak sedapnya.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: ada selalu hendaknya. Terima kasih kerana menjadi seorang ayah yang terbaik. Maksudnya untuk anak-anak koma kan. Baik. Kita terus lagi Aileen belanja lagu eh. Berkoma nak Aileen belanja lagu macam biasa yang saya sebutkan tadilah. Saya mengalukan lebih ramai lagi yang singgah di WhatsApp Konti Perak FM yang belum tahu nombornya ya. Juga boleh kongsi keadaan cuaca ke, tiba-tiba hujung minggu ke, ha, macam Kak Marhamah Muhammad ni. Tanya, Assalamualaikum Jelly, selamat Konti, selamat tengah hari. Selamat hujung minggu juga katanya. Untuk semua pendengar setiap Perak FM, kerjaan depan makan kenduri, kahwin anak jiran. Okey. Kak Marhamah kita tengah hari ni, tak payah masaklah dia makan, dia makan kenduri. Dah balik pun katanya, ya. Okey, selamat tengah hari pada Juliana. Okey, dari mana tu? Ya, kalau korang singgah dekat apa ni, WhatsApp Konti ni bagi tahulah dari mana. Ya. Sebab kita ni, apa ni, Man. Ya. Man dari Klang. Ya. Untuk lagu Seman Kumpulan SYJ, artinya nasib kita. Ini nasib kita. Okey. Alhamdulillah cuaca di Klang cerah katanya. Ya. Terima kasih, Man. Dengarkan nanti. Ya. Okey, juga ada siapa nama ni? Ha, Kak Zira kita kan? Kak Zira minta Aileen belanja lagu dari persembahan Masjid Dayu dan juga Faris Adenan. Lagu tu lah kot ya. Air titik ke batu. Okey. Dengarkan ya Kak Zira. Okey, jangan sahabat kita ni siapa namanya. Tadi dengar lagu Hindi katanya. Okey, Kak Fauzia Kampung Sawah Greek. Terima kasih Kak Fauzia. Dia bagi ucapan untuk semua yang belah bapa sama hari bapa. Dan semoga menjadi bapa yang terbaik katanya. Okey. Hanya di radio, di headwind pilihan Kak Fauziah kita ya. Dari Kampung Sawa, Kampung Sawa Greek ya. Okey, lagi ramai yang masuk ni, ramai yang masuk. Atikah Tan pun ada. Dari mana Atikah Tan? Minta lagu dari persembahan Bagio Rindu. Okey, nanti saya cari lagu tu eh. Okey, juga ada semua sahabat pemenang kita. Ada yang hantar voice note pun ada ni. Dengar ni siapa yang hantar voice note ni.
1: Assalamualaikum DJ Portugal.
0: Ke sana.
1: Kak Ina daripada Taipei.
0: Oh ya Kak Ina.
1: Nak minta lagu Saleh Yaakob. Lagu Gali-gali Lubang.
0: Oh lagu tu ya.
1: DJ juga dan keluarga Kak Ina.
0: Okey Kak Ina. Oh, terima kasih. Kak Ina hantar voice note. Kan senang macam tu Kak Ina ya. Okey, bawa kita 12:17 minit tengah hari, sama tengah hari semua, sama hujung minggu ya. Bertemankan saya Eli Fazilah hingga jam 2 petang menemani kamu. Inilah SYJ, ini nasib kita.

Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sport, My Preview 111, saluran 123, berita RTM, My Klik dan lebih 20 saluran RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua untuk koma aja.

seluruh kulaan sepertaan yang para, yang jauh, telefon Angat Apple dan Yang Eli di talian 05-5458-559 dalam rancangan Ayuhak Kesurahan setiap hari Selasa 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.

0: daripada suka pantun. Okay, suka pantun kita hari ni tema dia apa, Maya?
1: Sombong. Kain berwarna corak bersambung.
0: Ya. Yeah.
1: Dipakai nyonya pergi kenduri. Apa guna sikapnya sombong? Kelak ruginya diri sendiri. Rosak atap ditiup angin. Turut rosak palung bumbung.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan kawan suka naik angin. Cakap besar perangai sombong.
0: Ajak kawan pergi berkelah. Bawa bekal puluk kelapa. Harta yang ada pinjaman Allah. Janganlah sombong kerananya.

happy, keindahan melodi Bollywood yang penuh emosi, dari lagu romantik hingga rentak taran yang mengasyikkan. Nikmati koleksi lagu-lagu Hindustan yang terbaik yang pasti menambat hati koma. Jom koma, dengarkan Hindi Hits setiap Ahad jam 10 hingga 11 pagi. Di mana lagi kalau bukan di Perak FM le, untuk koma aja.

0: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk komen.
2: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat. Kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
3: Dan saya juga sempat menjengah ke laman web rasmi di Malaysia ya. Dengan cuaca kita pada sebelah petang dan malam, ribut petir bertempat di kawasan pendalaman pada sebelah petang. Pada malam pula hujan bertempat juga di kawasan pendalaman. Untuk hari ini Ahad 21 bulan Jun ya. Dan kalau esok pula hari Isnin 22 Jun, sebelah pagi, petang dan malam, cuaca kita memanglah tidak okey, tak okey lah ya. Pagi repetir bertempat, petang pun sama repetir di kawasan pendalaman. Sama juga sebab malam hujan bertempat juga di kawasan pendalaman. Okay. Dan pun 12.24 minit tengah hari ketika ini. Sebab zaman kita berada sama tengah hari, sama hujung minggu semua ya. Untuk mendengar suara DJ Andy di Konti, saya nak belanja komen lagu ya. Okay, diharapkan semoga Nur Ashikin. Nur Ashikin Zawawil. Dari mana tadi tu ya? Katanya terhibur dengan lagu dah pun siasakan dari sebuah lagi lulusan Akhilihum Akhilitum. Okay? Sama hari apa katanya untuk buat suaminya Ahmad Ayatorab bin Ahmad Rosli. Ucapan abang memang abi terbaik untuk anak-anak. Yeah. Selalu menyantuni juga menguruskan anak, terutamanya anak artis semua kami dengan terbaik. Dan tadi dah beli kek ni jelly untuk sambut sambut kecil-kecilan kat rumah sendiri. Okeylah tu eh. Di cuaca di Batu Gajah cantik hari ni. Itu dia ucapan Nur Ashikin di Batu Gajah untuk suaminya. Sempena dengan hari bapa hari ni. Ini dia. Saleh Yaakob, gali lubang, tutup lubang ya. Zohor kita masuk pada jam 1.20 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh. Sebelum kita rancangan Tausiah pada jam 1.30 minit tengah hari nanti.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

Itu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak ada kejar hutang,

kata dia bagang suai dah hujan lah ya. Tadi mendung katanya. Lagi 3 minit ke tengah hari. Nampak sampai di ujung seleksi Yop Yong untuk koma ya. InsyaAllah lain kali Eddie belanja koma lagu lagi ya. Okey, saya melongkan azan zuhur akan bergemana jam 1.20 tengah hari di kawasan Bandar Ipoh. Dan sebagai penutup untuk seleksi Yop Yong kita, Zaman Badrul juga Liza Abdullah. Lagunya Pagar-Pagar Cinta.

0: Förluas pranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Kejayaan memperluas peranan Petronas dalam sektor tenaga Turkmenistan membuka akses kepada antarizab gas terbesar dunia sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam lanskap tenaga global. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata ia juga menunjukkan keyakinan tinggi terhadap keupayaan Malaysia serta rekod cemerlang Petronas yang telah bertapak dan beroperasi di Turkmenistan selama 3 dekad. Sementara itu, Profesor Sumber Manusia dan Hubungan Industri Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan Universiti Malaysia Kelantan, Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman menyifatkan kerjasama strategi Petronas Turkmenistan selama 3 dekad akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, khususnya dalam bidang kejuruteraan serta industri minyak dan gas.
1: Ini bagi saya tengok sebagai satu langkah positif kerana ini akan meningkatkan hubungan dua hala yang baik antara kedua-dua negara yang telah termenterai selama 30 tahun lalu. Kedua, saya lihat dari aspek sumber manusia di mana kita boleh meningkatkan peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia, terutama sekali graduan-graduan yang baru habiskan tamat dalam pengajian kejuruteraan dan juga oil and gas dan sebagainya lah.
0: Profesor Dr. Balakrishnan Parasuraman. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalidnordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat terhadap prosedur operasi standard pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ini bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan 2 nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Dato' Sri Muhammad Khalidnordin. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 berlaku di perairan Batu Pahat Johor pukul 1.17 pagi tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pusat gempa dikesan pada kedudukan 20 km barat daya dari Batu Pahat pada kedalaman 10 km. Met Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. 9.8 bilion ringgit diperuntukkan bagi memperluas dan mempermudah akses mikrokredit kepada penjaja serta usahawan kecil di seluruh negara. Dana pembiayaan tersebut disalurkan kerajaan menerusi 6 institusi kewangan utama. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata peruntukan besar itu bertujuan memastikan golongan peniaga kecil tidak tercicir daripada menerima bantuan modal yang mampan untuk mengembangkan operasi perniagaan. MOF sedang aktif mengumpul maklum balas terus daripada peniaga yang menghadapi kesukaran mendapatkan pembiayaan untuk dibawa ke peringkat tertinggi. Bapa merupakan sumber kekuatan sesebuah keluarga serta pembimbing yang mencorakkan masa depan anak-anak. Demikian titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sri Paduka Baginda juga menzahirkan ucapan terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang dan bimbingan bapa yang amat bernilai. Jasa serta kasih seorang bapa tetap abadi dalam hati. Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahir Sofia telah menzahirkan ucapan Selamat Hari Bapa buat seluruh insan yang bergelar Bapa. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menasihatkan masyarakat meluangkan masa bertanya khabar dan mengungkapkan rasa sayang terhadap insan bergelar bapa. Katanya pengorbanan seorang bapa tidak dapat dizahirkan dengan kata-kata demi memastikan keluarga terus dilindungi. Bagi timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof, peranan bapa semakin penting dalam membentuk generasi berakhlak, berilmu dan berdaya tahan dalam era yang penuh cabaran ketika ini. Bapa bukan sekadar pencari nafkah tetapi juga pendidik, pelindung dan teladan membimbing anak-anak menghadapi cabaran kehidupan. Pengintegrasian kecerdasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar dan sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa seiring perkembangan revolusi teknologi. Pengarah Politeknik Production Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, pendekatan itu diaplikasikan di institusi TVET bagi memastikan graduan kekal berdaya saing dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa, sekaligus berupaya melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan transformasi digital negara.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Curaçao meraih mata pertama selepas seri tanpa jaringan dengan Ecuador dalam aksi kumpulan E. Walaupun Ecuador lebih menguasai padang dengan serangan demi serangan, penjaga gol Curaçao, Eli Rum, muncul wira skuad kedua itu apabila menyelamatkan 15 percubaan tepat ke arah gawang gol. Rekod terbanyak setakat ini dalam satu perlawanan tanpa masa tambahan, sekaligus membantu Curaçao meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan di Piala Dunia. Terdahulu, Jerman menjadi pasukan ketiga mara pusingan kalah mati buat kali pertama sejak muncul juara 2014 di Brazil. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mengalahkan Ivory Coast 2-1 dalam satu lagi aksi kumpulan E di Stadium Toronto. Franck Kessié terlebih dahulu meletakkan Lizzie Lepang di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undorf mengubah keputusan apabila meledak dua gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan di Manschaft melangkah ke pusingan 32 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung aksi kumpulan F membabitkan pertemuan Jepun dengan Tunisia. Skuad Samurai Biru mendahului 2-0 pada separuh masa pertama. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 melakukan rembatan kencang Ayase Ueda di luar petak penalti pada minit ke-31 membolehkan Jepun memperoleh gol kedua. Sementara itu, Arab Saudi tidak boleh terlalu tunduk kepada Spanyol jika mahu mengulangi kejutan menewaskan Argentina pada aksi peringkat kumpulan pada Piala Dunia 2022. Jurulatihnya Georgia Stonis berkata, kemenangan yang diraih pada edisi 4 tahun lalu seharusnya menjadi inspirasi buat Arab Saudi untuk mencipta kejutan dalam aksi di Atlanta tengah malam ini. Skuad La Roja berdepan tekanan untuk bangkit semula daripada keputusan Sri tanpa jaringan ketika menentang Cape Verde pada aksi pembukaan kumpulan H, maka Arab Saudi terikat satu sama dengan Uruguay.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat akan mengenakan caj tol di perairan Selat Hormuz sekiranya para perunding gagal memutamadkan perjanjian damai bagi menamatkan perang di Iran. Ugutan itu dikeluarkan Presiden Donald Trump menerusi hantaran di akaun True Social. Menurutnya, tiada tol dikenakan kecuali oleh Amerika jika perjanjian itu gagal dimeterai dalam tempoh 60 hari rundingan. Barang tersebut kononnya bagi khidmat pelindungan yang diberikan kepada negara-negara Asia Barat untuk tujuan bayaran balik kos yang ditanggung pada masa lalu, kini dan masa hadapan. Israel meneruskan operasi keganasan di Lubnan dan Gaza meskipun telah bersetuju dengan gencatan senjata. Serangan di Lubnan meragut 7 nyawa. Menurut Kementerian Kesihatan, 5 orang termasuk seorang wanita dan kanak-kanak maut di timur Lubnan. 2 lagi warga Palestin terkorban di wilayah Tia. Sementara itu dalam serangan di Gaza, sekurang-kurangnya 11 maut termasuk 4 sekeluarga. Menurut Agensi Pertahanan Awam, tentera Zionis membedil sebuah bangunan apartmen di kejiranan Sabra. Serangan itu mencederakan 12 yang lain. Telah dilaporkan terkorban seorang jurukamera Al Jazeera. Sistem penyiaran yang berpangkalan di Qatar itu menerusi laman sesawang mengesahkan Ahmad Wishah terbunuh dalam serangan di kamp pelarian Burij. Israel menuduh mangsa kononnya anggota Hamas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. perluas peranan Petronas di Turkmenistan buka akses Malaysia kepada rizab gas terbesar dunia. Tentera darat tangguh latihan bom tangan, siasatan insiden letupan disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Khusyuk di dalam sembahyang adalah sangat penting kepada mereka yang menunaikan salat. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan, khusyuk terbahagi kepada dua. Khusyu'ul qalbi, yakni khusyuk di dalam hati, dan khusyu'ul jawarih, yaitu khusyuk di dalam pekerjaan salat itu sendiri. Maka marilah kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat persoalan khusyuk di dalam sembahyang. Mudah-mudahan salat kita adalah salat yang berkualiti insya-Allah. Allah.

0: berapa ramai follower. Oh, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia. Tak sudah-sudah, tuan-tuan. Jadi, kita tak nak. So, kita berhati-hatilah. Jadi, sebab itu pertama-tamanya, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh. Kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul. Apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni, kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah, tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah, tuan-tuan, oi, nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni, and salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya, ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu, dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat, minta petunjuk sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu, ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu, ya Allah, di alam barzah nanti dia boleh tolong aku, di alam mahsyar nanti dia boleh tolong aku, kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insyaAllah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran.
2: Segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le, untuk koma aja. Ya, dah sampai hujung tugasan Nelly Fazilah Hanafi untuk hari ini, alhamdulillah, ya. InsyaAllah kembali lagi bersiaran pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Segmen Mo Gebang tu petang hijau malam, ya. Lepas hari Selasa kita ada rancangan Ihop Bersurahan bersama DJ Epo. Masa hari Rabu saya bersama dengan Ilya Buang aka Faya ada suka pantun, ya. Kalau hari Khamis kita ada rancangan Atma Bahasa bersama dia, Bahasa dan Pustaka. Dan hari Ahad macam biasa sebagai dua petang kita ada Hin Hin Sepanjang FM. Sepanjang akan tugas Ida pula akan bersama anda, DJ Ida, ya. Rancangan Moh Gebang. Teruskan bersama Gebang Friend. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Lucia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Sri Kandi Soleha, Suri Dunawi dan Ukrawi yang akan disampaikan oleh Ustazah Adibah Haji Muhammad Rivai bertempat di bilik latihan RTM Perak.
1: Sedangkan betapa kasihnya Allah kepada umat, pada hambanya, rahmat Allah kepada hambanya. Allah sebut ya dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Sekiranya kamu meminta kepada aku, Allah kata sesungguhnya aku ni sangat dekat dengan kamu. Uji budak wati da'i zada'an. Aku akan jawab permintaan kamu kalau kamu minta pada aku. Manusia ini dia tidak banyak berdoa kepada Allah. Sedangkan doa itulah yang Allah kata, Udu'uni astajib lakum. Doalah pada aku, aku akan jawab. Kita selalu mengharap sesuatu daripada Allah, tapi kita tidak minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi mana mungkin Allah akan tunaikan permintaan kita. Apa juga masalah yang berada atas muka bumi ini, ya, kalau kita kata dengan orang kata apa, dengan keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita, kita sentiasa meletakkan pengharapan kita pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Tapi kalau kita tidak yakin Allah boleh bagi jalan keluar pada kita, memang kita takkan dapat. Kalau kita tidak minta pada Allah, memang Allah takkan bagi. Kita mengharapkan, ya Allah, Tuanku, tolonglah, aku sedang menghadapi ujian sekarang ni. Kan? Kita hadapi ujian, tapi kita tidak minta pada Allah untuk Allah bukakan jalan penyelesaian. Kita menghadapi kesusahan, tapi kita tidak bertawakal kepada Allah. Kita tidak yakin yang Allah boleh menyelesaikan apa juga masalah yang ada dalam hati kita. Bukan masalah itu kadang-kadang boleh kalau kita minta dengan bersungguh-sungguh pada Allah, masalah itu boleh hilang secara terus. Boleh. Tetapi ya, kadang-kadang Allah lambatkan pemberian tu nak tengok sejauh mana pula kesabaran kita. Ada orang yang datang, kadang saya dah malas dah nak berdoa dah. Dah jenuh dah saya doa. Kalau dia kata malas nak berdoa, dah jenuh berdoa, itu salah satu tanda putus asa. Bila putus asa, tak adalah. Macam kita buat permohonan lah. Buat permohonan, minta kerja, buat tak dapat. Dah lah, tak payahlah, tutup. Kalau kita tak buat dah, memang tak adalah peluang kita lagi, kan. Tapi kalau kita terus berdoa, ya, kita akan, Allah pasti akan jawab permintaan kita, ya. Sebab tu ya, bila kita, bahagiannya kita tadi, bila kita beramal soleh, satu bab dah, ya. Bila kita ditimpa musibah, kita kembali kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar pada kita. Syarat kembalilah pada Allah, yakin pada Allah, bertawakal bulat kepada Allah, memang Allah akan bagi. Sekarang ni kan tinggal lagi tahap mana keyakinan kita. Kalau kita tak berapa yakin Allah akan bantu kita, memang tak ada jawapan, tak ada penyelesaian. Tapi kalau kita yakin besar mana sekalipun masalah yang kita hadapi, Allah akan buka jalan penyelesaian kepada kita. Paling-paling tidak ya puan-puan, bila kita berdoa kepada Allah, hati kita tenang. Sebab apa? Kita ada tempat sandaran. Macam orang ada masalah lah, jumpa kawan, bila meluahkan sesuatu, paling-paling tidak dia rasa lapang dada dia, kan. Lapang, lepas tu dia orang kata apa, ada-adanya lapang, lepas tu dia rasa tenteram, tenang. Tenanglah sikit. Sebab pengalaman saya masa saya duduk di bahagian kaunseling, macam tu lah, kadang-kadang datang tu bukan nak minta nasihat apa, dia nak meluahkan habis dia luah lah. Lega dah saya. Dia kata lega dah, saya nak balik lah. Dia rasa lega. Jadi itulah ya, bila kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah SWT, Allah akan bagi jalan keluar. Yakin ya, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tetapi bila kita nak berdoa ni, ada orang kata apa, method dia, kaedah dia. Berdoa tu biarlah berdoa dengan hati yang suci, dengan jiwa yang bersih, dengan bersungguh-sungguh. Banyakkan beristighfar sebelum berdoa, banyakkan beristighfar kepada Allah SWT. Sebab kita bila kita minta pada Allah, kita nak pastikan kita ni suci daripada dosa. Kita berdosa, kita minta pada Allah. Jadi mungkin antara sebabnya dosa kita ada tu, Allah tak tunaikan permintaan kita. Tapi bila kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah tu maha pengampun. Jadi kita jiwa kita dah bersih. Bila bersih, Allah bagilah, tunaikan permintaan kita. Saya nak bawa satu kisah ya, yang berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, pada satu hari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mazhab Hanbali kan, imam kepada mazhab Hanbali. Pada satu hari Imam Ahmad bin Hanbal ni dia bermusafir, kemudian dia hari dah lewat malam, dia singgah satu masjid, dia berehat, dia cadang nak tidur di situ sebelum nak teruskan perjalanan esok hari. Tapi tok siap masjid tu tak bagi. Tak bagi, dia kata keluar, dia kata tak boleh duduk tidur masjid. Macam kita hari ni lah kan, ada yang tok siap tak bagi tidur kan. Tak bagi. Okey. Berdekatan dengan masjid tu ada satu rumah seorang pembuat roti. Ya, seorang pembuat roti. Jadi bila dia nampak Imam Ahmad ni tak dibenarkan tidur di masjid, dia pun pelawalah. Imam Ahmad tu, mailah tidur rumah aku, dia kata. Jadi bila Imam Ahmad datang sebagai tamu, dia jamu, makan apa semua. Selesai pada tu, dia pun kembali kepada rutin kerja dia, dia buat adunan roti. Jadi kan, masa dia buat adunan roti ni, dia sentiasa mulut dia tak lepas beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tak lepas beristighfar. Dan perilaku dia ni telah diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok je kan, si tukang buat roti ni. Mulut dia tak lekang daripada beristighfar kepada Allah SWT. Jadi dia tanya, akhirnya dia buka mulut lah. Dia kata, aku dia tadi tengok kamu kan sentiasa beristighfar kepada Allah. Jadi aku nak tanya, apa yang kamu dapat daripada istighfar kamu ni? Kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada tukang buat roti ni. Dia kata, dengan istighfar ni lah, apa yang aku minta kepada Allah, semuanya Allah tunaikan. Cuma ada satu lagi yang belum tertunai. Jadi kata tanya Imam Ahmad ni, apa dia? Dia kata, dia kata, iaitu aku teringin sangat nak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak tahu yang tetamu dia tu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mendengarkan hal itu, takjublah Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia sebut, sebenarnya Allah telah kabulkan doa kamu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya? Jadi doa ni adalah satu ruang yang Allah bagi pada kita bila kita berhadapan dengan kesulitan. Minta, minta. Allah sebut dalam Quran, kamu minta doa aku jawab, minta doa aku jawab. Tapi kalau kita tak minta, tak adalah apa ni, Allah akan tunaikan apa keinginan, kehendak ataupun permintaan kita. Dan selain daripada itu, macam tadi bila diuji, kita minta pada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Dan satu lagi itu, kita banyakkan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah sebab zikir itu memberi ketenangan. Kalaulah puan-puan dalam keadaan runsing, susah hati kan, banyakkan berzikir. Zikir astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalam keadaan gunsing tu, lama-lama kan dia akan reda. Dia akan memberi ketenangan sebelum kita boleh membuat apa-apa keputusan. Kadang-kadang bila berlaku satu kemelut, konflik dan sebagainya, kita mungkin akan membuat satu tindakan yang salah. Tapi tindakan kita buat ni, dalam keadaan kita macam tu, kita tak sedar benda tu salah. Kita tak sedar benda tu salah. Ya, jadi kan, sebelum kita terlakukan kesalahan-kesalahan seumpama itu, bila kita ni dihimpit dengan satu masalah yang merungsingkan, yang orang kata mengacau hidup kita, mengganggu hidup kita, cepat-cepat banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dengan zikir itu dia akan menenangkan diri kita. Jadi diri kita akan tenang. Tenang, bila tenang, kita boleh buat satu tindakan yang rasional, yang waras, yang tidak bertentangan ya dengan dengan orang kata apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau kita tengok banyak berlaku perkara-perkara yang agak orang kata apa? Yang agak membawa kepada kehancuran, kemudaratan ya, kerana berpunca daripada kita buat tindakan itu dalam keadaan kita tidak tenang. Ada yang bunuh diri ya, yang rasa tak payah hiduplah, bunuhlah ya, mati lagi senang. Siapa kata mati senang? Mati kita berehat ke dalam alam barzah. Bila kita hidup, mati, kita berpindah ke alam barzah. alam transit sebelum kita pergi ke negeri abadi akhirat. Alam barzah ini bukan tempat untuk kita tidur. Ya, kalau baca dalam buku-buku yang berkaitan bagaimana malam pertama di alam barzah. Lalu orang cerita malam pertama, ini malam pertama di alam barzah. Malam pertama di alam barzah, ya macam mana kita bila kita mati, kita pun tak tahu ya. Tapi boleh kita tengoklah dalam buku-buku yang berkaitan kan. Bila kita mati, kita tak sedar-sedar kita berada dalam satu keadaan sempit. Bilik yang kecil, sempit, gelap. Yang benda yang kita tak jangkakan berlaku. Itu sebabnya kehidupan kita di dunia ni, kita sebenarnya dalam mood standby. Dalam mood apa? Sentiasa bersedia. Bersedia sebab Allah akan jemput kita, panggil kita bila-bila masa, tanpa ada signal apa-apa pun kadang-kadang. Kita tengok dalam seminggu dua ni, kita tengok kira-kira kematian kan, yang mengejut. Itu sebagai satu bukti yang memang kita ni hidup di dunia ni kena sentiasa bersedia untuk bertemu dengan Allah. Ya, sebab bila kita mati, habis dah. Tak ada apa yang boleh menambahkan amalan kita ni. Tak ada apa yang boleh menambahkan amalan kita. Buku kita ni tutup habis. Buku kita ni nak bawa masa kita berada padang mahsyar, nak menghadap Allah SWT. Masing-masing akan bawa kitab. Buku, disebut kitab ya, buku. Buku yang dicatatkan oleh malaikat ya, yang berada di kiri kanan kita ni. Jadi kita sentiasa bersedia untuk menghadapi ketentuan dan ketetapan Allah SWT ini ya, dalam keadaan kena sentiasa bersedia. Mana bila-bila masa Allah akan ambil kita tanpa dia memberi satu tanda yang dia akan jemput kita. Dan bila kita dah dijemput, dah mati, tak ada apa yang boleh menambahkan amalan dia, melainkan kalau kita hidup dulu. Ada tiga perkara ni yang kita buat, maknanya masa kita mati, masa kita berada di alam barzah, dia account tu akan hidup. Account amalan kita akan hidup. Yang pertama iaitu kita ada sedekah jariah. Ya, waktu di dunia ni kita rajin sedekah. Ya, sedekah. Tapi sedekah ni bahaya juga. Kadang-kadang bila kita sedekah tunjuk kat orang, jadi riak, habislah. Habis amalan tak ada. Nah, sedekah ni kalau boleh kita rahsia, kita rahsiakan. Itu yang terbaik. Sebab kita nakkan keikhlasan tu. Bila kita tunjuk pada orang, ikhlasan tu hilang. Bila ikhlas hilang, habislah amalan tu. Sia-sia. Ya? Sedekah. Yang kedua iaitu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh, sebab anak yang mendoakan ibu bapa yang telah pergi, dia memberi pahala kepada mak bapak dia yang berada di alam barzah. Mana akaun pahala tu, akaun pahala tu sentiasa berjalan dengan tiga perkara. Yang ketiganya, kalau kita menyampaikan ilmu kepada orang dan orang memanfaatkan ilmu tu, sambung pula pada orang, tu menyebabkan pahala kita berjalan. Ya, nasihat dengan nasihat yang kecil pun tak apa. Ya, kita sampaikan pada orang, ringkas pun tak apa. Tapi orang boleh ambil, betul orang manfaatkan nasihat yang kita ada tu untuk kebaikan dia, dunia akhirat. Jadi bila orang tu manfaatkan, kita akan dapat saham untuk akhirat nanti. Ya. Dan untuk kita bermujahadah sebagai wanita ni, bukan senang ya. Nak bermujahadah, nak berjuang, nak berdakwah. Berdakwah ni bukan mesti nak jadi ustazah, bukan berdakwah maknanya kan. Mengajak orang kepada kebaikan tu dakwah. Tunjuk contoh yang baik peribadi, yang ada akhlak yang ada pada kita, tu pun dakwah. Sebab kita tengok Nabi SAW banyak mempertontonkan kudwah dia, apa, akhlak dia, yang menyebabkan ramai tertarik dengan Islam. Yang kadang-kadang tingkah laku kita mungkin menyebabkan orang benci kepada agama. Jadi ya, kalau kita tak upaya menyampaikan melalui kata-kata, kita boleh tunjukkan dengan akhlak kita, tolong orang, bantu orang dan sebagainya. Ya, itu sebagai satu orang kata apa, perjuangan untuk kita meninggikan agama Allah. Ya, kita meninggikan agama Allah. Jadi untuk bermujahadah ni, untuk berjuang ni, bagi perempuan memang banyak kekangan-kekangan. Kita pun sedia maklum perempuan kan, kalau yang bekerja, kan balik rumah kan, menguruskan rumah tangga lagi. Ibarat kata perempuan ni tak ada masa rehat kadang-kadang ya, daripada pagi sampai ke malam, tuntang. Sebab apa? Perempuan ni memang sifatnya macam tu. Dia lepas, orang kata lepas habis masak, habis, eh tak ada, ada lagi. Ada lagi, benda yang apa, kadang-kadang kecil-kecil pun berjalan ni kerja-kerja tu. Tetapi kan, tu kita sebutkan tadi, kita tengok contoh-contoh, kita kalau kita baca kisah-kisah isteri-isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya bagaimana kita tengok Khadijah, seorang hartawan, seorang ahli perniagaan yang berjaya, yang kaya, tetapi apabila berkahwin dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke jalan Allah. Bukan senangnya nak infakkan harta, ya. Nak infakkan harta kita untuk berjuang di jalan Allah ni bukan senang, sebab memang tabiatnya manusia ni zujina linnasi hubus syahwat. Dia ada keinginan-keinginan dia yang dia nak itu, nak ini. Ya, keinginan-keinginan duniawi itu kuat, ya. Bukan senang, tetapi dia terlihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik rumah waktu pagi kan, tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, apa sarapan kita pagi ni? Roti canai ada?" Dia tarik. Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, tak ada apa yang boleh kita makan pagi ni." Ni kalau balik suami tak ada makan macam mana? Mampu kita kan? Ha, kalau tak ni paling tidak tarik muka. Ya. Tapi apa yang dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasul kata apa? "Tak apa Aisyah, kalau begitu hari ini aku berpuasa." Rasul, ya, baginda Rasul seorang pemimpin, seorang kekasih Allah. Memang selayaknya kalau Allah nak bagi kekayaan kepada dia, tapi Rasul tak minta, tak mau. Nabi kita tak mau kekayaan itu, kerana kekayaan itu takut nanti melupakan tugas hakiki dia sebagai seorang Rasul, menyampaikan dakwah, memimpin umat dia. Kalau tidur di, orang kata apa, kalau orang Indonesia panggil apa, kasur, ya, tilam, kasur yang empuk, tilam yang empuk. Kita tengok apa tilam Nabi. Tilam Nabi hanyalah pelepah tamar. Kenapa Nabi memilih pelepah tamar? Kenapa tak tidur atas tilam? Kenapa? Karena bila tidur di pelepah tamar, Nabi mudah terjaga untuk bertahajud kepada Allah. Itu yang Aisyah pun sampai hairan, ya, bila tengok Nabi bertahajud, ya, beribadat sampai bengkak kakinya. Bila ditanya, Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Kenapa sampai dahsyat macam ni engkau beribadat, sedangkan engkau ni telah dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat?" Tapi apa jawab Nabi? "Afala akun abdan syakura." Apakah aku ni tak nak menjadi hamba yang bersyukur? Orang dah bagi nikmat, kita syukurlah. Dan cara menzahirkan kesyukuran itu ialah dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, itu isteri-isteri Nabi. Belum lagi kita tengok kepada isteri, macam saya sebutkan cerita isteri Fir'aun tadi, Asiyah kan. Asiyah tadi, siapa yang sanggup mati bersuamikan Fir'aun ni, orang kaya, aku Tuhan, dialah ketua segala-galanya, kekayaan semua ada pada dia. Siapa yang tak nak duduk dengan orang kaya, dapat nikmat segala-galanya? Lepas tu sampai dihukum mati pun, Asiyah ni tetap mempertahankan keimanan dia kepada Allah. Kita dengan hukuman mati, mana kita pilih? Kalau suruh kita kufur, belum tentu lagi. Tapi Asiyah ni seorang yang berjiwa kental, ya, yang sanggup berkorban untuk mempertahankan akidah dia. Dan kalau kita tengok pula kisah yang berlaku kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah pada zaman Umayyah, ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz ni dilantik sebagai pemimpin, ya, selepas kematian Raja Sulaiman, ya, tak silap saya sebelum tu. Jadi Umar ni menangis, dia tak nak jawatan tu, dia takut. Umar bin Abdul Aziz ni seorang yang kaya, istana yang besar, harta banyak kan. Jadi bila dilantik sebagai khalifah, dia asalnya tolak, tapi rakyat masa tu nak dia. Jadi ketika dia pun naik ke mimbar, dalam keadaan dia terpaksa dipapah ni, sebab dia, orang kata apa, menggeletarnya macam apa, yalah, takut, ya, takut. Lepas tu dia berucap dalam dalam ucapannya tu, dia banyak mengingatkan tentang kematian, ya, tentang akhirat dan sebagainya. Dia selesai tu menangislah, orang yang mendengar pun menangis. Dia pun turun, dia balik ke istana dia. Apa yang dia buat? Dia balik ke istana dia, dia punggah semua harta dia, dia infakkan harta dia kepada fakir miskin dalam istana dia. Habis. Dia infakkan semua. Bukan setakat itu, dia pergi jumpa isteri dia yang bernama Fatimah binti Khulafa. Fatimah binti Khulafa ni, dia pergi jumpa isteri dia, apa dia kata kepada isterinya, Fatimah binti Khulafa, satu benda yang kita boleh jadikan sebagai satu motivasi. Ya, tapi bukan senang ya. Kalau pada kita mungkin kita tak terbuat. Apa yang dikatakan, apa ya, bila dia jumpa isterinya, panggil isterinya, jadi dia pun berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, aku telah diberi tugas untuk menguruskan urusan umat Muhammad SAW dengan keluasan wilayah yang besar ni. Jadi dia kata, maka jika kamu ingin, jika kamu inginkan adalah Allah dan darul akhirat, kalau kamu nakkan Allah dan akhirat, serahkan perhiasan dan emas-emas kamu tu kepada Baitul Mal. Emas banyak dah nak serah kepada Baitul Mal bila mana suami dilantik sebagai khalifah. Patutnya lagi banyak lemah dah, kan? Tapi bila suami dilantik sebagai khalifah, suami dia kata, Fatimah, kalau kamu nakkan Allah dan Rasul, kamu serahkan semua harta-harta ni, meh-meh kamu ni kepada Baitul Mal. Agak-agak Fatimah ni bagi ke dah? Agak-agak puan Fatimah ni bagi ke dah? Ha, itulah jawapan Fatimah. Dia kata, tapi sebelum tu dia sambung lagi ya. Umar kata lagi pada isteri dia, tapi jika kamu inginkan dunia, ya, jika kamu inginkan dunia, maka aku akan berikan harta benda kepada kamu dan pergilah kamu kepada ayah kamu. Kinayahnya di sini maksudnya pergilah kamu kepada ayah kamu, maknanya baliklah rumah mak ayah kamu. Tak adalah kot hubungan, putuslah hubungan, kan? Maksudnya macam itulah. Ya, ha. Kamu nak, aku boleh bagi, ambil, tapi kamu baliklah rumah mak ayah kamu. Maknanya dia tidak akan menjadi pendukung kepada suami dalam berjuang. Sebab simbol, simboliknya di sini, bila dia suruh isterinya menyerahkan semua harta kekayaan, maksudnya dia menjadi pendukung kepada suaminya untuk berdakwah, untuk memimpin umat. Kalau dia pun tak sanggup bagi, ya, bagaimana dia pun nak rasa susah sama macam mana suaminya. Suaminya dah bagi dah semua harta dia kepada fakir miskin. Jadi sekarang tiba giliran Fatimah. Akhirnya apa jawapan Fatimah? Yang ini kita nak ambil sebagai satu semangat, ya. Demi Allah, tidak, dia kata. Demi Allah, tidak, aku tidak akan balik ambil harta. Aku tak nak harta, aku tak nak balik rumah mak ayahku. Ya. Kehidupanku adalah kehidupan kamu, kematianku adalah kematian kamu. Ini dia boleh namakan cinta sejati, kan? Ya, sampai ke syurga. Ya. Maknanya apa yang kamu hadapi, itulah yang aku akan sama hadapi hidup kamu. Jadi matlamat yang sama, cita-cita yang sama. Jadi inilah di antara beberapa sumber-sumber semangat, ya, pada kita sebagai seorang wanita untuk kita apa, untuk kita menguatkan diri kita, untuk kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ya, bukan senang untuk kita kata apa, nak meraih mujahadah ni. Kalau kita tidak nampak apa yang Allah SWT janjikan di akhirat, hidup kita di dunia ni semua akan kita tinggalkan. Kita ada rumah, kita tinggalkan rumah kita. Kita ada suami, kita tinggalkan suami kita. Itu siap pesan lagi, jangan kahwin ya. Kalau saya mati, jangan kahwin ya. Tapi kan, kalau kita sedar tadi, nikmat yang kita dapat di syurga, kita tak pandang dah, tak ingat dah. Sebab di syurga tu kita akan dapat segala-galanya. Suami, ha, yang kacak, yang handsome, semua ada. Ya, siap. Tak, jadi tak apalah nak kahwin apa tak. Sebab apa yang Allah janjikan di akhirat tu tak tergambar betapa hebatnya nikmat tu. Ya, jadi tak jauh sangatlah, tak setanding dengan apa yang kita dapat sewaktu ya kita berada di dunia ini. Tu kadang-kadang jadi apa, punca pergaduhan pun satu juga, kan. Kan sembang-sembang biasa, betul, sembang mati. Kan kalau mati jangan kahwin ya. Apalah tak kahwin, dah bergaduh. Pasal itu je, kan. Jadi benda-benda. Tapi kalau kita nampak apa yang Allah SWT janjikan pada kita di akhirat, dengan nikmat-nikmat yang besar, ya, kita pun jadi cantik, pasangan pun cantik. Apa yang kita nampak sangat dunia, tak ada apa. Ya, harta yang ada, kereta yang ada kita tinggalkan, anak-anak yang kita rasa hebat, oh bangga kita, anak kita berjaya, hebat. Semua kita akan tinggalkan. Semua kita akan tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah amalan kita untuk menuju kepada Allah SWT dan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah SWT berfirman ya di dalam surah Al-Isra ayat 72, ya, kalau puan-puan buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana fi hadzihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Allah kata siapa yang fi hadzihi, maksud hadzihi ni maksud di sini, di dunia ni buta, maka dia akan di akhirat pun dia akan buta. Maksud buta di sini dia tak nampak jalan lah. Dia tak nampak jalan, jalan-jalan kenikmatan lah. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat, rugi. Jadi peluang yang Allah bagi untuk kita hidup ni, untuk kita usaha, untuk kita raih sebanyak mungkin kata apa, amal-amal soleh, semat amal-amal soleh nilai yang akan menjadi peneman kita di alam barzah, apatah lagi penyelamat untuk kita berada di akhirat nanti. Ya, jadi mudah-mudahan ya, dengan kata apa, semangat-semangat yang kita lihat daripada contoh-contoh isteri-isteri Rasul tadi, ya, wanita-wanita soleha, ya, dan lain-lainnya, dia boleh menjadi satu kata apa, kuduah ikutan untuk kita meraih, ya, sebagaimana dia boleh, kita pun lebih-lebih lagi daripada itu. Dan kita tak nak bahagia untuk di dunia saja, kita nak bahagia di akhirat terutamanya, kerana dunia ni mati habis, tapi di akhirat kekal. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan selamatkanlah aku daripada api neraka. Yang itu tujuan dan matlamat hidup kita, kita nak capai apa yang sana. Nikmat-nikmat yang Allah sediakan dalam syurga ni kalau dibaca jadi satu motivasi, semangat pada kita untuk kita berusaha kejar. Kejar tu dengan cara apa? Kejar tu ialah dengan cara kita banyak melakukan amal soleh, buat baik pada orang. Yang paling penting sebenarnya kan, kita kena buat baik pada orang. Jangan kita sakiti, jangan kita putuskan silaturahmi. Sebab benda-benda ni kalau dengan manusia kita gagal, maknanya tak ada tempat, macam hadis Nabi sebut tadilah. Wa tu'zi jiranaha bilisanihi. Dia menyakiti jirannya, mak jirannya, kawannya, sahabatnya, siapalah, dengan lisannya. Nabi sebut apa? Wa hiya finnar. Hiya finnar, dia dalam neraka. Jadi ini yang kita minta lindung, ya. Hati-hati dalam kita kata apa, menjalani kehidupan ini. Takut kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak sedar, tersilap. Tersilap benda-benda yang nampak macam kecil, tapi kesan kesilapan tu membawa padah yang besar, ya, kepada kita. Mudah-mudahan ya Allah SWT mengampuni kita, dan kita berdoa kepada Allah, ya, banyakkan berdoa kepada Allah supaya terus dilimpahkan rahmatnya. Jadi saya mohon ampun dan maaf ketelanjuran kata yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Dan terima kasih kepada perempuan yang sudi mendengar. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'irin muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah saudara, rancangan tausiah dengan tajuk Sri Kandi Solehah, Suri Dunawi dan Ukrawi, yang telah pun disampaikan oleh Ustazah Adibah Haji Muhammad Rifai, bertempat di bilik latihan RTM.

0: 퀴즈.
1: Untuk
2: Koma Aja. Baik, Berat FM, mari beranak di informasinya. Tentunya untuk Koma Aja. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kerana tersetia bersama dengan kami di Berat FM. Bertemankan saya, Ida Syarida, pula hari ini. Pastinya hari Ahad hari ini, 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Okey, Ida akan bersama dengan kamu dalam segmen Mohgebang 2 hingga 7 malam. Dan hari ini, waktu ini, pastinya kita ada seleksi nostalgia untuk lagu 80-an dan juga 90-an sahaja. Kalau jam berikutnya nanti jam 3 petang, tentunya ada silang budaya dalam segmen Kulu Kelau. Gamaknya ke mana gamak yang kita hari ini? Tapi hari ini tak ada tetamu di Konti Perak FM. Jadi Ida mengharapkan sangatlah Koma bersama dengan Ida dalam silang budaya nanti. InsyaAllah kita akan ke udara di Facebook nanti. Koma boleh tolong Ida. Kita bagi tahu apa menariknya dekat Setiawan. Kali ini kita nak pergi ke daerah Setiawan pula. Jadi boleh kongsikan dengan Ida. Apa yang menarik di Setiawan tu nanti. Boleh kongsikan mungkin daripada segi percakapannya, makanannya. Jadi orang-orang Setiawan, bolehlah hantarkan komen. Hantarkan juga WhatsApp di talian 0102007055. Tentunya dalam silang budaya nanti. Okay, kita berkongsi cerita lah dalam silang budaya untuk segmen Kulu Kelau. Okay, jadi apa pun nak ucapkan terima kasih juga buat DJ Eli yang dah pun bersama dengan Koma dari jam 10 pagi tadi sampailah 2 petang dalam segmen Yop Yong. Okay, jadi teruslah yang FM.com aja.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Ulu Kelo, Muh Jelajah, ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Ulu Kelo, Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Ulu Kelo, kita jelajah bersama, semestinya di Perak FM Lekomen.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

kongsi menyokan menyesuaikan diri dengan perubahan global dan merebut lebih banyak peluang pelancongan terutamanya sektor domestik. Jadi sekarang ni yang sedang berlangsung hari ini merupakan hari yang ketiga di Ion Mall Kinta City Ipoh. Jadi macam-macam aktiviti ada dekat Ion Mall ni. Kalau kemarin dah ada dah dia punya aktiviti reruai, juga ada meet and greet, persembahan kebudayaan. Hari ini pun ada juga juga ada kuis pelancongan, ada persembahan kebudayaan juga, ada cabutan bertuah, itu yang paling menarik sekali. Kamu boleh datanglah beramai-ramai di Ion Mall Kinta City Ipoh pada sekarang ni yang sedang berlangsung. Okey, jadi apa pun terus bersama dengan kami di Perak FM. Kejap lagi menanti koma, tentu kita ada silang budaya jam 3 hingga 4 petang. Kita kali ni nak bersama di daerah Kulu Kelor, di daerah Setiawan. Jadi kamu kena nantikan kejap saja lagi. Jadi teruslah Perak FM untuk koma je.

Kopi Dunia. Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke Final menjejaki langkah

0: Berbosan manjui, baca gajah, tampar, tambun dan seronok. Berdengar Radio Malaysia FM 95.6 MHz.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: itu dia Ellie Katz dengan Angan-Anganku. Biasalah kan kalau kita ni berangan, berangan tu tak salah kan. Sebab dia impian ataupun angan-angan tu kan percuma je, boleh je kalau kita dari angan-angan jadi kenyataan. Kan ada juga macam tu kan. Kadang-kadang angan-angan ni buat kita salah satunya menjadi inspirasi untuk berjaya, untuk dapatkan sesuatu. Jadi kalau kita dengan adanya angan-angan, kita ada usaha dekat situ, ada apa, ada usaha, doa, tawakal, insyaAllah dipermudahkan, dapatlah apa yang kita mahukan. Jadi itulah perlunya angan-angan tu kan. Ada juga yang kata kalau angan-angan sangat kan, sampai jangan tinggi sangat berangan tu, nanti kalau jatuh sakit pun ada juga kan. Tapi boleh je nak berangan pun boleh, kiranya kita nak buat impian pun boleh, tak ada masalah lah benda tu kan. Sebab dia angan-angan kan percuma saja. Okey, baik. Dan untuk itu kan, yang bersama dengan Ida dari jam 2 petang ni, baru je kan konti jam 2 petang, sekarang baru 2.48. terima kasih banyak-banyak juga kalau ada yang dengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak dengarkan kami ya, di RTM Klik. Sekarang ni mudah aja mak turun aplikasi RTM Klik, boleh dengar dekat mana saja kau berada kan. Tak kira di mana saja, tambah-tambah sekarang ni kan musim bola Piala Dunia, banyak yang nak tengok game. Kadang-kadang tak ada TV nak tengok, boleh tonton juga dekat RTM Klik. Kan boleh buat turun aplikasi RTM Klik, bukan kata dengar lagu je, malahan boleh juga tonton TV dekat situ, ada drama dan sebagainya, macam-macam ada dekat RTM Klik ni tadi kan. Okay, baik, apapun terus bersama dengan kami di PFM. Kejap saja lagi, lebih kurang dalam 10 minit ni nanti, untuk kita ke udara dalam rancangan Silang Budaya Kulu Kelo Daerah Setiawan. Okay, tak ada tetamu hari ni, tapi Ida akan bercerita sendiri, dan dapat sumber-sumber yang yang pastinya Ida dah ambil lah kan, sumber-sumber yang apa, boleh kata orang dikongsikan bersama dengan pendengar. Kalau kamu orang Setiawan, boleh hantar, hantar aje WhatsApp dekat Ida, nanti Ida akan bacakan eh. Okay, ada juga kalau nak hantarkan voice note pun boleh juga. Kita nak dengar jugalah yang ada dalam tu voice note ni.
1: Salam DJ Ida yang tu sayangi.
0: Salam
1: Cik Intan dari Sahut, cuaca di Sahut cantik,
0: cantik, cantik Ida. Ha, dah Ida. Hafal dah.
1: Ya. Apa
0: dia?
1: Cerita tak ada, saya tak serma.
0: Ya, terima kasih Cu.
1: Kan?
0: Betul.
1: Ini lain DJ Ida pula. Cu pasti akan menikmati siaran Kulu Kelo, walaupun Cu bukan orang Setiawan. Cu orang Sahut kan. Cu tahu lah. Tapi yeah, Setiawan memang terbaik lah kan.
0: Biasa pergi.
1: Mana tak baiknya.
0: Ada laut kan? Berok,
1: kan? Berok. Makanya pun sedap ke Setiawan tu.
0: Betul.
1: Ini tengah layan nostalgia. 80-90-an.
0: Betul.
1: Cu apa
0: dia?
1: Macam biasa je kan. Rutin harian cu macam biasa je dah.
0: Okay.
1: Bye-bye. Nanti aku di sini. Perfect untuk
0: kau. Terima kasih Cu Intan. Yang bersama dengan kita juga lagi ni. Assalamualaikum, selamat petang. Hujung minggu, semoga Ida diberikan kesihatan yang baik. Moh Gebang Kulu Kelo, jam 3 petang. Terima kasih buat Rose Ellie Taiping. Cuaca alhamdulillah petang ni tak menentu, katanya ibu telah kembali ke rahmatullah pada hari Jumaat lepas solat fardu Jumaat katanya. Okay, salam takziah lah buat Syarul eh. Kelahiran ibu yang disayangi, yang ada ibu. Terima kasih buat semua pengurusan jenazah ibu di hospital dan semua ahli jemaah surau Al-Firdaus Taman Indah Pengkalan Au yang membantu dan menziarahi. Terima kasih buat Rose Ellie dengan ucapan salam takziah. Banyak info maklumat yang disampaikan buat semua warga RTM, diberikan kesihatan yang baik. Terima kasih banyak-banyak ya. Salam takziah buat Syarul ya, dan sekeluarga. Okey, dan juga seterusnya lagi ni ada. Assalamualaikum Ida, selamat petang, selamat konti, salam hujung minggu, semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca dekat sini rintik-rintik lah Ida. Liza dari Kampung Cik Zainal Cemoh hadir mendengarkan Radio Perak FM, Radio nombor 1 orang Perak. Tak mandang yang lain, untuk koma aja ucapan selamat petang kepada semua pendengar Perak FM. Tak kira di mana pun koma berada, semua hanya ceria selalu di samping keluarga tersayang katanya. Juga ada siapa ni? Salam DJ Ida, selamat konti, semoga ceria, selamat hari bapa. Oh yelah, hari ni hari bapa kan. Pada kaum Adam dan pendengar setia di mana juga dengan ucapan jaga kesihatan serta berhati-hati ketika mandu demi kebaikan kita bersama. Zainal Ani dari Taman Mewah Fasa Taipin RTM memang terbaik sepanjang masa, katanya. Yelah, hari ini kan hari bapa kan, katanya nak ucapkan juga lah cu, nak ucapkan selamat hari bapa yang bergelar bapa, ayah, papa dan seakatan dengannya. Ha-ha, betul lah, hari ini hari bapa kan, untuk semua yong pula kan, yop nah, kalau yong ibu. Okay, selamat hari bapa ya untuk semua. Jadi apapun, terus bersama dengan kami di Pan FM. Kejap lagi menanti komo, kita ada silang budaya untuk daerah Kuala Kelor, silang budaya daerah Setiawan. Jadi kamu boleh kongsikan apa yang menarik di Setiawan tu, boleh bagi tahu Ida dan juga pendengar-pendengar yang lain. Mungkin kita boleh datang ke Setiawan ya.

0: Budaya Radio RTM.
1: Kulu Kelo Moh Jelajah, ke negeri Perak penuh pesona. Alam sejarah semuanya ada. Kulu Kelo Perak istimewa, temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

Ya, Abang Afan, mari buruan ada informasinya. Tentunya untuk Koma aja. Ha, assalamualaikum. Dan juga selamat petang untuk Koma yang bersama dengan kami. Sekarang ni dalam rancangan Kulu Kelo yang menyaksikan kita secara langsung juga ketika ini di Facebook Perak FM. Ya? Okey, dan pastinya hari ini kita nak bercerita mengenai daerah setiawan. Jadi orang-orang setiawan dan juga seangkatan dengan bolehlah bersama dengan Idam. Boleh juga kita saksikan secara langsung juga di Facebook Perak FM. Kau boleh kongsikan apa yang menarik di setiawan. Tapi sebelum tu juga Idam nak terangkan dululah ya, asal-usul untuk daerah setiawan. Atau sebenarnya ejaan alternatif dia setiawan. Dia kalau sekarang ni Siti Awan, ejaan dia. Jadi ejaan alternatif dia Setia Awan, merupakan sebuah bandar yang terletak di daerah Manjung, Negeri Perak. Jadi bandar yang berkaitan dengannya ialah Lumut, Air Tawar, juga Kampung Gajah, Tronoh, Batu Gajah, Sri Iskandar, Bota dan juga Ipoh. Okay. Sebenarnya nama bandar ini dipercayai berasal daripada gabungan dua perkataan bahasa Melayu, iaitu setia dan kawan, yang telah disingkatkan menjadi Setiawan dan akhirnya disebut sebagai Setiawan. Jadi sejarah awal dikatakan berasal daripada sekawan gajah yang melalui kampung ini, tiba-tiba seekor darinya hilang daripada kumpulan itu. Jadi seekor dari gajah jantan telah pergi mencari kawannya itu. Rupa-rupanya seekor gajah betina telah lekat di dalam sungai. Dinding gajah itu bergerak tetapi makin lama makin tenggelam. Jadi gajah jantan setia menunggu kawannya dan cubalah membantu. Jadi akhirnya kedua-dua gajah itu mati dalam sungai. Jadi pada mulanya kampung ini digelar Kampung Gajah Mati, kemudian ditukar kepada Kampung Setiawan sempena peristiwa kematian dua ekor gajah itu. Sebutan Setia Kawan akhirnya menjadi Setiawan. Jadi pada abad ke-19, kampung ini berkembang menjadi pusat pentadbiran daerah Dindings, iaitu 1870-an kapal-kapal wap memasuki pelabuhan dan menguruskan ekspor biji timah dan juga getah. Jadi pentadbiran pelabuhan ketika itu adalah di bawah kerajaan residen Inggeris di Pulau Pinang. Jadi kehadiran masyarakat Cina yang berhijrah ke negeri Cina, ke kawasan ini, memajukan kawasan ini. Jadi ekonomi yang rancak seterusnya memajukan bahagian Simpang Empat menjadi Bandar Setiawan. Kini Bandar Setiawan terdiri daripada Setiawan, Sri Manjung, Lumut, Pelabuhan Lumut, berkembang pesat menjadi daerah Manjung, daerah yang paling membangun di negeri Perak. Itulah dianya ya, cerita serba sedikit mengenai Setiawan. Okey, baik, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita. Kita ada Ibrahimat Hakib, katanya dengarkan kita daripada Lembah Kelang, Bandaraya Petaling Jaya. Terima kasih banyak-banyak. Juga lagi ada Nur Hazwa binti Muhammad Isa, Terbaik RTM. Terima kasih banyak-banyak. Ada Pakcik Bahari, ada Kak Ita Chot. Terima kasih Kak Ita. Okey, sebenarnya Ida dapat cerita Setiawan ataupun cerita daerah-daerah dalam rancangan Kulu Kelo ni. Kalau korang tengok, ini dia bukunya, Cerita Rakyat Negeri Perak, kumpulan kumpulan cerita rakyat terpilih Negeri Perak. Jadi dah dapatkan cerita Setiawan, kan kita daerah-daerah, ada banyak daerah ni Ida bacakan. Jadi itulah sumber yang Ida dapat daripada buku ini untuk kita bercerita hari ini di daerah Setiawan. Jadi orang Setiawan, mana dia orang Setiawan sekarang ni? Dengarkan Perak FM, tolonglah bagi tahu apa yang menarik di Setiawan daripada segi logatnya macam mana, percakapannya macam mana. Nak hantar voice note pun boleh, nak hantar, nak tengok dekat kita punya Facebook pun boleh juga, boleh juga kongsi dekat situ apa dia makanan yang menarik dekat Setiawan. Pastinya Setiawan ni dekat dengan laut kan, mesti banyak makanan seafood dekat sana kan. Sebab Ida memang suka kalau makan yang berasaskan seafood, udang, ketam, kerang dan sebagainya kan. Jadi mungkin ada tempat-tempat yang menarik yang kamu boleh kongsikan bersama dengan Ida dan juga penonton-penonton yang lain serta pendengar-pendengar yang mendengarkan untuk rancangan Silang Budaya Kulu Kelo ini. Okey, jadi apapun, kita berehat seketika, akan kembali selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia bersama dengan kami. Ni sekarang tengah musim dia lah, musim deroyan, dah berbunga. Tapi sekarang ni bukan kata dah berbunga, dah memang ada, dah pun banyak dah. Terus layan pada FM.

Kabar FM ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja, bagi koma yang bersama dengan kami di daerah Setiawan dengarkan 95.6 MHz. Terima kasih banyak-banyak. Okey, itu dia Dato' Jamal Abdillah dan juga Aisyah Hanim dengan Moh Kenai Perak. Okey, baik. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita. Kita ada lagi siapa ni yang bersama dengan kita? Ada Cik Intan, katanya layang silang budaya Kulu Kelo. Terima kasih Cik Intan. Ada Kak Azliza Baha, selamat petang kembali Tasik Ipoh, hujan katanya. Okey, juga lagi ni ada siapa ni? Ada Hafiz Nur Syazaf, selamat petang Perak FM. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita di Facebook. Dan pastinya untuk rancangan Kulu Kelo kita bawakan untuk di daerah daerah mana kita menerokai hari ini, tentunya daerah Setiawan. Okey, baik, lagi ada lagi nak cerita mengenai kisah-kisah yang berada di Setiawan. Nah, kamu boleh kongsikan dengan Ida kalau mungkin ada tempat-tempat menarik, kan. Okey, juga kalau Ida baca dekat buku ni, tadi kita dah Setiawan dah mendapat nama, iaitu ceritanya berkisah mengenai dua ekor gajah, kan, yang gajah tersebut jatuh ke dalam sungai. Dan manakala seekor lagi gajah menanti apa gajah yang terjatuh di sungai itu tadi, kan. Jadi betul-betul setia lah, setia kawan. Jadi itulah nama dia, Setiawan. Okey, baik, juga lagi asal usul nama Pekan Setiawan dibuka oleh Kulub Mat Asan, dikatakan berasal dari Kuala Kangsa. Jadi Setiawan terletak di tebing sungai yang kini dikenali sebagai Sungai Setiawan. Jadi beberapa tahun setelah dibuka, Setiawan Pesat membangun sebagai pelabuhan yang menerima barang dagangan dari luar negara. Banyak kapal dagang dari Kepulauan Melayu, Timur Tengah, China dan India berlabuh di situ. Jadi Setiawan sesuai sebagai tempat persinggahan kapal dagang yang berulang-alik melalui Selat Melaka kerana ia terlindung daripada angin monsun dan juga gelombang ganas. Itu dia cerita mengenai Pekan Setiawan ni tadi, kan. Okey, dan juga lagi selain daripada itu, apabila Inggeris menjajah tanah Melayu, ia mengambil alih pelabuhan tersebut dan menjadikan sebagai pusat pentadbiran British. Pelabuhan Setiawan semakin berkembang dengan pusat pentadbiran British. Jadi Pelabuhan Setiawan semakin berkembang dengan terbinanya sebuah mahkamah, pejabat kastam, sekolah, beberapa buah rumah, pentadbiran kolonial. Jadi oleh kerana Pesat membangun menjadi sebuah bandar, pihak British telah menukar nama Setiawan kepada Setiawan. Perkataan Siti, tidak, dia setia, setia awan. Yang ini dia jadi Siti, mengambil sempena bunyi bahasa Inggeris iaitu city, yang membawa maksud bandar. Kemudian ejaannya dimelayukan sebagaimana yang diwartakan sekarang. Itu jadinya Seti Awan. Siti Awan. Kalau dulu Setia Awan. Sebab dia asal-usul nama dia kan asal daripada dua ekor gajah tu, kan. Yang mana setia dan kawan. Setia menunggu kawannya yang tak timbul-timbul lagi, kan. Kan. Jadi itulah asal-usul Setiawan ni tadi. Okey. Cu dah pergi Setiawan, kata Cu Intan. Ya ke? Itulah, semua orang mesti dah pergi, kan. Kalau pergi ke Teluk Batik, kalau pergi ke Manjung tu, pastinya dah lalu ke Setiawan. Kan. Jadi kau pun boleh kongsi lah orang-orang Setiawan, kongsi dengan Ida dekat mana tempat-tempat menarik agaknya Setiawan. Okey. Baik. Assalamualaikum DJ Ida. Dekat Lambor cuaca alhamdulillah mendung, set katanya, set mendung, set cerah. Kat Setiawan ada tempat nama Segari, kan Ida. Tempat menakan akak kat situ. Ada, betul, ada ada apa, Segari. Dia dekat dengan laut, kan. Kan. Jadi mungkin orang-orang Setiawan, orang sekitar-sekitar Setiawan tu boleh juga kongsi dengan kita, kan. Mana tahu nak cerita apa lagi yang menarik dekat Setiawan ni, daripada segi makanan dia, daripada segi percakapan dia. Kita nak tahu jugalah lorat dia macam mana, kan. Kalau dekat Perak Tengah, daerah Bota tu, lorat dia betul-betul dalam loratnya, kan. Kalau di daerah daerah Setiawan ni macam mana lorat dia? Adakah dia cakap ala-ala nak ke selatan sikit, macam KL sikit?
Mungkin boleh kamu kongsikan bersama dengan Ida. Juga boleh tengok siaran langsung juga ni. Setiawan memang banyak jual hasil lautnya. Betul lah tu. Kan? Dekat Setiawan memang banyak hasil untuk jual hasil laut kan di daerah Setiawan. Juga kalau nak ikan-ikan segar pun ada juga dekat Setiawan kan. Kalau mana nak kongsikan dengan Ida, bersama dengan Ida, kalau nak hantar voice note pun boleh juga 010-200-7055 di Wasabi kita ya. Dan juga sekarang ni kita bersiaran secara langsung juga di Facebook. Kamu boleh kongsikan dekat situ. Kan? Ada Kak Azliza Bahar kata Setiawan tak jauh dengan Tanjung Kepah. Ada musim ramai orang cari kerang. Wow, ya ke? Wah, biasanya maknanya betul lah tu eh. Di kawasan Setiawan ni ada macam-macam hasil laut dekat situ kan. Yelah dekat dengan laut kan. Kalau dekat Ipoh macam pelik pula kalau dekat dengan hasil lautnya. Okey, baik. Terus ya, kongsikan dengan Ida. Boleh kongsikan apa je mengenai daerah Setiawan untuk episod kali ni dalam rancangan Kulu Kelor. Okey, jadi untuk kamu yang dengarkan kami di Pera FM, mungkin ketika ini dalam perjalanan kan, daripada Ipoh nak ke Setiawan ke, nak ke Kuala ke dan sebagainya kan. Ini dia Nabil Faizan dengan Atta Mohsinggah. Terus layan pada FM. Bukan Ipoh je, satu Perak sedapnya.

0: Hidayah, Radio RTM.
1: Kulu Kelo, Moh Jelajah. Ke negeri Perak, penuh pesona. Alam sejarah, semuanya ada. Kulu Kelo, Perak istimewa. Temui indahnya Perak yang penuh warna. Kulu Kelo, kita jelajah bersama. Semestinya di Perak FM Lekomen.

0: kulit, lumut, dinding, papan, pusing, lahat, air tawar dan setiawan di daerah Kinta dan Manjung. Ikuti Radio Malaysia Perak FM 95.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM, Adi Ibran, ada informasinya tentunya untuk kamu aja. Terima kasih yang masih lagi setia bersama dengan kami dalam rancangan Kulu Kelo. Kali ini kita nak ke daerah Setiawan ya. Mungkin ada yang baru je dengarkan kami ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang mengikuti kami di Facebook. Kita pun dah live dah eh. Dah setengah jam dah pun live. Terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan kita di sini. Kan ada Muhammad Manan katanya, ya cantik tempatnya. Juga kata Ibrahman Akib, memancing pun syok juga ni. Cintan kata Teluk Batik, Teluk Senangin. Katanya seronok. Muhammad Manan dari Skinchan katanya selalu berkelah dengan cucu-cucu di pantai Teluk Batik. Nah, itulah kan ramai yang pergi ke daerah Setiawan ni, pergi ke pantai-pantainya kan, ada makanan-makanan lautnya. Okay. Selain daripada itu juga Yai dah baca daripada buku terbitan cerita rakyat negeri Perak ni, kan, di mana berkongsi mengenai Setiawan ataupun Setiawan ataupun Setiawan, nama dia ya. Okay. Beberapa tahun kemudian berlaku perubahan alam air sungai Setiawan, cetek dan dipenuhi selut. Justru Setiawan tidak lagi berfungsi sebagai bandar pelabuhan. Akhirnya disisihkan daripada proses pembangunan. Tinggallah ia sebagai sebuah kampung tradisional yang kini dikenali sebagai Kampung Setiawan. Tambahannya pula, 3 km dari Setiawan telah dibuka sebuah kawasan baru yang berpotensi menggantikan fungsi Setiawan sebagai sebuah bandar. Kawasan baru ini dikenali sebagai Simpang 4. Ia dahulunya merupakan sebuah hutan tebal dan dianggap sebagai kawasan pendalaman. Kan itu ceritanya. Jadi pada ketika itu pedagang dari Kelantan iaitu Haji Muhammad Ali dan juga rakan-rakannya telah menerokai tanah terbabit untuk tujuan berniaga. Kawasan Simpang 4 kemudiannya berkembang maju apabila penutupan pelabuhan Setiawan. Jadi ramai penduduk Setiawan berhijrah ke kawasan Simpang 4 untuk mencari pekerjaan. Akhirnya nama Simpang 4 lenyap dan diganti dengan nama Setiawan. Setiawan mengambil sempena bandar pelabuhan yang telah ditutup itu. Jadi lama kelamaan dia dikenali sebagai Pekan Setiawan hinggalah sekarang. Itu dia cerita mengenai asal-usul Pekan Setiawan. Kan? Banyak sebenarnya kisah-kisah asal-usul Setiawan ni kan. Cerita pasal daerah Setiawan ni, ada yang nak kongsikan dengan Ida pasal dekat mana, dekat mana gamaknya, apa kita punya tempat-tempat makan yang menarik, boleh kongsikan bersama dengan Ida Okay, dan untuk itu juga lagi ada yang kata Kak Ita Chot, ada tokong tua Pek Kong yang besar terdapat tempatnya menarik untuk bergambar. Oh ya ke? Ida tak tahu pula tu. Okay. Ada Kak Zah Taman Bertuah katanya, assalamualaikum DJ Ida. Terima kasih banyak-banyak Kak Zah yang mana bersama dengan kita kan. Juga ada siapa lagi ni? Katanya selalu pergi bawa cucu berkelah di Teluk Batik dan Teluk Senangin. Bawa cucu naik banana boat. Betul, menarik juga tu kan. Juga Abang Fendi Jelapang katanya daerah Setiawan ni ada satu pantai, iaitu Pantai Remis. Di situlah untuk orang ramai mendapatkan ikan-ikan segar. Wah, betul tu kan. Itu dia kawasan daerah Setiawan ini. Okay, yang ada yang nak kongsikan dengan Ida. Juga kalau nak ada lagi, nak perkongsian lagi bersama dengan kita, boleh juga nak hantar voice note pun boleh. Kan. Juga lagi ni ada Encik Muhammad Khairi. Salam, saya Norma Sehari dari Kelubung. Kat Setiawan ada juga tempat pembiakan penyu segari. Ha, betul tu, Ida pernah dengar juga tu kan. Okay, itu dia antara tempat menarik. Jadi lepas ni kita nak kongsi tempat makan pula. Siapa yang nak kongsi dengan Ida apa yang makan yang best di daerah Setiawan ni, kita boleh kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Kamu boleh juga kongsikan juga apa yang ada dekat Setiawan. Tak kisahlah, boleh kongsikan dengan Ida selepas ini Jadi kita berehat seketika. Terus saya Perak FM, ini di Hazama dengan Cinta Aku di Negeri Perak.

Terima kasih kerana berkunjung ke Negeri Perak dan Rizwan. Perjumpaan anda akan lebih bermakna jika anda memilih untuk melancong ke Negeri Perak. Dengan kepelbagaian sektor pelancongan Negeri Perak, pastinya akan menambat hati anda ke tempat-tempat menarik di Perak. Justeru kami sarankan anda bercuti ke Negeri Perak sebagai perjumpaan mencintai ketamadunan dan alam bersama keluarga. Perak FM mengucapkan selamat menikmati pengalaman berharga di Perak bersama keluarga tersayang. Terima kasih kerana berkunjung ke Negeri Perak dan Rizwan.

tadi untuk komen aja Yusuf Najmi dengan Jagit Pak Kaduk bersama dengan kita. Terima kasih banyak-banyak yang terus setia bersama dalam rancangan Silang Budaya Kuala Kelor. Untuk edisi kali ini kita meninjau ke daerah Setiawan. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk orang Setiawan yang dah pun berkongsi cerita mengenai kita. Juga lagi ni ada siapa ni? Ada Yasmin Min. Katanya Assalamualaikum DJ Idang. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana kongsikan tempat menarik di Setiawan. Okey, juga lagi ni ada yang hantar dekat Ida ni. Okey, tadi Ida ada kata kita nak kongsikan apa yang menarik untuk makanan-makanan di daerah Setiawan ni. Dan juga lagi ni perkongsian ni daripada Shaliza dari Aitawa, sejarah semangat setia kawan. Dua ekor gajah jadi lambang kemegahan di lencana sekolah SMK Setiawan yang dibuka pada tahun 1972 yang kini diberi nama Sekolah Menengah Ahmad Boys Taman. Bos Tamam, betul sebutan tu. Sekolah yang mana Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir kita sekarang pernah menjadi pelajarnya. Makanan best bagi saya dari dulu sampailah sekarang adalah rojak manjung yang terletak berdekatan dengan Pasar Awam Setiawan. Tu dia gambar dia. Amboi menarik gambar rojaknya tu. Ida pun rasa macam terus terlio rasa macam nak pergi tapi jauh pula Setiawan tu. Kan ni dia ada hantar lencana sekolah SMK Setiawan. Dia punya tagline ilmu untuk negara. Dan juga ada lambang gajah yang menunjukkan dua ekor gajah yang setia kan. Yang menunggu. Tapi malangnya dua-dua gajah ni pun sama juga terkorban lah kan. Di mana kita dapat tahu, mungkin ada yang baru dengar tadi, nama Setiawan ni asalnya usulnya daripada dua ekor gajah yang mana salah seekornya jatuh ke dalam sungai. Dan seekor lagi tu tunggulah kawan dia, mana tak muncul-muncul. Macam-macam cara dia buat sampailah gajah yang seekor lagi tu pun jatuh juga dalam sungai. Jadi itulah setia kawan bersama. Okay, dan apapun kan perkongsian Ida tu tadi, makan-makanan yang menarik tempat-tempat menarik yang koma dah kongsikan bersama dengan Ida, Ida pun nak kongsikan juga. Antaranya ada Restoran Sri Ilham Setiawan. Okey, ada seni Sandi Soru Setiawan, juga warung di Kuala yang berada, juga Serambi Santai, ada ikan bakar kepoi-kepoi, dan juga warisan rojak manjung ini yang mungkin Liza bagi tahu tadilah. Dia nak tutup dah, kejap lagi dia nak tutup. Kalau Ida pergi sana memang tak sempat ni kan, sebab nak tutup. Juga selera kampung Muhammad pun sama, juga ada warung di kampung. Ni ramai macam semua kejap-kejap lagi nak tutup kan. Ini antara-antara tempat-tempat menarik ataupun makan-makanan menarik di Setiawan. Jadi boleh kongsikan dengan Ida juga. Juga lagi ni, salam Maila dekat Pantai Remih, ada tempat diberi nama Pantai Kota Kulit Kerang. Memang cantik tempatnya. Ya ke? Maknanya kita nak kena Google Pantai Kulit Kerang, Kota Kulit Kerang ya. Nanti kejap lagi Ida akan Google, kita cari dekat mana pantai tersebut ya. Okey, kat Setiawan juga ada tempat orang buat bahulu. Sangat sedap tu Ida. Namanya Kampung Buat Bahulu Sungai Wangi. Sedap bahulunya. Ya ke? Wow, menarik tu. Ini memang betul-betul Ida kena betul-betul pergi ni. Selalu tu memang pergi Setiawan tapi tak pernah sampai lagi tempat-tempat yang diberitahukan tadi ya. Nah, okey. Baik, apa pun terus bersama dengan kami di BFM. Kita berehat seketika. Boleh kongsi lagi kalau nak hantar voice note pun boleh.

0: Kulit, lumut, dinding, papan, pusing, lahat, air tawar dan setiawan di daerah Kinta dan Manjung. Ikuti Radio Malaysia Perak FM 95.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja.
1: Ya, Perak FM hari bulan hari informasinya tentunya untuk koma aja. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Dapatnya terima kasih yang sudah pun berada di Facebook. Tentunya kan yang mana dah kongsikan tempat-tempat menarik di daerah Setiawan. Okey, juga lagi ni ada Setiawan ni, ada katanya tadi sedap bahulunya. Juga yang bercerita mengenai makanan-makanan menarik di Setiawan ni, dah pun dah kongsi juga apa yang ada dekat Setiawan. Jadi untuk orang-orang Setiawan yang mendengarkan kami di Perak FM ni, terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan juga nantikan untuk rancangan Kulu Kelo pada minggu hadapan pula. Daerah mana yang kita nak pergi pada minggu hadapan, koma kena nantikan untuk minggu hadapan pula. Dan juga bersama dengan siapa yang akan bersama dengan koma. Jadi kena terus setialah mendengarkan Perak FM. Sememangnya hiburan ada informasinya. Jadi terima kasih banyak-banyak diucapkan buat yang bersama dengan Ida daripada jam 3 petang tadi sampailah sekarang dalam segmen atau perancangan Silam Budaya Daerah Kulu Kelor. Okay, yang bersama dengan kita. Jadi apapun, kena terus setia bersama dengan Perak FM. Ada hiburan, ada informasinya untuk koma aja. Terus layan Perak FM.
2: Wan ni dari mana ni, Wan? Oh alah, Wan dari Badai Lambur ke tadi? Dari Badai Lambur nak ke Botik. Apa halnya? Oh, nak menjaga rumah Walebo. Rumah Walebo di Teluk Bahakung, Wan. Iyalah teman nunjuk, Wan.

0: Apa kata komer semua? Dengar Perak FM ni kan bagus. Banyak info yang dibagi. Sah kata hiburan. Macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Eh, macam-macam pasal ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Dengar Perak FM.
1: Perak FM. Untuk komer aja.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Info Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Kepada FM, Mari Buran ada informasinya untuk kamu aja Aceh dengan ayah. Sesuai lah hari ni kan, hari bapa. Selamat hari bapa buat kamu yang menyambutnya hari ni kan. Yang bergelar bapa lah kan semuanya. Yang bakal bapa pun juga, selamat hari bapa juga eh. Okey, terima kasih banyak-banyak yang terus setia bersama dengan kami di Fair FM. Dan jam ketiga pun ni dah bersama dengan kamu ya. Ketika ini dah pun 4:10 minit pagi. Dia dah biasa dah. Sebab dah biasa kerja pagi kan. 4:10 minit petang. Kan dia sebut dah pagi dah tu ya. Okey, dah pun 4:10 minit petang. Juga sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu salat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya ialah 4:47 minit petang. Kejap lagi jam 4:30 minit petang, kita ada warta perak yang disampaikan oleh Nur Syahana Kamarudin. Okey, jadi kena nantikan, kena terus setia bersama dengan kami di Fair FM. Kalau nak hantarkan WhatsApp, terima kasih banyak-banyak, terus hantar, nanti dia akan bacakan eh. Juga kalau ada yang nak hantar voice note pun boleh jugalah kan. Tadi Ida nampak ada yang hantar voice note, kita nak dengar lah siapa yang hantar ni kan. Mana dia? Voice note-nya dah hilang dah. Okey.
1: Selamat petang DJ Ida.
0: Selamat petang.
1: Ya. Dari Kelang Selangor, sedang dengan Fair FM.
0: Terima kasih banyak-banyak.
1: Kelang panas je DJ Ida.
0: Ya.
1: Wah, nak buat ucapan buat DJ Ida sedang berkonti.
0: Terima kasih.
1: Tak lupa juga DJ Eli sedang berkonti.
0: Tadi lepas tu.
1: Untuk pendengar setia Fair FM. Buat pesan DJ Ida. Nanti balik.
0: Hati-hati.
1: Ketika memandu.
0: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas ucapan itu kan. Okey, jadi apapun terus bersama dengan kami di BFM. Kalau nak hantarkan voice note lagi, nak buat ucapan hari bapa, tak kisahlah nak kongsikan apa bersama dengan, dah boleh aja teruskan ya. Ini The Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hai, saya Dira. Jangan lupa untuk dengarkan Perak FM, hiburan berinformasi untuk

Yup Yung, kata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Kata, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Kata ku me, jangan terlepeh. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Move tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM, penyiar rasmi.

0: telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
1: Bagus dia tahu tak ada pilih kasih.
0: Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Mak teruk mana nyebutnya. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ni. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa pun cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Kuala Kangsar.
0: Mike ke Mika? Mike itu Mika kata orang
2: kakak. Kalau ya. Ini Mika lah.
0: Ya, kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
2: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
2: Sebab ada air.
0: Sebab dia ada. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu. Terima kasih. Itu dia. Tolong bayar adik. Tolong bayar adik. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suam. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakakut. Berita sukan bersama bos. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang tadi di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio On.
3: Lorat perak kita hari ini ialah tak sio. Apa maknanya tak sio tu?
4: Tak sio ni memanglah tak ingin, tak hendak kan. Tapi tak sio ni dia punya yang tak hendak yang paling maksimum. Macam kita getik orang tu lah. Aku tengok dia, aku getik tak sio, aku nak ke rumah dia. Itu dah paling maksimum lah.
3: Mesti tu. Kena FM untuk siapa yang kunci?
4: Untuk rumah je.

0: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
0: Untuk koma aje.

0: Syarikatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, oi bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan, walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa, untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak main ke studio ni dan salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh insya-Allah. Bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran jati.
3: Era FM, hiburan berinformasi.

0: koma aja.
1: Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dawaan kebocoran data insiden lama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, penurunan itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras pendekatan dilaksana melalui Budi Madani.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Makluman lanjut akan diumumkan Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan esok. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata Rusia menyatakan komitmen untuk memperkukuh kerjasama tenaga jangka panjang dengan Malaysia. Kerjasama itu akan membantu memperkukuh keterjaminan bekalan pada masa hadapan. Menurut beliau, ia adalah hasil pendekatan diplomasi madani yang pragmatik, berprinsip dan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat serta negara sebagai keutamaan. Hasil positif lautan rasmi Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Ini terutama untuk memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang, meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta memperkukuh kerjasama ekonomi strategik. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdullah Sufian berkata, pertemuan Dato' Sri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Bani Muhammadov memperlihatkan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia pada masa sama meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Sementara itu, ahli geostrategi dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategi Nusantara Dr. Azmi Hassan menyifatkan perjanjian tenaga baharu di Meterai Petronas di Turkmenistan dan Rusia membuktikan hubungan diplomatik Malaysia yang kukuh dengan kedua-dua negara. Selain reputasi Petronas yang telah lama bertapak sebagai penggiat tenaga global dipercayai, walaupun hubungan antara kerajaan memainkan peranan penting dalam memudahkan perjanjian, kredibiliti dan rekod prestasi Petronas juga menjadi faktor penting untuk mendapat peluang dalam industri minyak dan gas global. Dakwaan kebocoran data yang tular di media sosial merujuk insiden lama sebelum 2022. Ia tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran. Penyediaan, penyebaran atau pemberian akses kepada maklumat yang diperoleh secara tidak sah merupakan perkara menyalahi undang-undang di Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional menyasarkan untuk memperkenalkan kelulusan pembiayaan bawah RM20,000 dalam tempoh 24 jam. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong berkata, kelulusan dalam tempoh itu bertujuan membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana mendapatkan modal pusingan dengan segera. Maklum balas daripada penjaja dan usahawan mikro sedang dikumpul bagi membantu kerajaan meneliti keperluan sebenar golongan itu serta mempertimbangkan langkah penambahbaikan dalam belanjawan akan datang. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, maklum balas yang diperoleh menerusi sesi turun padang dan program libat urus akan dikemukakan kepada kerajaan untuk penelitian lanjut. Pendekatan tersebut penting bagi memastikan dasar dan inisiatif dirangka menepati keperluan usahawan mikro serta niaga kecil. Semua latihan melibatkan penggunaan bom tangan dihentikan sementara. Ia susulan insiden letupan yang mengorbankan dua anggota tentera ketika menjalani sesi latihan di Kem Hobart, Kedah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata arahan penangguhan itu berkuat kuasa serta merta sehingga lembaga siasatan melengkapkan siasatan menyeluruh mengenai punca sebenar kejadian. Langkah tersebut penting bagi membolehkan penilaian semula dibuat dalam prosedur operasi standar pengendalian senjata dan pengurusan latihan pasukan keselamatan itu.
2: Granat ni bila dicabut dalam masa 7 saat mesti dibalik dan adalah amat malang. Insiden berlaku yang menyebabkan dua nyawa terkorban dan saya ucapkan takziah atas kematian kedua-dua anggota tentera itu.
0: Mengulas mengenai pasukan Malba 85013 yang minta misi pengaman di Lubnan, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata pasukan itu mempunyai kelebihan daripada aspek keselamatan. Ia berikutan kedudukan operasi yang terletak di kawasan tengah dan jauh dari garisan perbatasan. Secara langsung mengurangkan risiko pasukan negara daripada terjebak dalam sebarang pertempuran darat sekiranya berlaku pergolakan di sempadan Lubnan-Israel.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun mengutip 3 mata penuh selepas menewaskan Tunisia 4-0 dalam perlawanan ke-1000 Piala Dunia sekaligus menghampiri pusingan kalah mati. Daichi Kamada membuka jaringan seawal minit ke-4 sebelum rembatan kencang Yasuda dari luar kotak penalti pada minit ke-31 memberi kelebihan 2-0 pada separuh masa pertama. Masuk babak kedua, Tunisia cuba bangkit namun disiplin dan aturan rentak permainan Samurai Biru terus menjadi pemisah antara kedua-dua pasukan. Junior Ito menambah gol ketiga pada minit ke-69 sebelum Yoida melengkapkan aksi cemerlangnya dengan gol kedua peribadi pada minit ke-83 untuk mengesahkan kemenangan besar Jepun. Kemenangan itu membolehkan Jepun menduduki tangga kedua berkongsi 4 mata dengan Belanda dalam kumpulan F. Samurai Biru akan menentang Sweden dalam aksi terakhir peringkat kumpulan Jumaat depan. Spanyol berazam untuk bermain lebih baik apabila berdepan Arab Saudi pada Ahad. Jelatih La Roja, Luis de la Fuente, muji permainannya sangat kompetitif dan bersemangat tinggi meski dikritik hebat selepas sekadar seri tanpa jaringan dengan pendatang baru Cape Verde. Walaupun keputusan itu mengecewakan, Spanyol belum pernah tewas dalam 32 perlawanan pada mana-mana kejuaraan kompetitif, satu rekod yang bertahan lebih daripada 3 tahun. Juara Eropah itu adalah salah satu pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia. Sementara itu, sekatan perjalanan terhadap pasukan Iran akan dilonggarkan pada aksi terakhir peringkat kumpulan G. Begitu disahkan jurulatih Iran, Amir Galinui. Aman malang bagi pasukan itu apabila terpaksa berpangkalan di Mexico sedangkan semua perlawanan mereka dijadualkan di Amerika Syarikat. Kali itu memerlukan perjalanan rentas sempadan yang kerap. Manakala pihak berkuasa Amerika Syarikat hanya membenarkan pasukan tersebut berada di negara itu selama beberapa jam selepas setiap perlawanan. Selain itu, sekatan yang dikenakan sering berubah pada saat-saat akhir. Selepas menentang Belgium di Los Angeles pada Isnin depan, Iran akan bertemu Mesir di Seattle pada Sabtu.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, kita beralih ke luar negara. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Ketua Panglima Tenteranya Asim Munir kini berada di Switzerland untuk rundingan bagi menamatkan Perang Asia Barat. Pejabat Perdana Menteri Pakistan dalam hantaran di akaun X memaklumkan kedua-dua pemimpin itu akan mentai rundingan peringkat teknikal bagi membincangkan telasan MOU perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Sementara itu, penjualan bahan bakar kepada orang awam di wilayah Crimea, Ukraine yang ditabir Rusia digantung. Gubernur wilayah Sergei Skionov maklumkan larangan penjualan minyak di semua stesen minyak berkuat kuasa 9 pagi waktu tempatan. Penjualan minyak hanya dibenarkan kepada syarikat milik negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga diesel bersubsidi turun RM2.10 seliter bulan depan. Dakwaan kebocoran data insiden lama. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Jom. Atau ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atau mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: dia Dato' Awi dengan Ceritan Pilu. Lagu ni sesuai sangat lah ya untuk hari ni eh. Hari ni merupakan hari bapa kan. Jadi selamat hari bapa dia ucapkan ya. Buat bapa-bapa yang mendengarkan kami di Perak FM. Tak kira lah di mana saja kamu berada kan. Okay. Dalam lirik ni tadi tu ada tulis menguji segala keringat ke yang bergelak ayah. Okay. Ada juga cerita ni dan nak beritahu di mana terima kasih Abah kerja keras untuk saya, anak tukang kebun Raih 5A STPM. Ini cerita dibacuk lah air mata kegembiraan seorang tukang kebun mengiringi kejayaan anak sulungnya apabila meraih keputusan cemerlang 5A dengan purata nilai grade kumulatif pangkat 4 dalam sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025. Jadi pelajar aliran Sains Sosial Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Gunung Nur Aina Najwa Rosdi 19 mendedikasikan kejayaan itu khusus buat bapanya Rosdi Mat Arifin 58 yang bekerja sebagai tukang kebun di sekolah yang sama. Jadi menurut Nur Aina Najwa, penghormatan bapanya menjadi sumber kekuatan untuk terus berusaha mengubah kehidupan keluarga. Jadi terima kasih Abah kerana sanggup bekerja keras untuk saya dan adik-adik. Abah banyak berkorban untuk kami walaupun dalam hidup serba sederhana. Itu dia. Jadi tahniahlah ya buat seorang ayah kan. Yang berjaya mendidik anak kan hingga berjaya. Dan apa pun semoga jugalah ya untuk anak-anak kita pun kan berjaya insyaAllah satu-satu hari nanti kan. Okay, semoga dimudahkan segala urusan lah ya. Tapi kalau tadi ya lagu Awi tadi dengan Coretan Pilu tu kan, Aida ingat lagu ni adalah OST untuk drama yang ceritanya mengenai ayah, seorang ayah juga. Tapi tak pasti tajuk dia apa. Yang pastinya Alwarham Jalil Hamid merupakan seorang ayah kan dalam cerita tu. Jadi cerita tajuknya Ayah Anda kan. Kalau tak silap lah kan drama OST daripada drama Ayah Anda, tajuk Coretan Pilu tu yang berkisahkan mengenai seorang ayah dan juga keluarga, ada anak-anak dan juga kelainan sang isteri, anak dan sebagainya. Macam itulah eh cerita pasal mengenai ayah ataupun hari bapa hari ni kan. Okey lah. Jan juga lagi ni kita nak dengar lah kan. Ada yang hantar voice note sebenarnya dari tadi, ada dah hantar, kita nak dengar ni.
1: Assalamualaikum DJ Ida.
0: Salam.
1: Saya Anom dari Metro Pengkalan Batu Gajah.
0: Anom, ya.
1: Ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk anak bongsu saya
0: Si sama kecil jadi juga,
1: yang bernama Nur Azira binti Johari La'ala. Semoga panjang umur, murah rezeki, senyum-senyum selalu dan rajin-rajin selalu. Happy birthday to you.
0: Happy birthday to you. Jadi kalau mana yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir diucapkan. Semoga diberikan

Dapat kedah duriannya tu. Kan, maklumlah sekarang ni durian dekat mana-mana je ya. Dalam pada itu juga ya, kalau cerita pasal durian ni kan, kalau ada yang apa kata orang penyakit diabetes tu, AC kan, jadi kenalah sentiasa beringat lah kan. Makan tu sentiasalah beringat, janganlah makan ikut suka je kan. Boleh je nak makan durian kan, kalau dah teringin kena juga makan kan. Makan sikit je, tapi tak naklah makan berlebih-lebihan. Apa jua pun, kalau ada benda pun, apa jua pun, kita makan sentiasa beringat lah, tidak berlebih-lebihan kan. Kalau berlebih-lebihan tu nanti paras gula tu boleh naik kan. Macam cakap diri sendiri juga tu ya. Maklumlah dalam keadaan ni dah macam ni sekarang ni pun, kena berjaga paras gula tu dengan keadaan yang baik. Okay, ini dia The Bagindas dengan Cinta.

Baik, Fira FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja. Tidak jaman Mirdad dengan yang penting happy. Cakap pasal tu, suara pun dah hilang dah sebab sejuk sangat dekat dalam konti ni. Sampai dah sebab mula-mula kan dia dah rasa macam kenapa sejuk sangat ni, kali macam aircon dia selalu tu sejuk, ni kali ni lagi sejuk. Rupanya tengok luar hujan rupanya . Kalau yang sedang memandu ketika ni, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi, lebih-lebih lagi dalam pada keadaan jalan yang licin ni. Kalau boleh elakkan daripada memandu dengan terlalu laju, dan juga kena beringat sikit lah untuk yang penunggang-penunggang motosikal ni kan, supaya tak adalah kan kita langgar air, langgar lopak air dan sebagainya kan, terkena dengan penunggang-penunggang motosikal ni. Itulah, kalau boleh kita berhati-hatilah jalan raya ya. Sebab keadaan pun hujan sekarang ni, kalau di Ipoh ni, kalau tengok di luar konti Perak FM ni, baru dah sedar rupanya tadi keluar hujan, rupanya patutlah sejuk amat sangat dekat dalam konti ni, rupanya kat luar hujan. Jadi dekat tempat kamu macam mana gamaknya? Kalau sekitar Ipoh ni dah percaya memang hujan lah kan. Kalau di Perak Tengah, di Perak Utara, di Perak Selatan, tak pastilah kan ya. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan Ida. Okey, juga lagi ni, assalamualaikum DJ Ida, selamat petang, selamat berhujung minggu, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan, amin insyaAllah, mudah-mudahan . Kak Ita nak ucapkan selamat hari bapa pada semua insan yang menggelar bapa, tak kira di mana juga berada. DJ Ida di Botani petang ni tengah hujan lebat. Itulah Ida cakap kan, kalau dekat kawasan sekitar Ipoh ni mesti hujan kan. Tapi tetap layan DJ Ida, tak kira di mana juga berada, katanya. Minggu lepas anak saudara kahwin, tak dapat layan DJ Ida. Mula ya ke? Tak apa. Katanya lain dekat Kampung Gajah tu sangkut-sangkut. Amboi. Dalam pada tu juga kan, ingat dekat Perak FM Kak Ita ni kan, sentiasa bersama dengan Perak FM sebulan betul-betul sibuk lah, tiga anak saudara kahwin dekat Negeri Sembilan, Kelantan, Ipoh, Kampung Gajah, katanya tetap layan Perak FM tak komo aja Kak Ita Chat Botani. Betul lah tu . Minggu lepas cuti sekolah, ramai yang melangsungkan perkahwinan kan. Okey, baik, lagi ada yang hantar lagi ni, ada yang nak hantar voice note lagi bersama dengan Ida, mungkin boleh aja nanti kejap lagi Ida akan siarkan kan. Okey, dan kejap lagi jam 6 petang, menghampiri ke jam 6 petang kejap lagi, dan juga masih lagi bertemankan saya Ida Sharida untuk jam yang terakhir bersama dengan kamu hinggalah jam 7 malam nanti kan. Ini kan untuk bapa-bapa mesti senyum sebab dengar lagu ni kan. Ini dia Crystal dengan Ayah Ke Kahwin Lagi. Saja je kita bagi bapa-bapa yang dengar Perak FM ni senyum kejap kan. Maklumlah hari bapa. Siaplah kan kalau nak gitu. Okey, jadi terus layan Perak FM ya. Ada hiburan, ada informasinya untuk siapa kalau bukan untuk kamu aja.

Baik-baik FM, mari berada di informasinya untuk kamu aja. Sisi Iman dan juga Iwe dengan benar, aku tak bohong. Okey, apa dia yang tak bohong tu? Kan, ialah hari ini kan hari bapa. Jadi memang tak bohong lah, memang betul lah hari ini hari bapa kan. Jadi selamat hari bapa. Kalau ada yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir. Semoga dipermudahkan segala urusan, dipermudahkan apa jua yang dihajati tu dapat tercapai. Kalau ada yang hari lahir semalam pun, selamat hari lahir jugalah kan. Okey, baik, dan juga lagi ada yang hantar ni, dekat siapa ni, Taiping Hujan, tu kata apa, Syarul lah. Assalamualaikum DJ Ida, Abang Din dari Parit, sihat ke Ida? Alhamdulillah sihat. Kat Parit ni dah gelap macam nak hujan, sama Gonti. Ui, kalau kita dekat Ipoh ni macam dah bukan macam nak hujan, dah memang hujan dari tadi, kan. Ida dah rasa sejuk benar, dah rasa sejuk bedi dah dekat dalam Gonti ni, kan. Okey, juga ada Ainina, katanya selamat petang nak ucapkan kepada semua pendengar setiap Parit FM, selamat hari bapa untuk bapa-bapa semua. Hari ni nampak gayanya kena belanjalah bapa, makan dekat luar katanya. Kan, tapi itulah, DJ Ida teringin pula rasanya macam hujan-hujan ni nak makan steamboat. Eh, sedap tu. Kalau Ida pun suka tengah-tengah hujan, kan, sejuk-sejuk makan panas-panas kan. Memang sedap. Jadi sesuai sangatlah nak belanja apa, bapa, suami lagi, siapa yang bergelar bapa lah, pun boleh. Kan. Okey lah, kejap lagi juga menanti kamu, kita ada klip untuk rangkuman Moge Bang. Selepas itu 6.30 minit petang, tentunya kita ada rancangan tausiah macam biasalah kan. Rancangan tausiah akan ke udara jam 6.30 minit petang. Jam 7 malam pula tugasan Konti Ida pun berakhir nampaknya, dalam segmen Moge Bang. Kan, juga jam 7 malam nanti bertemankan pula DJ Nashrik yang akan bersama dengan Koma dari jam 7 hingga 12 tengah malam nanti dalam segmen Ata Koma. Bolehlah Koma bersama dengan Nashrik hari ini, eh. Okey, dan juga untuk itu, kalau hari ini ada yang pergi hantar anak ke tempat belajar ke kan, macam dekat politeknik ni tadi dah nak masuk ni, tengok macam ramai, banyak kereta lah kan parking dekat luar. Rupanya hari ini adalah hari pendaftaran bagi sesi untuk pelajaran sesi kemasukan untuk pelajar-pelajar yang ingin belajar di Politeknik Engkau Omar ni. Antaranya kan, Abang Faizal pun hantar anak dia juga hari ni. Abang Faizal dah jadi orang Perak nampaknya. Bukan kata Abang Faizal je, anak dia pun sama juga dah datang Perak. Kan. Okay, baik, apapun lagi ada yang hantar lagi ni. Salam DJ Ida, sama Gonti, Kak Zira dari Taman Seri Berjaya. Ni masih hujan lagi, itulah, masih hujan lagi. Nampak gayanya hujan macam ni, dia memang susah nak berhenti kan. Dia hujan. Jadi itulah yang Ida pesan tu, berhati-hatilah Koma ya, kalau yang memandu tu berhati-hati. Kita beringatlah kepada pemandu-pemandu yang lain, kalau boleh jaga jarak Koma. Kalau Koma pengguna lebuh raya, tak kira lah lebuh raya mana kan yang dengarkan kita sekarang ni, tapi kebiasaannya lebuh raya utara selatan lah plus kan yang dengarkan kita. Koma, mungkin kalau hujan lebat, jangan ataupun jangan nyalakan, elakkan daripada nyalakan lampu hezek tu, lampu kecemasan tu, sebab itu bukan lampu hujan tau. Itu bukan lampu hujan. Dah kalau memang betul-betul berkabus, memang tak nampak sangat, memang hujan tu dah selebat-lebatnya, carilah hentian dan rehat. Berhentilah dulu seketika kan, sebelum meneruskan perjalanan. Memang kadang-kadang kita tak nampak sampai kita buka lampu tu kan. Jadi sebenarnya itu bukanlah lampu untuk hari hujan ya. Dan itu adalah kegunaan untuk lampu kecemasan. Kadang-kadang kita tak tahu dia ni betul-betul kecemasan ke apa, rupanya sebab hujan ya. Okay, itu terus lain pada FM Tekomo je.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma.
1: Makanan dulu, sekarang dah kurang.
2: Sekarang dah kurang.
1: Saya teringat juga, bukannya apa. Sebab semalam jalan dengan anak-anak, ada orang jual buah sukun. Din cerita dengan kak dia, mereka tengok buah tu, ayah beli buah apa lah. Mereka bajetkan buah durian. Tapi tak ada duri. Kan, buah tu elok bulat je kan.
2: Tapi tak berduri kan,
1: buah sukun kan. Lalai tu yang bila tanya-tanya, buah apa ni kan, dia makan dia kena goreng apa semua. Oh, dia memang tak tahu. Dia memang tak kenal buah itu. Sebab sekarang ni nak mencari orang yang menjual sukun goreng ni pun kurang dah sekarang ni. Memang kurang sangat.
2: Memang payah nak jumpa kan.
1: Well, tu cakap, well, sekali dia memakan sedap ya, ya. Baru kau mentahu ya.
3: Dia gegol kalau nak melakukan goal kick. Tak boleh lebih daripada 30 saat.
4: Oh, dia kenapa 30 saat ya?
3: Sebab tidak ada delay game lah. Abang masa presiden Real Madrid tu, abang tak nak main macam tu bang?
4: Abang kan presiden ni. Kaya sangat kalau abang presiden.
3: Tak, maksudnya tak, abang masa presiden. Pilih presiden Real Madrid.
4: Kan dulu abang main pilih presiden. Sebab ayat kamu tu tadi, ayat kata abang sebagai presiden.
3: Pilih presiden.
4: Masa abang masa teman main untuk Real Madrid pilih presiden tu, kami boleh masa tu tak, bukan 30 saat. 30 saat ni baru. Pasal mereka baru apa, FIFA berperasan benda tu sayang. Masa
3: tu main tu lama-lama lah.
4: Jadi kami boleh pegang bola tu
3: sembang-sembang.
4: Dua hari bang. Kalau sahur tu main bola time sahur, buka pun boleh baling. Dia punya ni.
3: Ini antara sebab dia lah FIFA menggunakan format baru.
5: Baru 30 saat je.
2: Kupasan daripada AG.
6: Apa yang teman cerita ni semua pengalaman.
5: Tapi saya dah haru bila AG baca puisi tadi tu.
6: Itu puisi diri sendiri lah sebenarnya. Tapi, tentang bila kita buat sesuatu ni untuk diri kita, dan mungkin benda tu boleh dikongsikan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni sama je. Sebab kalau kita susah, memang kan ada orang lain, orang pun susah. Kalau kita, orang kata apa, kurang duit, kan ada je orang lain kurang duit.
2: Bukan kita je.
6: Sebab
2: kan,
6: kita ni bukan, sebab bukannya ni bukannya alien, manusia.
5: Manusia.
6: Kalau saya sedih, Abang Faizal pun pernah sedih.
5: Itulah. Kita ada nafsu.
6: Nafsu
5: tu yang mempelbagaikan hidup kita ni.
6: Benar.
4: Teman Aseh Sungai Rokam. Aseh Sungai Rokam tu. Apa antara pasukan terbaik bola sepak untuk kampung belah sinilah,
5: belah Helio lah,
4: belah Bunga Rapat, dapat setia Sungai Rokam. Tim
5: yang manja, yang manja sepak kena lah. Yang manja kena lah.
4: Tak tentu juga. Jadi sekolah Gunung Rapat, sekolah sukan
5: memang terkenal bang, saya tahu. Terkenal bang. Saya baca bau ni antara sekolah yang terkenal di Perak yang Gunung Rapat.
4: Abang tak cerita.
3: Dan juga pernah mewakili pilihan presiden Real Madrid.
4: Siapa pernah buat benda tu?
5: Tak pernah.
4: Cuma tak sempat bermain dengan apa, legenda terkini lah. Apa, CR7. Tak pernah main dia je.
3: 15 timbangan.
4: 15 timbangan.
3: Tak ada orang pernah.
4: Mula Faizal apa?
3: Faizal 10.
5: Sampai dia. Faizal lagi kaki bangku.
2: Di mana kau mau bertemu jodoh, jatuh cinta. Sebab kadang-kadang jodoh ni kita tak tahu. Dia kadang-kadang dia mungkin orang ada cakap jodoh ni tak datang sendiri. Kita kena usaha kan. Dia tak akan datang tiba-tiba, jodoh tu datang. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau macam tadi kata dekat pasar mini tu,
5: pasar raya tu
2: dia kira macam kat situ macam jarang lah benda tu berlaku kan. Sebab kadang-kadang ada yang bertemu jodoh sekarang ni macam ada media sosial. Boleh jumpa kat situ. Lepas itu ada yang kalau dulu ada WeChat kan.
5: Dulu zaman dulu-dulu lagi dah dalam majalah je.
2: Majalah.
5: Kembang Setaman. Kembang Setaman.
2: Ada cari gambar, jodoh macam tu ya.
5: Ada gambar situ,
2: ada nama. Surat.
5: Ada surat. Nama sekian-sekian. Ada gambar lah kan. Bawah gambar tu nama, lepas tu alamat, lepas tu hobi, umur.
2: Hobi pun ada.
5: Hobi ada.
2: Ngada-ngada.
0: Dari jam 8 hingga 10 pagi, Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aje.
7: Jomlah koma, kita dengarkan rangkuman segmen Mokebang untuk minggu ini. Are you ready? Ya, kamilah pelipelara koma untuk petang ini di ruangan Apa Cerita Koma bersama dengan saya Aida Sezali
8: dan Zeti Itros.
7: Yes, sekarang ni kita tengah dalam fenomena dan demam bola FIFA World Cup 2026.
8: Oleh, le, le.
7: Oleh.
8: Eh, itu kan lagu Malaysia. Lagu sebaru kita Shakira kan.
7: Dai.
8: Oh, saya tak update lagi tau.
7: Alah, dia ni lemah lah.
8: Aduh, biasalah. Kakak slow sikit, dek. Lepas tu?
7: Zeti, kita tengah demam bola.
8: Ya, Zeti pun.
7: Zeti pun nak demam juga. Alamak.
8: Demam sebab tak tengok. Dia macam vibe-vibe tu kan.
7: Tapi yang penting, Zeti tak ambil MC hari ni dengan alasan demam bola.
9: Assalamualaikum semua. Ayuh habis surat kembali lagi di petang hari Selasa bersama saya Diang Eli juga Angah Epol. Assalamualaikum pun.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Diang Eli.
9: Ya, wagas ke pun.
10: Wagas sikit-sikit lah. Ada sikit lagi
9: batukan.
10: Mak aret.
9: Selalunya pun kalau kita pergi luar negara kan. Kalau balik tu memang macam tu lah pun. Batuk sesama pun .
10: Ya, betul.
9: Okey, dan petang ni pun kita kembali lagi di Pan FM untuk ayuh habis surat.
10: Ayuh habis surahan hari Selasa mencangol
9: lagi.
10: Okey, hari ini kita ada lagi perkataan Eli .
9: Kalau minggu lepas sebab kita boleh imbas baliklah. Perkataan apa yang kita kongsi
10: minggu lepas ping kalong lempar. Hari ini kita belajar lagi. Perkataannya ialah opinion perempuan wanita.
9: Banyak Elia buang AKA Payah dah sampai ke konti. Assalamualaikum Payah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Eli?
9: Alhamdulillah. Siap Payah?
11: Alhamdulillah.
9: Hari ini kita bertemu di bulan yang mulia Payah.
11: Satu Muharram tahun Hijrah.
9: Okey Payah, macam biasa untuk jam yang pertama ni Payah, kita ada seloka pantun. Oleh kerana hari ini kita sambut satu Muharram. Kita ada bertemakan
11: Hijrah.
9: Ramai dah bagi pantun semuanya Payah.
11: Ya.
9: Dan komen jasa kami secara langsung petang ni kita ada di muka buku Pan FM dah on dah.
11: Okey.
9: Ada dah wajah-wajah kami, wajah kesayangan hamba ni.
11: Okay.
9: Dan juga di Kiki Pan FM pun dah ada.
11: Langit biru, cahaya pun cerah.
9: Yeah.
11: Bila malam, cahaya pun pudar. Ramai nak muda pergi berhijrah.
9: Yeah.
11: Dari desa pergi ke bandar.
9: Kalau pergi ke Pekan Parit, singgah sekejap di kedai Pak Dola. Memanglah hijrah itu terasa perit. Serahkan dirimu pada Allah.
11: InsyaAllah.
9: Temah bahasa. Dan kali kita bersama dengan tamu kita itu yang berbahagia, Mushi Muzaffar Shah Muhammad Rajman. Dalam bahasa mustaka. Okey, macam biasalah Mushi, silakan beberapa segmen.
12: Segmen satu hari ini macam biasa memeriahkan temah bahasa kita ialah uniknya dialek Perak. Jadi hari ini Eli, hakap. Tama. Yang kedua hantap. Hajab. Ada dua makna. Satu maknanya ikin. Nak. Lagi satu maknanya peduli. Hoge. Mudah goyang-goyang. Macam mudah-mudah nak rosak kan. Yang ini unik sikit. Ini bukanlah dialek Perak. Tapi rasanya perkataan ini hanya orang Perak je yang cakap. Ini kata pinjaman Arab ni. Haram. Orang Perak ni kadang haram. Maksudnya apa? Tiada harapan ataupun tidak dilakukan.
13: Selamat petang, yung salam jemaah yang penuh keberkatan. Alhamdulillah, siaran Perak FM diteruskan lagi petang ini menerusi rancangan Lughatul Jannah yang bersiaran ketika ini sehingga jam 4 petang. Terdapat bersedia di konti kita bersama Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Sihat Ustaz ya?
14: Baik, Alhamdulillah.
13: Alhamdulillah, hari ini sejuk sikit. Bukan sejuk sikit lah, sejuk banyak juga lah Ustaz. Hujan hari ini.
14: Tapi salji tak turun lah.
13: Salji tak turun lagi, tapi hujan membasahi bumi. Alhamdulillah. Dan kita nak teruskan rancangan Lughatul Jannah petang ni Ustaz. Hari ini surah Al-Kahfi ayat 49 hingga 50.
15: Jomlah koma kita dengarkan rangkuman segmen Mogebang untuk minggu ini.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

0: Sia. Sekarang kita ikuti rancangan Tausiah dengan tajuk Sri Kandi Soleha, Suri Dunawi dan Ukrawi yang akan disampaikan oleh Ustazah Adibah Haji Muhammad Rifai bertempat di bilik latihan RTM Perak.
1: Sedangkan betapa kasihnya Allah kepada umat pada hambanya, rahmat Allah kepada hambanya. Allah sebut ya dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'an. Sekiranya kamu meminta kepada aku, Allah kata sesungguhnya aku ni sangat dekat dengan kamu. Uji budak wati da'i zada'an. Aku akan jawab permintaan kamu kalau kamu minta pada aku. Manusia ini dia tidak banyak berdoa kepada Allah. Sedangkan doa itulah yang Allah kata, udu'uni astajib lakum. Doalah pada aku, aku akan jawab. Kita selalu mengharap sesuatu daripada Allah, tapi kita tidak minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi mana mungkin Allah akan tunaikan permintaan kita. Apa juga masalah yang berada atas muka bumi ini, ya, kalau kita kata dengan keimanan kita, ketakwaan kita, amal soleh kita, kita sentiasa meletakkan pengharapan kita pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertawakal, Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar. Tapi kalau kita tidak yakin Allah boleh bagi jalan keluar pada kita, memang kita takkan dapat. Kalau kita tidak minta pada Allah, memang Allah takkan bagi. Kita mengharapkan, ya Allah Tuhanku, tolonglah aku sedang menghadapi ujian sekarang ni. Kan? Kita hadapi ujian, tapi kita tidak minta pada Allah untuk Allah bukakan jalan penyelesaian. Kita menghadapi kesusahan, tapi kita tidak bertawakal kepada Allah. Kita tidak yakin yang Allah boleh menyelesaikan apa juga masalah yang ada dalam hati kita. Bukan masalah itu kadang-kadang boleh kalau kita minta dengan bersungguh-sungguh pada Allah, masalah itu boleh hilang secara terus. Boleh. Tetapi ya, kadang-kadang Allah lambatkan pemberian tu nak tengok sejauh mana pula kesabaran kita. Ada orang yang datang, kadang saya dah malas dah nak berdoa dah. Dah jenuh dah saya doa. Kalau dia kata malas nak berdoa, dah jenuh berdoa, itu salah satu tanda putus asa. Bila putus asa, tak adalah. Macam kita buat permohonan lah. Buat permohonan, minta kerja, buat tak dapat. Dah lah, tak payahlah, tutup. Kalau kita tak buat dah, memang tak adalah peluang kita lagi kan. Tapi kalau kita terus berdoa, ya, kita akan, Allah pasti akan jawab permintaan kita. Ya, sebab tu ya, bila kita, bahagianya kita tadi, bila kita beramal soleh, satu bab dah. Ya, bila kita ditimpa musibah, kita kembali kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar pada kita. Syarat kembalilah pada Allah, yakin pada Allah, bertawakal bulat kepada Allah, memang Allah akan bagi. Sekarang ni kan tinggal lagi tahap mana keyakinan kita. Kalau kita tak berapa yakin, Allah akan bantu kita.

0: Memang tak ada jawapan, tak ada penyelesaian. Tapi kalau kita yakin besar mana sekalipun masalah yang kita hadapi, Allah akan buka jalan penyelesaian kepada kita. Paling-paling tidak ya puan-puan, bila kita berdoa kepada Allah, hati kita tenang. Sebab apa? Kita ada tempat sandaran. Macam orang ada masalah lah, jumpa kawan, bila meluahkan sesuatu, paling-paling tidak dia rasa lapang dada dia kan. Lapang, ya, lapang. Lepas tu dia orang kata apa? Ada-adanya lapang, lepas tu dia rasa tenteram, tenang. Tenanglah sikit. Sebab pengalaman saya masa saya duduk di bahagian kaunseling macam tu lah, kadang-kadang datang tu bukan nak minta nasihat apa, dia nak meluahkan habis-habis-habis. Habis dia luah lah, lega dah saya. Dia kata lega dah, saya nak balik lah. Saya nak balik dah, saya kata. Ya, dia rasa lega. Jadi itulah ya, bila kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah SWT, Allah akan bagi jalan keluar. Yakin ya, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Tetapi bila kita nak berdoa ni, ada orang kata apa, method-method dia, kaedah-kaedah dia. Berdoa tu biarlah berdoa dengan hati yang suci, dengan jiwa yang bersih, dengan bersungguh-sungguh. Banyakkan beristighfar sebelum berdoa, banyakkan beristighfar kepada Allah SWT. Sebab kita bila kita minta pada Allah, kita nak pastikan kita ni suci daripada dosa. Kita berdosa, kita minta pada Allah. Jadi mungkin antara sebabnya dosa kita ada tu, Allah tak tunaikan permintaan kita. Tapi bila kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah tu maha pengampun. Jadi kita jiwa kita dah bersih. Bila bersih, Allah bagilah, tunaikan permintaan kita. Saya nak bawa satu kisah ya, yang berlaku pada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, pada satu hari Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mazhab Hanbali kan, imam kepada mazhab Hanbali. Pada satu hari Imam Ahmad bin Hanbal ni, dia bermusafir, kemudian dia hari dah lewat malam, dia singgah satu masjid, dia berehat, dia cadang nak tidur di situ sebelum nak teruskan perjalanan esok hari. Tapi tok siap masjid tu tak bagi. Tak bagi, dia kata keluar, dia tak boleh duduk tidur masjid. Macam kita hari ni lah kan, ada yang tok siap tak bagi tidur kan. Tak bagi. Okey. Berdekatan dengan masjid tu ada satu rumah seorang pembuat roti. Ya, seorang pembuat roti. Jadi bila dia nampak Imam Ahmad ni tak dibenarkan tidur di masjid, dia pun pelawa lah. Imam Ahmad tu, mailah tidur rumah aku, dia kata. Jadi bila Imam Ahmad datang sebagai tamu, dia jamu, makan apa semua. Selesai pada tu, dia pun kembali kepada rutin kerja dia, dia buat adunan roti. Jadi kan, masa dia buat adunan roti ni, dia sentiasa mulut dia tak lepas beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, tak lepas beristighfar. Dan perilaku dia ni telah diperhatikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tengok je kan, si tukang buat roti ni, mulut dia tak lekang daripada beristighfar kepada Allah SWT. Jadi dia tanya, akhirnya dia buka mulut lah. Dia kata, aku dia tadi tengok kamu kan sentiasa beristighfar kepada Allah. Jadi aku nak tanya, apa yang kamu dapat daripada istighfar kamu ni? Kata Imam Ahmad bin Hanbal kepada tukang buat roti ni. Dia kata, dengan istighfar ni lah, apa yang aku minta kepada Allah, semuanya Allah tunaikan. Cuma ada satu lagi yang belum tertunai. Jadi kata, tanya Imam Ahmad ni, apa dia? Dia kata, dia kata, iaitu aku teringin sangat nak bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tak tahu yang tetamu dia tu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mendengarkan hal itu, takjublah Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia sebut, sebenarnya Allah telah kabulkan doa kamu. Akulah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya? Jadi doa ni adalah satu ruang yang Allah bagi pada kita bila kita berhadapan dengan kesulitan. Minta, minta. Allah sebut dalam Quran, kamu minta doa aku jawab, minta doa aku jawab. Tapi kalau kita tak minta, tak adalah apa ni, Allah akan tunaikan apa keinginan, kehendak ataupun permintaan kita. Dan selain daripada itu, macam tadi bila diuji, kita minta pada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Dan satu lagi itu, kita banyakkan berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah sebab zikir itu memberi ketenangan. Kalaulah puan-puan dalam keadaan runsing, susah hati kan, banyakkan berzikir. Zikir astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalam keadaan gunsing tu, lama-lama kan dia akan reda. Dia akan memberi ketenangan sebelum kita boleh membuat apa-apa keputusan. Kadang-kadang bila berlaku satu kemelut, konflik dan sebagainya, kita mungkin akan membuat satu tindakan yang salah. Tapi tindakan kita buat ni, dalam keadaan kita macam tu, kita tak sedar benda tu salah. Kita tak sedar benda tu salah. Ya, jadi kan, sebelum kita terlakukan kesalahan-kesalahan seumpama itu, bila kita ni dihimpit dengan satu masalah yang merungsingkan, yang orang kata mengacau hidup kita, mengganggu hidup kita, cepat-cepat banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dengan zikir itu dia akan menenangkan diri kita. Jadi diri kita akan tenang. Tenang, bila tenang kita boleh buat satu tindakan yang rasional, yang waras, yang tidak bertentangan ya dengan dengan orang kata apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kalau kita tengok banyak berlaku perkara-perkara yang agak orang kata apa? Yang agak membawa kepada kehancuran, kemudaratan ya. Kerana berpunca daripada kita buat tindakan itu dalam keadaan kita tidak tenang. Ada yang bunuh diri ya, yang rasa tak payah hiduplah, bunuhlah ya, mati lagi senang. Siapa kata mati senang? Mati kita berehat ke dalam alam barzah. Bila kita hidup, mati, kita berpindah ke alam barzah, alam transit sebelum kita pergi ke negeri abadi akhirat. Alam barzah ni bukan tempat untuk kita tidur. Ya, kalau baca dalam buku-buku yang berkaitan bagaimana malam pertama di alam barzah. Lalu orang cerita malam pertama, ini malam pertama di alam barzah. Malam pertama di alam barzah, ya macam mana kita bila kita mati, kita pun tak tahu ya. Tapi boleh kita tengoklah dalam buku-buku yang berkaitan kan. Bila kita mati, kita tak sedar-sedar kita berada dalam satu keadaan sempit. Bilik yang kecil, sempit, gelap. Yang benda yang kita tak jangkakan berlaku. Itu sebabnya kehidupan kita di dunia ni, kita sebenarnya dalam mood standby, dalam mood apa? Sentiasa bersedia. Bersedia sebab Allah akan jemput kita, panggil kita bila-bila masa, tanpa ada signal apa-apa pun kadang-kadang. Kita tengok dalam seminggu dua ni, kita tengok kes-kes kematian kan, yang mengejut. Itu sebagai satu bukti yang memang kita ni hidup di dunia ni kena sentiasa bersedia untuk bertemu dengan Allah. Ya, sebab bila kita mati, habis dah. Tak ada apa yang boleh menambahkan amalan kita ni. Tak ada apa yang boleh menambahkan amalan kita. Buku kita ni tutup habis. Buku kita ni nak bawa masa kita berada pada mahsyar, nak menghadap Allah Subhanahu Taala. Masing-masing akan bawa kitab. Buku, disebut kitab ya, buku. Buku yang dicatatkan oleh malaikat ya, yang berada di kiri kanan kita ni. Jadi kita sentiasa bersedia untuk menghadapi ketentuan dan ketetapan Allah SWT ini ya, dalam keadaan kena sentiasa bersedialah, bersedia. Mana bila-bila masa Allah akan ambil kita tanpa dia memberi satu tanda yang dia akan jemput kita. Dan bila kita dah dijemput, dah mati, tak ada apa yang boleh menambahkan amalan dia, melainkan kalau kita hidup dulu. Ada tiga perkara ni yang kita buat, maknanya masa kita mati, masa kita berada di alam barzah, dia account tu akan hidup. Account amalan kita akan hidup. Yang pertama iaitu kita ada sedekah jariah. Ya, waktu di dunia ni kita rajin sedekah. Ya, sedekah. Tapi sedekah ni bahaya juga. Kadang-kadang bila kita sedekah tunjuk kat orang, jadi riak, habislah. Habis amalan tak ada. Nah, sedekah ni kalau boleh kita rahsia, kita rahsiakan, itu yang terbaik. Sebab kita nakkan keikhlasan tu. Bila kita tunjuk pada orang, ikhlasan tu hilang. Bila ikhlas hilang, habislah amalan tu, sia-sia. Ya, sedekah. Yang kedua iaitu doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh, sebab anak yang mendoakan ibu bapa yang telah pergi, dia memberi apa? Pahala kepada mak bapak dia yang berada di alam barzah. Mana akaun pahala tu, akaun pahala tu sentiasa berjalan dengan tiga perkara. Yang ketiganya, kalau kita menyampaikan ilmu kepada orang dan orang memanfaatkan ilmu tu sambung pula pada orang, tu menyebabkan pahala kita berjalan. Ya, nasihat dengan nasihat yang kecil pun tak apa. Ya, kita sampaikan pada orang ringkas pun tak apa. Tapi orang boleh ambil betul, orang manfaatkan nasihat yang kita ada tu untuk kebaikan dia dunia akhirat. Jadi bila orang tu manfaatkan, kita akan dapat saham untuk akhirat nanti, ya. Dan untuk kita bermujahadah sebagai wanita ni bukan senang, ya. Nak bermujahadah, nak berjuang, nak berdakwah. Berdakwah ni bukan mesti nak jadi ustazah, bukan berdakwah maknanya kan mengajak orang kepada kebaikan tu dakwah. Tunjuk contoh yang baik peribadi, yang akhlak yang ada pada kita tu pun dakwah. Sebab kita tengok Nabi SAW banyak mempertontonkan kudwah dia, apa, akhlak dia yang menyebabkan ramai tertarik dengan Islam. Yang kadang-kadang tingkah laku kita mungkin menyebabkan orang benci kepada agama. Jadi, ya, kalau kita tak upaya menyampaikan melalui kata-kata, kita boleh tunjukkan dengan akhlak kita, tolong orang, bantu orang dan sebagainya. Ya, itu sebagai satu orang kata apa, perjuangan untuk kita meninggikan agama Allah. Ya, kita meninggikan agama Allah. Jadi untuk bermujahadah ni, untuk berjuang ni, bagi perempuan memang banyak kekangan-kekangan. Kita pun sedia maklum perempuan kan, kalau yang bekerja-bekerja, kan balik rumah kan menguruskan rumah tangga lagi. Ibarat kata perempuan ni tak ada masa rehat kadang-kadang ya, daripada pagi sampai ke malam, tuntang. Sebab apa? Perempuan ni memang sifatnya macam tu, eh. Dia lepas, orang kata lepas habis masak, habis, tak ada, ada lagi. Ada lagi benda yang apa, kadang-kadang kecil-kecil pun berjalan kerja-kerja tu. Tetapi kan, tu kita sebutkan tadi, kita tengok contoh-contoh, kita kalau kita baca kisah-kisah isteri-isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana kita tengok Khadijah, seorang hartawan, seorang ahli perniagaan yang berjaya, yang kaya, tetapi apabila berkahwin dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menginfakkan hartanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke jalan Allah. Bukan senangnya nak infakkan harta, ya. Nak infakkan harta kita untuk berjuang di jalan Allah ni bukan senang, sebab memang tabiatnya manusia ni zujina linnasi hubus syahwat. Dia ada keinginan-keinginan dia yang dia nak, nak itu, nak ini. Ya, keinginan-keinginan duniawi itu kuat. Kuat, ya. Bukan senang, tetapi dia terlihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila balik rumah waktu pagi kan, tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, apa sarapan kita pagi ni? Roti canai ada? Teh tarik?" Apa kata Aisyah? "Ya Rasulullah, tak ada apa yang boleh kita makan pagi ni." Ni kalau balik suami tak ada makan macam mana? Mampu kita kan? Ha, kalau tak ni paling tidak tarik muka. Ya. Tapi apa yang dijawab oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasul kata apa? "Tak apalah Aisyah, kalau begitu hari ini aku berpuasa." Rasul, ya, baginda Rasul seorang pemimpin, seorang kekasih Allah, memang selayaknya kalau Allah nak bagi kekayaan kepada dia, tapi Rasul tak minta, tak mau. Nabi kita tak mau kekayaan itu, kerana kekayaan itu takut nanti melupakan tugas hakiki dia sebagai seorang Rasul, menyampaikan dakwah, memimpin umat dia. Kalau tidur di, yang kata apa, kalau orang Indonesia panggil apa, kasur, ya, tilam, kasur yang empuk, tilam yang empuk. Kita tengok apa tilam Nabi. Tilam Nabi hanyalah pelepah tamar. Kenapa Nabi memilih pelepah tamar? Kenapa tak tidur atas tilam? Kenapa? Karena bila tidur di pelepah tamar, Nabi mudah terjaga untuk bertahajud kepada Allah. Itu yang Aisyah pun sampai hairan, ya, bila tengok Nabi bertahajud, ya, beribadat sampai bengkak kakinya. Bila ditanya, Aisyah tanya kepada Rasulullah, "Kenapa sampai dahsyat macam ni engkau beribadat sedangkan engkau ni telah dijanjikan oleh Allah dengan kebaikan dunia dan akhirat?" Tapi apa jawab Nabi? "Afala akun abdan syakura?" Apakah aku ni tak nak menjadi hamba yang bersyukur? Orang dah bagi nikmat, kita syukurlah. Dan cara menzahirkan kesyukuran itu ialah dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Ya, itu isteri-isteri Nabi. Belum lagi kita tengok kepada isteri, macam saya sebutkan cerita isteri Fir'aun tadi, Asiyah kan? Asiyah tadi, siapa yang sanggup mati? Bersuamikan Fir'aun ni orang kaya, mengaku Tuhan, dialah ketua segala-galanya, kekayaan semua ada pada dia. Siapa yang tak nak duduk dengan kaya, dapat nikmat segala-galanya? Lepas tu sampai dihukum mati pun, Asiah ni tetap mempertahankan keimanan dia kepada Allah. Kita dengan hukuman mati, mana kita pilih? Kalau suruh kita kufur, belum tentu lagi. Tapi Asiah ni seorang yang berjiwa kental, ya, yang sanggup berkorban untuk mempertahankan akidah dia. Dan kalau kita tengok pula kisah yang berlaku kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah pada zaman Umayyah, ya. Ketika Umar bin Abdul Aziz ini dilantik sebagai pemimpin, ya, selepas kematian Raja Sulaiman, ya, tak silap saya sebelum tu. Jadi Umar ni menangis. Menangis, dia tak nak jawatan tu. Dia takut. Umar ni, Umar bin Abdul Aziz ni seorang yang kaya. Istana yang besar, harta banyak, kan. Jadi bila dilantik sebagai khalifah, dia asalnya tolak, tapi rakyat masa tu nak dia. Jadi ketika dia apa, dia pun naik ke mimbar dalam keadaan dia terpaksa dipapah ni. Sebab dia orang kata apa, menggeletarnya macam apa, yalah, takut, ya, takut. Lepas tu dia berucap dalam dalam ucapannya tu dia banyak mengingatkan tentang kematian, ya, tentang akhirat dan sebagainya. Dia selesai tu menangislah. Orang yang mendengar pun menangis. Dia pun turun, dia balik ke istana dia. Apa yang dia buat? Dia balik ke istana dia, dia punggah semua harta dia, dia infakkan harta dia kepada fakir miskin dalam istana dia. Habis diinfakkan semua. Bukan setakat itu, dia pergi jumpa isteri dia yang bernama Fatimah binti Khulafa. Fatimah binti Khulafa ni, dia pergi jumpa isteri dia. Apa dia kata kepada isterinya, Fatimah binti Khulafa? Satu benda yang kita boleh jadikan sebagai satu motivasi, ya. Tapi bukan senang, ya. Kalau pada kita, mungkin kita tak terbuat. Apa yang dikatakan, apa, ya, bila dia jumpa isterinya, panggil isterinya, jadi dia pun berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, aku telah diberi tugas untuk menguruskan urusan umat Muhammad SAW dengan keluasan wilayah yang besar ni. Jadi dia kata, maka jika kamu ingin, jika kamu inginkan adalah Allah dan darul akhirat, kalau kamu nakkan Allah dan akhirat, serahkan perhiasan dan emas-emas kamu tu kepada Baitul Mal. Emas banyak dah nak serah kepada Baitul Mal bila mana suami dilantik sebagai khalifah. Patutnya lagi banyak lemah dah, kan? Tapi bila suami dilantik sebagai khalifah, suami dia kata, Fatimah, kalau kamu nakkan Allah dan Rasul, kamu serahkan semua harta-harta ni, meh-meh kamu ni, kepada Baitul Mal. Agak-agak Fatimah ni bagi ke tidak? Agak-agak puan Fatimah ni bagi ke tidak? Ha, itulah jawapan Fatimah. Dia kata, tapi sebelum tu dia sambung lagi, ya. Umar kata lagi pada isteri dia, tapi jika kamu inginkan dunia, ya, jika kamu inginkan dunia, maka aku akan berikan harta benda kepada kamu, dan pergilah kamu kepada ayah kamu. Kinayahnya di sini, maksudnya pergilah kamu kepada ayah kamu, maknanya baliklah rumah mak ayah kamu. Tak adalah kot hubungan, putuslah hubungan, kan. Maksudnya macam itulah, ya? Ha. Kamu nak, aku boleh bagi, ambil, tapi kamu baliklah rumah mak ayah kamu. Maknanya dia tidak akan menjadi pendukung kepada suami dalam berjuang. Sebab simboliknya di sini, bila dia suruh isterinya menyerahkan semua harta kekayaan, maksudnya dia menjadi pendukung kepada suaminya untuk berdakwah, untuk memimpin umat. Kalau dia pun tak sanggup bagi, ya, bagaimana dia pun nak rasa susah sama macam mana suaminya. Suaminya dah bagi dah semua harta dia kepada fakir miskin. Jadi sekarang tiba giliran Fatimah. Akhirnya apa jawapan Fatimah? Yang ini kita nak ambil sebagai satu semangat, ya. Demi Allah, tidak, dia kata. Demi Allah, tidak, aku tidak akan balik ambil harta. Aku tak nak harta, aku tak nak balik rumah mak ayahku, ya. Kehidupanku adalah kehidupan kamu, kematianku adalah kematian kamu. Ini dia boleh namakan cinta sejati, kan, ya, sampai ke syurga, ya. Maknanya apa yang kamu hadapi, itulah yang aku akan sama hadapi hidup kamu. Jadi matlamat yang sama, cita-cita yang sama. Jadi inilah di antara beberapa sumber-sumber semangat, ya, pada kita sebagai seorang wanita untuk kita apa, untuk kita menguatkan diri kita, untuk kita bermujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab, ya, bukan senang untuk kita kata apa, nak meraih mujahadah ni. kalau kita tidak nampak apa yang Allah SWT janjikan di akhirat. Hidup kita di dunia ni semua akan kita tinggalkan. Kita ada rumah, kita tinggalkan rumah kita. Kita ada suami, kita tinggalkan suami kita. Tu siap pesan lagi, jangan kahwin ni. Kalau saya mati, jangan kahwin ya. Tapi kan, kalau kita sedar tadi, nikmat yang kita dapat di syurga, kita tak pandang dah. Tak ingat dah. Sebab di syurga tu kita akan dapat segala-galanya. Suami, yang kacak, yang handsome, semua ada. Ya, siap. Tak diri, tak apalah nak kahwin. Apa tak. Sebab apa yang Allah janjikan di akhirat tu tak tergambar betapa hebatnya nikmat tu. Ya, jadi tak jauh sangatlah, tak setanding dengan apa yang kita dapat sewaktu ya kita berada di dunia ini. Tu kadang-kadang jadi apa punca pergaduhan pun satu juga kan. Kan sembang-sembang biasa, betul sembang mati. Kan kalau mati jangan kahwin ya. Apalah tak kahwin, dah bergaduh pasal itu je kan. Jadi benda-benda. Tapi kalau kita nampak apa yang Allah SWT janjikan pada kita di akhirat dengan nikmat-nikmat yang besar ya, kita pun jadi cantik, pasangan pun cantik. Apa yang kita nampak sangat dunia tak ada apa. Ya, harta yang ada, kereta yang ada kita tinggalkan, anak-anak yang kita rasa hebat, oh bangga kita anak kita berjaya, hebat. Semua kita akan tinggalkan. Semua kita akan tinggalkan. Yang akan kita bawa adalah amalan kita untuk menuju kepada Allah SWT dan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah SWT berfirman ya di dalam surah Al-Isra ayat 72 ya, kalau puan-puan buka Al-Quran surah Al-Isra ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kana fi hadzihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Allah kata siapa yang fi hadzihi, maksud hadzihi ni maksud di sini, di dunia ni buta, maka dia akan di akhirat pun dia akan buta. Maksud buta di sini dia tak nampak jalan lah. Dia tak nampak jalan, jalan-jalan kenikmatan lah. Dunia pun tak dapat, akhirat pun tak dapat, rugi. Jadi peluang yang Allah bagi untuk kita hidup ni, untuk kita usaha, untuk kita raih sebanyak mungkin kata apa, amal-amal soleh, semat amal-amal soleh nilai yang akan menjadi peneman kita di alam barzah. Apatah lagi penyelamat untuk kita berada di akhirat nanti. Ya, jadi mudah-mudahan ya, dengan kata apa semangat-semangat yang kita lihat daripada contoh-contoh isteri-isteri Rasul tadi ya, wanita-wanita soleha ya, dan lain-lainnya, dia boleh menjadi satu kata apa kuduah ikutan untuk kita meraih ya, sebagaimana dia boleh, kita pun lebih-lebih lagi daripada itu. Dan kita tak nak bahagia untuk di dunia saja, kita nak bahagia di akhirat terutamanya, kerana di dunia ni mati habis tapi di akhirat kekal. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan selamatkanlah aku daripada api neraka. Itu tujuan dan matlamat hidup kita. Kita nak capai apa yang sana. Nikmat-nikmat yang Allah sediakan dalam syurga ni kalau dibaca menjadi satu motivasi, semangat pada kita untuk kita berusaha kejar. Kejar tu dengan cara apa? Kejar tu ialah dengan cara kita banyak melakukan amal soleh, buat baik pada orang. Yang paling penting sebenarnya kan, kita kena buat baik pada orang. Jangan kita sakiti, jangan kita putuskan silaturahmi. Sebab benda-benda ni kalau dengan manusia kita gagal, maknanya tak ada tempat. Macam hadis Nabi sebut tadilah, wa tu'zi jiranaha bilisanihi, dia menyakiti jirannya, mak jirannya, kawannya, sahabatnya, siapalah, dengan lisannya. Nabi sebut apa? Wa hiya finnar, hiya finnar, dia dalam neraka. Jadi ini yang kita minta lindung ya, hati-hati dalam kita kata apa menjalani kehidupan ni. Takut kadang-kadang ada benda-benda yang kita tak sedar, tersilap benda-benda yang nampak macam kecil tapi kesan kesilapan tu membawa padah yang besar ya kepada kita. Mudah-mudahan ya Allah SWT mengampuni kita, dan kita berdoa kepada Allah ya, banyakkan berdoa kepada Allah supaya terus dilimpahkan rahmatnya. Jadi saya mohon ampun dan maaf ketelanjuran kata yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya sendiri. Dan terima kasih kepada perempuan yang sedia mendengar. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum Lisairin muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itulah saudara, rancangan tausiah dengan tajuk Sri Kandi Solehah, Suri Dunawi dan Ukrawi yang telah pun disampaikan oleh Ustazah Adibah Haji Muhammad Rifai bertempat di bilik latihan RTMP.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
2: Yop, yop semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen.

Hiburan berinformasi tentunya untuk Koma aja. Assalamualaikum, selamat malam Koma. Selamat berhujung minggu diucapkan kepada Koma. Terima kasih kena terus kekal lekat layan radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain tentunya. Perak FM ada hiburan dan juga informasi. Terima kasih kepada rakan setugas Ida yang telah pun menemani Koma bersama dengan Koma dari jam 2 hingga 7 malam. Dan kini tugasan teman pula lah menghiburkan Koma dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang akan saya kongsikan hingga jam 12.30 malam nanti. Semoga Koma dalam keadaan baik-baik. Cuaca di Ipoh ketika ini hujan, Koma yang sedang memandu dan juga yang menunggang motosikal, semoga selamat dalam pemanduan Koma ya. Dan juga sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat, ingin juga saya kongsikan yang mana sebentar nanti pada jam 7.31 minit malam akan berkumandang laungan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus kekal-kekal layan radio nombor 1 orang Perak, tentunya Perak FM.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: Perak ni hiburan bagi informasi untuk koma aje. Perak
1: FM. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mumtahanah ayat 4 hingga 7.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Qad

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim alaihi salam dan pengikut-pengikutnya contoh ikutan yang baik semasa mereka berkata kepada kaumnya yang kufur ingkar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah yang lain dari Allah. Kami kufur ingkarkan segala penyembahan kamu dan dengan ini nyatalah perasaan permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kamu selama-lamanya sehinggalah kamu menyembah Allah semata-mata. Tetapi janganlah dicontohi perkataan Nabi Ibrahim kepada bapanya, yakni katanya, aku akan memohon kepada Tuhanku mengampun dosamu dan aku tidak berkuasa menahan azab seksa dari Allah sedikit jua pun daripada menimpamu. Yakni berdoalah wahai orang-orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami rujuk bertaubat serta kepada Engkaulah jua tempat kembali.
0: Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana tindasan orang-orang kafir, dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Laqad

Demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada bawaan Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Dan sesiapa yang berpaling daripada mencontohi mereka, maka padahnya akan menimpa dirinya sendiri, kerana sesungguhnya Allah dialah yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Asa.

0: Semoga Allah akan mengadakan perasaan kasih sayang antara kamu dengan orang-orang yang kamu musuhi dari kerabat kamu itu, yakni dengan jalan menjadikan mereka insaf dan memeluk Islam. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hiburan berinformasi, Pera FM untuk kau mengajar.

0: Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.
1: Voter 95.6 MHz.

0: Ha, Finas. Aku dah nampak dah tu. Dah nampak dah. Ada parking kosong tu.
1: Mana?
0: Ah, tu kat situ. Okey, sekarang ni aku buat kamu kat sini. Lepas tu Finas pergi kat kotak parking tu, standby kat situ, jaga parking, okey?
1: Orang-orang berita diterima. Siapa yang nak masuk aku tahan. Aku halang.
2: Cik boleh ke tepi sikit tak? Dalam 12 langkah. Saya nak masuk parking ni.
1: Mana boleh? Ini parking saya ni. Saya dah cop ni, tak nampak saya diri kat sini lama ni. Saya punya ni.
2: Macam ni, cik. Cik tak boleh macam ni, cik.
1: Pasal pula tak boleh? Boleh lah.
2: Cik ni tak tahu ke budaya cop parking ni salah tau. Boleh dikenakan tindakan undang-undang. Di bawah seksyen 119 yang boleh membawa kepada penalti tidak lebih RM2,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan bagi kesalahan yang cik buat ni. Ni, cop parking ni. Cik tak takut ke?
1: Takutlah pula mendengarnya. Okey, abang ambil lah parking ni. Yang penting saya tak kena denda. Jadi abang, saya pandu abang. Okey, abang belakang sikit. Undur. Kanan sikit. Alright, okey bang. Stop. Cun.
2: Terima kasih. Berapa eh?
1: RM2.50.
3: Informasi dan hiburan untuk koma FM.
4: Kancang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Paduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
1: Alamak, penatlah abang pakai kopi am sini tau bangun 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh Lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan Mencari Jodoh.

0: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma.
1: Makanan dulu, sekarang dah kurang.
2: Sekarang dah kurang.
1: Saya teringat juga, bukannya apa. Sebab semalam jalan dengan anak-anak, ada orang jual buah sukun. Din cerita dengan kak ni, mereka tengok buah tu, ayah beli buah apa lah. Mereka bajetkan buah durian. Tapi tak ada duri. Kan, buah tu elok bulat je kan.
2: Tapi tak berduri
1: kan. Buah sukun kan. Lalai tu yang bila tanya-tanya, buah apa ni kan, dia makan dia kena goreng apa semua. Oh, dia memang tak tahu. Dia memang tak kenal buah itu. Sebab sekarang ni nak mencari orang yang menjual sukun goreng ni pun kurang dah sekarang ni. Memang kurang sangat.
2: Memang payah nak jumpa kan.
1: Tu cakap, well, sekali dia memakan sedap ya, ya. Baru kau tahu ya.
3: Jaga gol kalau nak melakukan gol kick, tak boleh lebih daripada 30 saat.
4: Oh, dia kenapa 30 saat ya?
3: Sebab tidak ada delay game lah. Abang masa presiden Real Madrid tu, abang tak nak main macam tu bang?
4: Abang kan presiden ni? Kaya sangat kalau abang presiden.
3: Tak, maksudnya tak, abang masa abang presiden. Pilih presiden Real Madrid.
4: Kan dulu abang main pilih presiden. Sebab ayat kamu tu tadi, ayat mereka abang sebagai presiden.
3: Pilih presiden.
4: Masa abang masa teman main untuk Real Madrid pilih presiden tu, kami boleh masa tu tak, bukan 30 saat. 30 saat ni baru. Pasal depa baru apa, FIFA berperasan benda tu sayang masa.
3: Masa tu main tu lama-lama lah.
4: Jadi kami boleh pegang bola tu
3: sembang-sembang
4: 2 hari. Kalau sahur tu main bola time sahur, buka pun boleh balik. Dia punya ni.
3: Ini antara sebab dia lah FIFA membenarkan Muhammad baru.
5: Baru 30 saat je.
0: Kebesar daripada AG.
6: Apa yang teman cerita ni semua pengalaman.
5: Tapi saya dah haru bila AG baca puisi tadi tu.
6: Tu puisi diri sendiri lah sebenarnya. Tapi tentang bila kita buat sesuatu ni untuk diri kita, dan mungkin benda tu boleh dikongsikan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni sama je. Sebab kalau kita susah, memang kan ada orang lain, orang pun susah. Kalau kita, orang kata apa, kurang duit, kan ada je orang lain kurang duit.
0: Bukan kita je.
6: Sebab
0: kan,
6: kita ni bukan, sebab bukannya alien. Manusia.
5: Manusia.
6: Kalau saya sedih, Abang Faizal pun pernah sedih.
5: Kita ada nafsu. Nafsu tu yang mempelbagaikan hidup kita ni.
6: Benar.
4: Teman Asel
5: Budak-budak Abad
4: Sungai Rokam.
5: Sungai Rokam.
4: Asel Sungai Rokam tu. Apa antara pasukan terbaik bola sepak untuk kampung belah sinilah,
5: belah
4: Gunung Rapat, Rapat Setia, Sungai Rokam, tim
5: yang manja bola yang sepak kena lah. Yang manja kena lah.
4: Tak tentu juga. Jadi sekolah Gunung Rapat, sekolah sukan
5: memang terkenal bang, saya tahu. Terkenal bang. Saya baca baru ni antara sekolah yang terkenal di Perak yang Gunung Rapat
4: punya.
3: Dan juga pernah mewakili pilihan presiden Real Madrid.
4: Siapa pernah buat benda tu?
5: Tak pernah.
4: Cuma tak sempat bermain dengan apa, legenda terkini lah.
3: Berapa?
4: CR7. Tak pernah main dengan dia je.
3: 15 15 timbangan.
4: 15 timbangan.
3: Tak ada orang pernah.
4: Mula Faizal apa?
3: Faizal 10.
5: Sampai dia. Faizal lagi kaki bangku.
0: Di mana kau bertemu jodoh, jatuh cinta. Sebab kadang-kadang jodoh ni kita tak tahu. Dia kadang-kadang dia mungkin orang ada cakap jodoh ni tak datang sendiri. Kita kena usaha kan. Dia tak akan datang tiba-tiba, jodoh tu datang. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau macam tadi kata dekat Pasar Mini tu, Pasar Mini tu, dia kira macam kat situ macam jarang lah benda tu berlaku kan. Sebab kadang-kadang ada yang bertemu jodoh. Sekarang ni macam ada media sosial, boleh jumpa kat situ. Lepas itu ada yang kalau dulu ada WeChat kan.
5: Dulu zaman dulu-dulu lagi dah, dalam majalah je.
0: Majalah.
5: Kembang Setaman.
0: Ada cari gambar, jodoh macam tu ya.
5: Ada gambar situ,
0: ada nama, surat.
5: Ada surat. Nama sekian-sekian. Ada gambar lah kan. Bawah gambar tu nama, lepas tu alamat, lepas tu hobi, umur.
0: Hobi pun ada.
5: Hobi ada.
0: Ngada-ngada.
7: Dari jam 8 hingga 10 pagi, Moh Yub Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi, Perak FM. Untuk koma aja.

0: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di PRF.
1: Stage 10 terus kekal PRFM Temani Koma.

0: Antonio Chiwa. Setiap Sabtu, 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk koma aja.
1: Apa khabar, Jai?
2: Koma
3: tak tahu nombor baru WhatsApp Pira FM?
2: 010-2007-055.
3: Simpan tau, jangan silap.

0: Sumber informasi tentunya untuk Koma Aja. Terima kasih kerana terus kekal lekat layan Perak FM di mana aja Koma berada. Nak lebih mudah dengarkan kami, muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, di apps-app yang lain. Secara percuma aja Koma dapat mendengarkan Perak FM di mana-mana aja. Selamat malam Koma. Udah pun 8.30 minit malam yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera. Dan ketika ini kita berada dalam ruangan seleksi pendengar. Jadi kepada Koma yang mungkin nak dengarkan lagu Koma dimainkan di Perak FM pada malam ini, InsyaAllah saya akan cuba mainkan. Koma boleh kongsikan bersama dengan saya di ruangan WhatsApp Perak FM di 0102007055. Nak kongsikan ucapan hujung minggu ke, bersempena dengan hari bapa pada hari ini, mungkin ada ucapan kepada ibu bapa, kepada bapa di luar sana, nak kongsikan bersama dengan saya, nak hantarkan voice note pun boleh aja. Jangan lupa untuk kongsikan, okay? Dan juga sebagai panduan kita bersama muslimin dan juga muslimat, sebentar nanti pada jam 8.47 minit malam akan berkumandang lawangan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan juga antara ucapan yang hadir pada malam ini dan juga permintaan lagu, ada Cik Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah nak dengarkan lagu dari Intan Sharafina.
1: Dalam
0: dan juga Pakcik Bahari kabarnya nak dengarkan lagu nyanyian daripada Allahyarham Sudirman.
2: Hujan yang turun bersama air mata.
0: Kau feeling kan malam ni kan? Semoga dipundangkan urusan kamu semua. Juga ada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang. Terima kasih kerana mendengarkan Perak FM. Apa pun terus kekal-kekal layan radio nombor 1 orang Perak.

Tung. Atuh ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atuh, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atuh koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نداء الإسلام.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi tu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oh aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa punya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah betul ke ilmu yang saya belajar ni. Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, padahal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah, pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat, pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyaranjakim.

0: seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi insyaAllah.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lili zaitun dia, dia punya kadar asam tu lebih kuat lagi, lebih lama.
2: Semestinya hanya di TV OK.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Pera FM ada hiburan dan informasi. Untuk koma aje.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: 21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk komunikasi.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Emma, sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, cik. Kenapa eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, cik.
2: Budak zaman sekarang ni.
3: Kenapa cik dah kahwin berapa kali?

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja.
2: Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
3: Jangan jadikan tidak cukup masa sebagai alasan yang menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM untuk...

0: Kalau kamu berkelah di tepi pantai ke, sungai ke, di taman-taman ke, jangan lupa selepas berkelah tu, surat-surat khabar, bekas-bekas sisa plastik makanan dan juga minuman tu, masukkanlah ke dalam tong sampah yang sediakan. Tong-tong sampah kan sudah disediakan untuk kamu. Mudah aja kan kamu?
1: Kamu kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini tau abang pagi dapat.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari Jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.
0: Yang tentunya untuk koma aja 9.32 minit malam ketika ini. Selamat malam koma, bertemankan saya Rik di sini menemani koma di radio nombor 1 orang Perak yang sedang berehat. Selamat bersenang-senang diucapkan, mungkin sedang berehat, esok dah nak roja kan. Tak dilupakan kepada yang sedang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Sambil bertugas tu layan Perak FM, mesti segar kan. Kalau koma ada ucapan yang nak dikongsikan pada malam ini, boleh kongsikan juga bersama dengan saya di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Itu nombornya. Antaranya ada yang mendengarkan Perak FM dari Kuala Penyu, Sabah. Terima kasih Cikgu Zizi Razis. Mungkin sedang berehat kan, esok dah nak mengajar anak murid. Okey, terima kasih kerana mendengarkan Perak FM dari Sabah. Boleh dengarkan kami secara terus aja melalui RTM Click. Nak dengarkan lagu dari Zainazin, Mendadak Gerimis. Wah, feeling kan. Tak tahulah pula dekat Kuala Penyu, Sabah ni tengah hujan. Dan juga ada Abang Penny Jelapang dengan ucapan selamat malam. Kabarnya nak dengarkan lagu dari kumpulan Ekspedisi. Teman nak sebut tu pun teman tak sanggup, tapi Rockers insyaAllah teman akan cuba mainkan kejap aja lagi. Ucapannya buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini dengan ucapan selamat hari bapa kepada semua bapa-bapa yang mendengarkan ketika ini. Ajanya benar. Dan juga ada Hisham Samsudin dari Cenderung Balai dengan ucapan selamat menyambut hari bapa juga untuk semua seluruh bapa di negara, khususnya seleksi malam ni nak dengarkan lagu Rohana Jalil. Khususnya untuk bapa-bapa di luar sana kan, untuk hiburan sendiri, juga untuk Syah yang berada di Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat Langkap, dan semua cikgu-cikgu yang berada di Teluk Intan dan di Taparut. Semoga cikgu sihat selalu, hendaknya jasamu ku kenang selamanya. Amin. Terima kasih Syam Samsudin, Cenderung Balai. Baik punya dengar. Dan juga ada Kak Ita Chot mendengarkan Perak FM pada malam ini. Ucapan kepada sahabat-sahabat grup CJU, buat semua pendengar setia Perak FM. Dan juga ada Azman Rizal dari Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat Langkap. Amboi, tadi Syam Samsudin, ini orang ni dah muncul kan, dari Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat Langkap ni, dengan ucapan juga selamat hari bapa. Semoga bapa yang menjadi bapa yang berwawasan menuju kebahagiaan. Dan selamat berkonti malam ini. Terima kasih. Cuaca petang petang tadi hujan kabarnya di Langkap. Memang rata-rata di sekitar negeri Perak kita tadi menerima hujan, dan kalau ikutkan laporan daripada Jabatan Meteorologi, yang mana ketika ini hujan dah pun selesai renyek-renyek kot kan. Semoga dipermudahkan urusan kita semua. Dan juga nak dengarkan lagu dari nyanyian Dato' M. Nasir, lagu ini untuk hiburan bapa di seluruh negara dan diri sendiri, untuk semua saudara mara yang melalui diri saya tak kira di mana jua kamu berada, dan untuk semua cikgu-cikgu saya di Teluk Intan dan sahabat Perak FM, moga terhibur. Terima kasih Azman Rizal. Dan juga ada yang mendengarkan dari Kelang, Selangor.

Oh, terima kasih orang Kelang, Wan dari Kelang mendengarkan Perak FM. Kabarnya cuaca di Kelang sana nun hangat pijo. Ha, Kelang hangat pijo ya. Sabar ajalah. Nak dengarkan lagu dari kumpulan Screen, Bila Cinta Didusta, untuk semua pendengar setia Perak FM pada malam ini. Dan juga Mamat Suhaimi nak dengarkan lagu nyanyian Adira Suhaimi, Ku Ada Kamu. Kejap lagi teman akan cuba memutarkannya. Juga ada Zizul Abu Hanifah ataupun Akmal dari Cangkat Lada nak dengarkan nyanyian dari Ella dengan lagunya Belayar Tak Bertepian. Lama, hebat-hebat semua kan lagu pada malam ini. Janji koma kena terus kekal layan Perak FM. Tentunya ada hiburan dan juga informasi. Untuk siapa lagi?

0: setiap Sabtu 9 hingga 11 malam hanya di PPFM Radio Nombor 1 Orang Perak.
1: Perak Man di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.

0: dengarkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. FM
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Angkoma, Sabio dah jadi janda. Woo!

0: Ha, artinya kalau koma berada di Ketia, Liman Kati, di Chuo, Bendang Ujit, di Bendang Kering juga. Jangan lupa di Mano dan Bukit Kerajaan. Boleh ikuti Pera FM melalui 95.6 dan 104.1.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Siguran berinformasi tentunya untuk kamu aja. Terima kasih kerana terus kekal-kekal layan Perak FM di mana aja kamu berada. Selamat malam juga diucapkan kepada kamu yang mendengarkan saya, Rick, menemani kamu hingga jam 12.30 malam nanti. Dan sempena dengan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026, jangan lupa kamu 22 Jun 2026 esok. Yang mana pada jam 12.30 malam nanti ada pertemuan yang menarik ni, koma. Pertemuan di antara pasukan Spanyol menentang pasukan Saudi Arabia bagi saingan kumpulan H. Dan juga pada jam 3 pagi nanti ada perlawanan untuk grup G antara pasukan Belgium bertemu dengan Iran, juga New Zealand bertemu dengan Mesir pada jam 9 pagi, serta perlawanan terakhir untuk 22 Jun 2026, pasukan Uruguay bertemu dengan Cabo Verde. Dan yang menariknya, untuk aksi Piala Dunia 2026 ini, pasukan-pasukan underdog menampilkan kelainan ataupun kejutan lah, antaranya Curaçao yang mengikat pasukan Ecuador pada perlawanan yang berlangsung pada hari ini dengan keputusan tanpa jaringan. Wah, ketika ini Curaçao boleh dikatakan mempunyai dua mata lah setakat ini kan. Dan juga lain-lain perlawanan, keputusan perlawanan Paraguay menundukkan pasukan Turki dengan keputusan 1-0, pasukan Belanda membenam pasukan Sweden dengan keputusan 5-1, dan juga heavyweight, boleh dikatakan heavyweight lah, Jerman menang ke atas pasukan Cote d'Ivoire dengan keputusan 2-1. Itu antara perkembangan yang boleh teman kongsikan. Jangan lupa untuk saksikan secara langsung di mana lagi, di saluran RTM, saluran OK dan juga Sukan Plus. Kalau kamu tak dapat menonton di televisyen, jangan lupa kamu untuk menontonnya di telefon pintar kamu. Kalau tak boleh tengok juga caranya macam mana, cubalah cek RTM, klik kamu tu dah update ataupun yang terkini. Kalau tak boleh juga, uninstall, pasang balik, okey. Dan antara yang boleh teman kongsikan juga bersama dengan koma di jam ini, ucapan yang hadir antaranya ada Kak Mi dari Kelebang ni dengan ucapan selamat hari bapa kepada yang bergelar ayah bapa, apa lagi gelarannya, aboh, walid, apa lagi kan. Khas untuk Muhammad Nur, suamiku, semoga diberikan kesihatan yang baik kepada bapa-bapa kita kan. Moncah, handsome, kacau, bergayus, bergayu pula, ada silap saya, bergaya, maafkan saya ya. Kacau, moncah, bergaya, senang hati kan. Kak Mi juga kabarnya baru balik dari Gopin, hari ni jalan-jalan lah rasanya kan. Apapun cuaca hujan, hati-hati ketika memandu. Nak dengarkan nyanyian dari Aris Ariwatan untuk grup CJU, semoga sihat-sihat selalu. Dan juga yang menghantarkan ucapan ada Yop Mantasho, katanya boleh tak nak dengarkan lagu dari kumpulan May. Kenapa tak boleh pula kan? Lagu ni kampungnya buat Encik Zaini atau Nini yang berada di Kampung Pengkalan Ikan Kuat Lenggong. Semoga terhibur hendaknya. Juga ucapan selamat hari bapa. Semoga menjadi bapa mertua yang terbaik. Terus kekal layan radio nombor 1 Orang Perak.

kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: terus dekatkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana FM.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif.

0: Fatwa 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kamu tak tahu nombor baru WhatsApp Fair FM?
2: 010-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. Fair FM untuk kamu aja.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.

0: pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma.
1: Makanan dulu, sekarang dah kurang.
2: Sekarang dah kurang.
1: Saya teringat juga bukannya apa. Sebab semalam jalan dengan anak-anak, ada orang jual buah sukun. Din cerita dengan akak ni, mereka tengok buah tu, ayah beli buah apa lah. Mereka bajetkan buah durian. Tapi tak ada duri. Kan, buah tu elok bulat je kan.
2: Tapi tak berduri
1: kan. Tapi tak berduri kan, buah sukun kan. Lalai tu yang bila tanya-tanya, buah apa ni kan, dia makan ni kena goreng apa semua. Oh, dia memang tak tahu. Dia memang tak kenal buah itu. Sebab sekarang ni nak mencari orang yang menjual sukun goreng ni pun kurang dah sekarang ni. Memang kurang sangat.
2: Memang payah nak jumpa kan.
1: Betul cakap. Sekali dia memakan sedap ya, ya. Baru kau mentahu ya.
3: Dia ke gol kalau nak melakukan goal kick. Tak boleh lebih daripada 30 saat.
4: Oh, dia kenapa 30 saat ya?
3: Sebab tidak ada delay game lah.
4: Delay game.
3: Abang masa presiden Real Madrid tu, abang tak nak main je tu bang?
4: Abang kan presiden ni. Kaya sangat kalau abang presiden.
3: Tak, maksudnya dah, abang masa presiden. Pilih presiden Real Madrid.
4: Kan dulu abang main pilih presiden. Sebab ayat kamu tu tadi, ayat mereka abang sebagai presiden.
3: Pilih presiden.
4: Masa abang masa teman main untuk Real Madrid pilih presiden tu, kami boleh masa tu tak, bukan 30 saat. 30 saat ni baru. Pasal mereka baru, apa, FIFA baru perasan benda tu sayang.
3: Masa tu main tu lama-lama lah.
4: Jadi kami boleh pegang bola tu
3: sembang-sembang.
4: Dua hari kalau, dua hari kalau sahur tu main bola time sahur, buka pun boleh baling. Dia punya ni,
3: ini antara sebab dia lah FIFA menggunakan format baru.
5: Baru 30 saat je.
0: Kupasan daripada AG. Betul.
6: Apa yang teman cerita ni semua pengalaman.
5: Tapi saya dah haru bila AG baca puisi tadi tu.
6: Tu puisi diri sendiri lah sebenarnya. Tapi tentang bila kita buat sesuatu ni untuk diri kita, dan mungkin benda tu boleh dikongsikan. Kadang-kadang dalam hidup kita ni sama je. Sebab kalau kita susah, memang kan ada orang lain, orang pun susah. Kalau kita, orang kata apa, kurang duit, kan ada je orang lain kurang duit.
0: Bukan kita je.
6: Sebab
0: kan,
6: kita ni bukan, sebab bukannya alien, manusia.
5: Manusia.
6: Kalau saya sedih, Abang Faizal pun pernah sedih.
5: Kita ada nafsu. Nafsu tu yang mempelbagaikan hidup kita ni.
6: Benar.
4: Teman Aseh
5: Budak Sungai Lopat,
4: Sungai Rokam.
5: Sungai Rokam.
4: Aseh Sungai Rokam tu. Apa antara pasukan terbaik bola sepak untuk kampung belah sini lah,
5: belah Helio lah,
4: belah Gunung Rapat, dapat setia. Sungai Rokam tim
5: yang manja, yang manja kena lah. Yang manja kena lah.
4: Tak tentu juga. Jadi sekolah pula, sekolah Gunung Rapat, sekolah sukan
5: memang terkenal lah. Saya tahu kan? Terkenal bang. Saya ada baca baru ni antara sekolah yang terkenal di Perak yang Gunung Rapat.
3: Dan juga pernah mewakili pilihan presiden Real Madrid.
4: Siapa pernah buat benda tu?
5: Tak pernah.
4: Cuma tak sempat bermain dengan apa, legenda terkini lah. Apa? CR7. Tak pernah main dengan dia je.
3: 15 15 timbangan.
4: 15 timbangan.
3: Tak ada orang pernah.
4: Mula Faizal. Faizal apa?
3: Faizal 10.
5: Sampai dia. Faizal lagi. Kaki bangku.
0: Di mana kau mau bertemu jodoh, jatuh cinta. Sebab kadang-kadang jodoh ni kita tak tahu. Dia kadang-kadang dia, mungkin orang ada cakap jodoh ni tak datang sendiri, kita kena usaha kan. Dia tak akan datang tiba-tiba, jodoh tu datang. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau macam tadi kata dekat Pasar Mini tu, Pasar Mini tu, dia kira macam kat situ macam jarang lah benda tu berlaku kan. Sebab kadang-kadang ada yang bertemu jodoh. Sekarang ni macam ada media sosial, boleh jumpa kat situ. Lepas itu ada yang kalau dulu ada WeChat kan,
5: dulu zaman dulu-dulu lagi dah, dalam majalah je. Kembang Setaman
0: ada cari gambar, jodoh macam tu ya.
5: Ada gambar situ,
0: ada nama, surat,
5: ada surat. Nama sekian-sekian. Ada gambar lah kan. Bawah gambar tu nama, lepas tu alamat, lepas tu hobi, umur.
0: Hobi ada. Ngada-ngada.
7: Jam 8 hingga 10 pagi, Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi, Perak FM. Untuk koma aja.

0: Berdaya.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Eh, abang, sudah nak ke mana tu? Eh, kain baju banyak lagi ni, bang. Jangan nak ngelak, bang.
1: Hai, kalau tak nampak. Eh, saya nak keluar lah, nak serokok kejap. Kain baju tu pun lagi sejam baru siap. Jenuh nak nunggu ni.
0: Hai, abang, tak tahu ke? Ha, berkuat kuasa 1 Januari 2025, premis Dobi dan bangunan tempat kerja menjadi lokasi terbaru tersenarai dalam kawasan larangan merokok. Susulan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 / Akta 852.
1: No! Hebat awak ya. Siap keluar fakta bagai.
0: Eh, mestilah hebat, bang. Ni pesanan kasih sayang saya untuk abang, ya. Kurang-kuranglah merokok tu, bang. Asap rokok ni bahaya. Bukan pada perokok je, bang. Tapi pada orang sekeliling juga. Ah, macam saya ni yang dekat dengan abang ni. Kalaulah dapat berhenti, bang, lagi bagus, bang.
1: Ah, yelah, yelah. Tak apalah. Sayang bini punya pasal. Ah, nantilah. InsyaAllah. Saya berhenti merokok, ya.
2: Informasi dan hiburan untuk koma.

Cambrons Highland dan Ringlet terkenal dengan strawberry dan teh 94.7 MHz.

Sa. Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata mereka.

0: kali Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak takut, cuma buat ni. Tengok kesihatan dia sama dia.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.

0: hiburan berinformasi Pera FM untuk koma aja.
1: Bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
2: Era FM, hiburan berinformasi.
3: Farid 95.6 MHz.

Kopi RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Yo semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk koma aja.
4: Perak FM, station anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayang-Mu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pera FM Station Anda. Untuk komen.
2: Terima kasih.
3: Senang dari ekspedisi.
4: Hai, saya Megat Rahim.
5: Saya Zizi Kurangat.
6: Hai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

Tanah Air dengan lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih buat Aida Jia yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga pukul 6 pagi. National Gang Buru Hantu muncul lagi buat anda. Terima kasih kerana terus kekal setia memilih National FM sebagai teman hidup anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga dipermudahkan segala urusan, insyaAllah. Dan kita mengharapkan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah, memberikan kita satu sinar baharu. Sinar cahaya yang terang menderang. Sinar kebahagiaan untuk kita, mudah-mudahan. Semoga segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari ini. Dan terus jaga kesihatan anda. Kesihatan untuk diri anda dan juga keluarga anda, bukan untuk sesiapa yang tak sihat. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pembidik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi, frekuensi National FM di seluruh negara, termasuklah di MyTV 701, di RTM Klik seantero dunia, juga menerusi frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya tahu ramai yang tengah berjaga waktu ini, mata tengok bola sepak Piala Dunia, telinga sedang mendengarkan National Game Berhantu. Perlawanan tumpuan hari ini baru saja bermula pada minit ke-12 sekarang ini. Di antara pasukan Spanyol menentang Arab Saudi, satu lagi wakil Asia untuk kita kan. Dan ketika ini baru saja Spain mendahului dengan 1-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjaringkan gol untuk Spain. Sukalah tu penyokong-penyokong Spain. Saya sokong Saudi Arabia ataupun Arab Saudi. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia kan. Selepas kita melihatkan Qatar, wakil Asia kita tewas, Australia juga tewas, Korea Selatan juga tewas. Semalam Jepun mewakili Asia menang 4-0 menentang Tunisia. Dan kita harap wakil Asia kita untuk pertemuan dengan Spanyol, Arab Saudi, dapat mengimbangi perlawanan pada hari ini. Walaupun ketinggalan 1-0, tapi jangan lupa, comeback is real. Okay, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng buruh hantu, untuk terus bersama-sama dengan National FM sampai pukul 6 pagi. Dah bersiap sedia belum? Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Dan untuk 12 malam hingga 1.30 minit pagi, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Hiburan yang agak rancak, untuk kita kasih terang-terang mata kita dahulu ya. Sebab ramai yang baru nak memulakan tugas, memulakan kerja di tengah malam kan. Jadi selamat bertugas, selamat bekerja untuk anda. Semoga segala amanah yang telah pun diberikan kepada kita, tugasan yang telah pun diberikan kepada kita, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jom, saya nak bawa anda terbang ke Pantai Timur menerusi lagu Blues Terengganu kita. Kemudian kita ke selatan tanah air. Kita ada lagu Tanjung Puteri. Ke Johor kita. Tapi sebelum itu, saya nak bawa anda terbang ke Sarawak dahulu menerusi lagu ini. Lagu daripada persembahan Ramlis Walter dengan Ayayay, lagu dalam versi Iban. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

dikategorikan sebagai negeri bahagia Terengganu. Iklim dengan blues Terengganu kita membawa kita ke 12:30 tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan National Gang Buruh Hantu. Bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Baik, selepas dikecam hebat oleh penyokong-penyokong Spanyol ketika perlawanan pertama kan, apabila mereka sekadar seri saja, kini di perlawanan kedua nampaknya Spanyol tak relax, melancarkan banyak serangan-serangan ke pintu gol Arab Saudi. Dan memasuki minit ke-29, Spanyol 3 Arab Saudi 0. Apa dah jadi Arab Saudi? Lamine Yamal menjadikan Spanyol 1-0 pada minit ke-10. Kemudian Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan selang 3 minit kemudian pada minit ke-24, sekali lagi Mikel Oyarzabal menggandakan gol untuk Spanyol 3-0 pada waktu ini. Bangkit Arab Saudi, bangkit. Nampak macam tak settle down lagi Arab Saudi kan. Okay, di manakah geng-geng buruh hantu semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika nanti. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi tau. Jadi janji dengan saya untuk kita terus teman berteman. Keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Pokok Sena, Padang Teram, Pendang dan juga Sik. Di Perak pula di Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan di Jajahan Jeli, Tanah Merah, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Kerai. Terengganu di Kemaman, Pahang, di seluruh negeri Pahang. Selangor, Kuala Lumpur, Hulu Selangor, Kelang, Gombak, Petaling, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, seluruh negeri Sembilan, seluruh negeri Melaka, Johor ditangkap Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu dan juga Tuaran, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Pitas serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Jom terus layan lagi dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya adalah Atan Ahmad, Abbot dengan Penawar Rindu. Sebuah lagu lama tapi diberi rentak baru oleh Abbot. Dan kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga jam 1:30 pagi.

Khalifa dengan Si Jantung Hati. Ada yang termenung jauh mengingatkan si jantung hati yang jauh di mata tapi dekat di hati anda. Betul, ada juga yang walaupun dah berumah tangga tapi jarak memisahkan mereka. Ada yang terpaksa bekerja di utara, isteri pula di selatan kan, PJJ kan. Bila PJJ ni, yang paling penting kepercayaan tu, saling memahami antara satu sama lain. Kalau tidak memang asyik nak bergaduh je. 12.45 minit tengah malam. Baik-baik, berita baiknya kepada pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel lah ya. Kerana kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia kepada RM2.10 seliter mulai Julai 2026, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Ianya dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras dengan pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95, iaitu Budi 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Jadi hari ini insyaAllah Isnin, dijangka Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan akan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan harga baru diesel bersubsidi ini kepada media di Kuala Lumpur ataupun di Ibu Negara nanti ya. Alhamdulillah turun juga minyak diesel kan. Dapatlah kata orang tu. Sebelum ini ramai yang mengeluh apabila harga diesel akibat ketidakketentuan ekonomi global akibat konflik yang berlaku di Asia Barat. Okey, di manakah geng-geng buruhan tu? Cik Burger dan juga rakan-rakannya Saril Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Ita Cot dari Ipoh, Nenek Ani Asna Asrani, Salam Ukwah dari Jerantut katanya Nur Azila, Abang JJ Gemas tetap layan Rang Rodong, baru mendarat di Sungai Buloh katanya. Amirul Abadi, kita ada Muhammad Nazrin Fikri Abdullah, Princess Su, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Rohatun Atun. Ada juga Zana Abbas katanya selamat hari bapa. Oh ya kan, semalam selamat hari bapa kan. Selamat hari bapa. Jasmizi Abdullah katanya dalam perjalanan ke Kuala Lumpur sambil layan GBH. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Nazri Yahya, Masna Loso, Ros Merah dari Pasir Putih Kelantan, Izzah KBE dari Kuantan, Intan Hamid. Kita ada Lin Roslinda, Zainal Marina. Kita menanti lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sabar, sabar. Ada Zabidi Ahmad, kita ada Juria Jafar, Albiana Rosiliana. Dia katanya selamat bersemah tugas konti DJ Abang Manis. Itu kata Bidayu. Okey, kata saya pula tomo arigato. Itu kata Jepun. Masnia Sanawi, Aina Sofia, Mama Ilah Labu. Kita ada Muhammad Nuzri ataupun Abin Nas dari Kuantan, Hala ke Pulau Indah. Pon pon pon, trek basah hati-hati. Biar-biar Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, Lisan Liu dari Tasik Kesuma, Beranang, Nolia Ramli, Lia Anak Anton dari Kudat, Sabah, Ila and Request juga hadir. Ramlah Din, Junaida Ilyas, Awan Hitam, Abdul Jalil Tahir, Janet Zai, Mami Zaida, Bidi Abdullah, UPS dari Terengganu, Marsa Salih, Muhammad Muhaimin. Itu antara yang hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Geng-geng TikTok, mana geng-geng TikTok? Tak nampak lagi pun anda masuk dalam TikTok. Masuklah kan, sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okay, semua okey lagi ya, alhamdulillah. Jika terus berhati-hati di jalan raya, pemandu-pemandu se-Malaysia, termasuklah mereka yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pan-pan-pan untuk geng buruhan tu. Terus layan lagi. Ini dia Moose dan kumpulan Wings dengan Blues Ular Sawah. Ini biasa baru lepas, kalau lepas makan kan, berat je badan nak bangun. Itu macam ular sawah lah tu. Loncat sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuhan.

lagu daripada persembahan ekspedisi Senapang Patah. Bawa kita ke 1.3 minit pagi untuk kita berada di jam yang ketiga. Bukan jam ketiga tapi jam yang kedua. Nasa nak hebro tu. Macam cepat sangat nak balik. Jam manis kan, jam, tiba-tiba dah jam yang ketiga. Belum lagi. Baru jam yang kedua. Okay, separuh masa pertama dah pun tamat antara Spanyol dan juga Arab Saudi. Spanyol di depan dengan 3-0. Lamine Yamal pada minit ke-10 menjadikan Spanyol 1. Kemudian 2 gol daripada Mikel Oyarzabal pada minit ke-21 dan juga ke-24. Menjadikan Spanyol unggul di depan. Apakah mampu Arab Saudi akan bangkit di separuh masa kedua? Sama-sama kita tonton nanti. Sambil tonton bola sepak Piala Dunia, sambil telinga mendengarkan National Game Buruhantu. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan untuk anda sepanjang pertemuan kita di ruang udara National FM. Baik, ramai yang pergi kerja ulang alik ke Singapura kan. Dan satu skim, iaitu skim pengembara, bakal melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang sering berulang alik bekerja di Singapura. Dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan menyatakan skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermulanya hari ini, Isnin 22 Jun. Jadi sejurus perkara ini selesai, semuanya sudah pun bersedia untuk dilaksanakan. Kerana tak ada apa-apa lagi yang perlu ditunggu, kerana perkeso ataupun pertubuhan keselamatan sosial sudah pun berada dalam kesiapsiagaan untuk bertindak serta-merta secara bersama. Namun kita perlu mendapatkan kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Itu yang dinyatakan oleh Menteri Sumber Manusia. Kita kena ada satu skim lah dalam hidup kan. Nak bekerja pun ada skim perlindungan. Di tempat kerja pun kena ada skim perlindungan. Sebab kita tahu malang itu tidak berbau. Malang itu boleh jadi bila-bila masa saja. Kemalangan di tempat kerja, kemalangan ketika pergi bekerja juga boleh berlaku bila-bila masa. Tapi apapun, saya doakan semoga yang mencari rezeki untuk keluarga terus diberikan kesihatan yang baik demi keluarga anda ya. Ajib 8189 melaporkan diri bersama dengan saya, Virginia Vanessa. Ada Is, ada Idah Khairi juga tengah kemas dapur katanya. Nur Cahaya juga masih belum tidur. Kupu-kupu beracun. Kita ada Rosnani Ani, ada Ina, Yo Kalang, Anissa, Manaf, Miza dari Tol Bentong. Akak Tol Bentong kita mantap. Jangan tidur ya, Tol Bentong. Akak Tol Bentong. Vicky 92. Ada Ita Chod, Alan Burger, Geni, Corner Pulau Pinang, Ijam, Afiz Zainal, Rosila Ramli, Zulu Black Yan. Kita ada siapa lagi? Rasa Berlangi, Niza, Ati 80, Esting, Trakis Jalanan, Pramaman, kasih horn satu kali. Manja Zarina Ina, IIPHY, ada Su Den Taiping, Bintang 98D, Helmi, Hema Sri Bunga. Ini kakak rela kita. Selamat bertugas kakak rela. Mai Raihan Creation. Ada Boogeyman, Miss Kayoy, Maria Mazilan, Zalina Zeng yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo satu kali. Cik Zar kata happy konti Mr. DJ. Ya, selamat mendengarkan suai mimi. Abang Grab hadir. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang katanya baru balik kerja bang, ni baru nak sempat nak makan. Alhamdulillah, makanlah, makanlah. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam perut kita itu, dalam tubuh badan kita, adalah rezeki yang sangat-sangat berkat yang diberkati Allah SWT ya. The Queen of Smoking juga terus bersama-sama. Ada Joe dalam Dusun Durian. Esting mantap, kasih dua biji je abang, abang manis nak durian Mosang King. Tapi jangan tapi anda yang jaga kebun durian jangan jadi musang pula eh. Fear of invisible guy. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruhantu. Hiburan agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu-lagu menangis tepi bucuk katil. Persembahan Dato' Roslan Madun, Lemak Manis.
Anda yang berlemak, saya yang manis. Terus luncur.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, paduan suara Abhijit bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Curi-Curi Sapono Main. 1.25 minit pagi. Baik, apa sudah jadi dengan Arab Saudi? Ketinggalan dengan 4-0 kepada Sepanyol. Gol yang keempat dijaringkan oleh Hassan Al-Tambakti. Ini gol sendiri namanya. Pada minit ke-49. Sepanyol 4, Saudi Arabia ataupun Arab Saudi 0. Sukar untuk Arab Saudi bangkit nampaknya. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan pun dikuasai sepenuhnya oleh Sepanyol dengan 71% berbanding 29% oleh Arab Saudi. 19 percubaan, 9 on target berbanding dengan Arab Saudi hanya 2 percubaan tapi yang tiada, kosong target. Sepanyol menunjukkan kualiti sebenar sebenarnya ya, apabila sebelum ini dikecam oleh penyokong-penyokongnya sendiri pada perlawanan pertama kan. Kerana kalau kita lihatkan di semua posisi Sepanyol, Sepanyol boleh dianggapkan sebagai pasukan, antara pasukan pilihan untuk memenangi Piala Dunia 2026 edisi kali ini. Antara pasukan yang dijangka. Kini mereka menunjukkan kualiti yang sebenar mendahului dengan mendahului Arab Saudi dengan 4-0. Baik, semua okey lagi ke? Ramai yang menyatakan ataupun menyambut baik keputusan kerajaan apabila menurunkan harga diesel yang bersubsidi ya, kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini, yang disifatkan mampu sebenarnya mengurangkan beban kos bahan api serta mampu mengimbangi perbelanjaan harian mereka. Jadi bagi golongan yang bergantung sepenuhnya kepada kenderaan diesel untuk urusan harian dan juga perjalanan jarak jauh, kos bahan api merupakan antara komitmen bulanan terbesar mereka sebelum ini. Jadi penyelesaian harga itu sebenarnya menguntungkan rakyat dan juga memberikan kelegaan khususnya dalam mengatur kembali perbelanjaan di isi rumah. Alhamdulillah, syukur ya. Ramai yang gembira, ramai yang gunakan 4x4, ada yang menggunakan macam-macam lagi kenderaan yang menggunakan diesel, melahirkan rasa gembira. Hamba Allah Jajah 83 Fitri, ada Khairul Azli Nizam, Ana juga melaporkan diri, Aura Zali Putri, Humaira, Traffic Light, Daklina, Ruzi Escort, ada Otai Rock, ada Rahmat, ada Adik Lakosti, okay, Putri Lilin, Lady Heda, Hana Gazibo 29, Syukri Lek, Faizal, ada AG 12345 dari Brunei, Zul the Red Warrior katanya shift pagi ini nih bang, tapi layan dulu GBH sebelum tidur. Okey, Jumaat Kromok, Ikram, ada Su My Heart, Mrs. Vario, Yuswa MC, auto luncur terus sampai pagi, Kurma Jingga, ada Rose, ada E. Ramai yang melaporkan diri, mantap semua. Pudin Burger Station, waalaikumsalam. Bat SB masuk, pan Abang Glory, pilot darat Jamal 67, mana lagi pilot darat ni, ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama dengan saya. DJ Rahman, okey, pilot darat juga. Macam gitulah, sambil-sambil memandu, sambil anda dengarkan lagu-lagu terbaik menjadi peneman perjalanan anda. Azaz Nur, selamat pagi. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dan memasuki 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita bertukar mood kita. Bukan bertukar menjadi Ultraman, tidak. Saya tak suruh anda bertukar menjadi Spiderman ataupun Superman atau apa saja, bertukar jadi gaban, tidak. Tapi jiwa kita, hati kita, dari lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan untuk kita bersama kan, lagu-lagu kenangan. Mungkin lagu itu dapat mengimbau kenangan manis pahit anda, lagu-lagu yang menjadi peneman anda dari dulu sampai ke saat ini, lagu yang menjadikan kenangan kita boleh tersenyum seorang-seorang, boleh menangis seorang-seorang, teringatkan kenangan. Tapi apapun, kena sabar dalam kehidupan. Ya betul, sabar itu pahit. Sabar itu pahit. Jujur itu pahit. Dan ikhlas itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu semuanya adalah apa dia? Adalah untuk menyembuhkan segala macam-macam penyakit. Jadi
kena bersabar selalu ya. Abang Sam, siapa lagi? Mat 80. Terima kasih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dari ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Juwit dan juga Adit OB. Persembahan daripada Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Terus dengarkan, terus layan Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Lagu ciptaan Lan, lagu lirik oleh Jui. Sting dengan Adakah Kau Setia. Adakah anda terus setia bertemankan National FM? Pertemuannya bertemankan dengan National Game Buruh Hantu. Pertemuan hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini. Jadi terus kekal setia sampai pukul 6 pagi. Saya tuntut kesetiaan anda. Tapi ramailah, ramai sejak dari dulu sampai sekarang pendengar-pendengar National FM, termasuklah terutamanya pendengar National Game Buruh Hantu, memangnya kekal setia. Bertahun-tahun anda mendengarkan pemilik suara ini. Harap tak jemu tau. Ada yang jemu ke? Alah, jangan gitu. Percayalah, saya ikhlas untuk menghiburkan anda semua. Adakah kau setia? Harap-harap anda terus kekal setia ya. Kalau kita cakap soal cinta ni sukar tau. Sukar untuk kita memahami apa makna cinta. Tapi yang saya tahu, cinta itu tidak mengenal paksaan. Cinta tak ada paksaan tau. Ia selalu menjadi misteri dalam hidup kita. Memang misteri lah. Datang dan pergi begitu saja. Datang tak diundang, pergi pun kadang-kadang kita tak duga. Tapi yang pastinya, bila ianya pergi, ianya akan meninggalkan satu kenangan. Kenangan yang begitu sulit untuk kita lupakan. 1:55 minit pagi. Minit ke 93. Bukan masih lagi. Tapi Spain ataupun Spanyol menggandakan gol pada ketika ini, 5-0. Gol pada minit ke 92 oleh Ferran Torres. Apa dah jadi dengan Arab Saudi? Satu lagi wakil Asia kalah lah. Pada saya, kalau dah masuk ke minit 93 ni, memang kalah lah. Dah 5-0, macam mana nak kejar kan? Satu lagi wakil Asia kalah selepas Qatar, Korea Selatan, Australia. Nasib baiklah Jepun menang. Tapi pukul 3 pagi nanti, satu lagi wakil Asia, Iran akan turun menentang Belgium. Jadi sama-sama kita sokong ni. Pukul 3 pagi nanti, wakil Asia, Iran akan bertemu dengan Belgium. Okey, Azura Bakri melaporkan diri bersama dengan saya. Wang Spawi juga turut hadir. Kita ada Rohani, Wati 77, Pencinta 981, Donny Lim, Rosara Raiz, Nurul Huda, Zainal, Merlimau, Rogayah Matno. Katanya mata mengantuk tapi tak boleh nak tidur juga ni bang. Tergolik sana, tergolik sini. Yelah, tak boleh nak tidur, nak buat macam mana? Terus layan National Game Buruh Hantu. Ariana Yana, Soraya Hada, Nolin Taiko. Kita ada Vitang, Zaketin juga turut hadir. My Lover. Kita ada siapa lagi? Baby Emma, Mizi 85, Fiza Riza turut bersama sama-sama. Mantap. Derimba malam. Semoga abang manis sihat selalu. Amin. Saya juga sering mendoakan kesihatan anda semua. Saya doakan semua pendengar-pendengar National FM, geng-geng buruh hantu berada dalam keadaan sihat, sejahtera, hidup dalam aman, bahagia. Abdullah. Kita ada siapa lagi? Azhar. Okey. Su Azizan dari Perhentian. Dari Perhentian, Pulau Perhentian ke? Ani Sarbini juga hadir. Okey, jom kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Ini dia lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Dato' Sri Siti Nurhaliza. Kesilapanku, keegoanmu. Ini biasanya perempuan lah, perempuan eh. Dia mengaku silap tapi ada je macam-macam alasan. Jangan marah saya tahu.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

persembahan kumpulan Iklim dengan Bukan Niatku. Ya, bukan niat saya juga untuk mengganggu tidur anda di waktu tengah malam sampai pukul 6 pagi. Bukan niat saya. Tapi percayalah, saya niat untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan hati anda. Ada hati yang tengah resah pada waktu ini. Ada hati yang tengah bersedih. Ada hati yang memang tengah tak sedap je hatinya tu. Mudah-mudahan lagu itu dapat mengurangkan sedikit ketegangan dalam hati anda. Mudah-mudahan lah ya. Jadi walau apa pun, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia. 2.26 minit pagi waktu ini. Sekejap lagi pertemuan Belgium menentang Iran. Saya nak tanya geng-geng buruhantu lah, prediction anda, jangkaan anda pertemuan Belgium dan juga Iran. Apakah keputusannya akan memihak kepada Belgium ataupun ianya akan kata orang tu satu lagi perlawanan seri bakal kita kata orang tu bakal kita saksikan nanti. Ada yang prediction Belgium 3, Iran 1. Asang katanya Belgium. Musang berbulu serigala bukan niatku hadir bang. Pam pam pam. Tapi abang-abang lori, pilot-pilot darat semua wajib tahu kalau tengah-tengah malam tengah memandu layan game buruh hantu. Dia bukan jadi harus lagi, jadi wajib dah. Baik, sebelum ini ramai usahawan-usahawan melahirkan ataupun menzahirkan keluh resah nak dapatkan pinjaman berbulan-bulan prosedurnya kan, terutamanya pinjaman ataupun pembiayaan tekun lah . Jadi atas dasar itu sebenarnya keluh resah anda didengarkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan juga Koperasi KUSKOM dan kini menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM20,000 dalam tempoh 24 jam sahaja bagi membantu usahawan mikro mendapatkan modal pusingan dengan segera. Menterinya Steven Sim Chee Keong menyatakan langkah proaktif itu kini sedang melalui fasa projek rintis dan juga dijangka akan dilancarkan secara rasmi dalam tempoh 2 hingga 3 bulan lagi bagi memudahkan urusan peniaga kecil tanpa perlu menunggu lama. Beliau memaklumkan juga bahawa tempoh proses permohonan pembiayaan tekun nasional bagi nilai sehingga RM100,000 juga telah pun dipindekkan kepada hanya 7 hari berbanding kira-kira 30 hari sebelum ini. Ya, jadi mudah-mudahan dengan pelaksanaan ini akan membantu usahawan-usahawan mikro, terutamanya usahawan-usahawan kecil. Kadang-kadang nak pusing modal tiap-tiap bulan pun pening kepala tau. Kadang-kadang perniagaan okey, perniagaan tak okey kan. Nama pun perniagaan, ada pasang ada surutnya. Tapi apa pun, saya doakan semua perniagaan anda berjalan dengan lancar, maju jaya. Perniaga-perniaga yang meniaga kedai makan, terima kasih perniaga kedai makan, toki-toki warung, pengusaha-pengusaha restoran yang bersama-sama dengan National FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda yang sedang makan tu sambil-sambil tonton bola ya. Juga saya doakan, selain daripada itu, saya doakan juga peniaga-peniaga yang buat kuih tu. Peniaga-peniaga yang masak nasi lemak. Semoga perniagaan anda laris, kuih anda laris. Buat kuih sedap-sedap tau. Yang Yunus ataupun Alang, katanya dalam perjalanan ke on the way JB. On the way JB ke Ipoh. Okey, selamat. Semoga selamat dalam perjalanan . Syarifah katanya selalu bertemankan dengar lagu di radio. Sekarang sorang-sorang berteman air mata. Kenapa pula gitu Syarifah? Kenapa bertemankan air mata? Kalau boleh bertemankan dengan buruh hantu. Bertemankan dengan apa manis? Marina dari Dungun Lapu Diri. Lavender Girl. Siapa lagi? Anak 78. Ada Ain. Ada Sang Ruminan Empire. Ada Alan Bahau, Encik Azmi, Asang, by Lina Rose dari Kota Baru, Remy 78, Tia, Akila, Suhana, Angah. Kita ada Man BM, Bunga Februari, Linda. Kita ada Junaida Kamarin, Fazali, Linda Kitchen.
Dwi 78, Wani, Hazliza Baha, Miss Azi, Azlan Abdul Wahid, Atok Truckers, Rus Ellis. Ramai ya melaporkan diri. Mantap semua. Yang lapor di TikTok jangan lupa tepi-tepi like-nya. Kasih lajulah, kasih lajulah. Junaidah katanya, terima kasih Abang Manis kerana doakan kami. Saya sering mendoakan anda semua, terutamanya pendengar Nasional FM, walau di mana cua anda berada. Kita doakan kebahagiaan anda. Mudah-mudahan anda mengecap kebahagiaan berpanjangan sampai ke akhir hayat. So Liza, Liza juga hadir. Lizzy 85 nak sambung perjalanan, nak pulang ke Puchong katanya dari Kelantan ya. Mudah-mudahan selamat sampai. Jangan lupa pemandu-pemandu Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Kalau anda sedang memandu, anda bertanggungjawab terhadap diri anda dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Nanti, menerusi lagu ini, lagu lontaran suara Nadia, lagu dan lirik ciptaan beliau. Salam untuk kekasih, salam juga untuk semua pendengar Nasional FM, untuk geng buruh hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

ini lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali. Aku berhenti jangan kau yang tak mengerti. Banyak perkara yang kita tidak mengerti dalam hidup ini kan. Banyak perkara yang kita tak mengerti. Kita dengan pasangan kita pun kita tak mengerti perasaan dia, perangai dia, walaupun dah bertahun-tahun bersama. Sungguh. Ada yang bersama lebih daripada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sampai sekarang pun kita tak faham lagi perangai dia. Tiba-tiba je berubah kan. Tiba-tiba je naik angin. Apa kita salah cakap ke? Apa perbuatan kita yang menyinggung perasaan dia ke? Tiba-tiba je kan. Kita faham kadang-kadang kan. Itulah hidup. Nama pun kehidupan. Banyak yang kita tidak mengerti tentang kehidupan. Tapi apapun saya doakan, semoga kehidupan yang baik-baik saja anda lalui. 2.57 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Borohantu. Peminat-peminat bola sepak tanah air sedang menantikan sekejap saja lagi sepak mula antara pasukan Belgium menentang Iran. Ada yang memilih pasukan Belgium memenangi perlawanan ini. Ada yang kata Iran memenangi perlawanan ini. Bagi saya, saya memilih Iran. Sebab apa? Sebab dia wakil Asia. Malaysia kan letak ni duduk dalam Asia. Jadi wakil Asia, saya harapkan ada kejutan yang berlaku. Walaupun kita tahu kedudukan Belgium dalam bola sepak dunia ni sangat-sangat baik kan. Tapi bola itu bulat. Kejutan boleh berlaku bila-bila masa saja. Dan saya jangkakan pada edisi Piala Dunia 2026 ini, banyak kejutan-kejutan akan berlaku oleh pasukan-pasukan yang dilabelkan sebagai pasukan underdog tau. Kita nak tengok keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi, Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut berpetir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di daerah Manjung, Kintan dan juga Perak Tengah, termasuklah di Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim, Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut dan juga Kuantan, Selangor, di Sabak, Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang, termasuklah di wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson, di seluruh negeri Melaka, di sebelah Borneo, di Sarawak, di Miri, Marudi dan juga Limbang, Sabah di pedalaman, di sebitan Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat pula, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Tongok, Telupit, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Pak Usu masih lepak lagi di Mamak Rafi, Seksyen 9. Seksyen 9 dekat mana ni? Dekat Shah Alam dengan kawan-kawan. Mantap Pak Usu. Kian salam kawan-kawan ya. Cakap dengan kawan-kawan, tengok bola juga sambil dengarkan lagu-lagu terbaik. Ijal Lori hadir pam-pam-pam. Dan 6979 juga turut bersama-sama melaporkan diri. Hasham Miana, Cikgu Fiza, Azlina Mansur, Kak Ai, Ensah Saharudin, ada Maznah, Jun Harith, Wan Haya Busa, kita ada siapa lagi? Mama Mira, okay, pencinta kedamaian, Izian Syukur, Nur Ati, Kak Ya, Eliza Eli, Mawar, Kasih Latifah bersama, dari Singapura, bersama dengan Haji Yusof dan juga Puan Nur Kamariah ya. Ada Kak Yah juga. Abang tanker oksigen panjat kamera ni, hati-hati abang tanker oksigen Cameron eh. Oh lama, ajaklah saya sekali. Cik Pon Amin juga turun hadir. Mantap. Pilot-pilot darat. Saya tabik spring lah dengan pilot-pilot darat ni kan. Bersengkang mata. Ingat senang ke? Kata orang tu, alah senang je, bawa lori, bawa teksi, bawa ni, bawa lah. Tak ada pekerjaan yang mudah dalam dunia ni. Nak makan pun susah tau. Nak makan kena cari rezeki dulu, kena cari duit, kemudian beli barang-barang ikan ke, ayam ke, sayur ke, dah bawa balik rumah, bukan boleh terus makan tau. Kena masak lagi kan. Dah siap masak tu kena hidangkan. Lepas hidangkan barulah kita dapat masuk ke dalam mulut. Itu pun kalau masuk dalam mulut. Tapi kena ingat, kalau bukan rezeki kita, kita tolak dalam mulut pun boleh terjatuh ke bawah tau. Jadi bukan mudah sebenarnya. Tak ada pekerjaan yang mudah. Jadi apa pun pekerjaan yang anda lakukan, yang penting halal. Yang penting dapat keberkatan hidup. Itu yang paling penting. Rezeki yang halal, rezeki yang berkat. Itu yang kita cari dalam hidup kita.
Okey, jom sambung lagi lagu-lagu menangis tepi bucu katil. Hashtagnya dengan bukan Sarah Mawar tapi Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini kan. Lagu daripada persembahan Ella. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, diri oleh Nur Bisa. Kabus dan Sirna, lagu kenangan anda semua. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Saya masih ingat lagi tentang lagu ini pada tahun 1989. Ia menjadi satu fenomena bukan saja di Malaysia tau, malah di seluruh Asia Tenggara sebenarnya. Di Singapura, di Brunei, di Indonesia terutamanya. Daripada persembahan kumpulan Search dengan Isabella. Sampai ada filem mengisahkan cinta antara dua darjat. Kumpulan Search bersama dengan saya ingat lagi pelakon wanitanya ataupun heroinnya adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Saya pun masih ingat lagi filem itu. Saya percaya anda pernah menonton filem Isabella. Kemudian lagu Isabella juga menjadi satu OST dalam filem Fenomena. Filem Fenomena lakonan Amy Search bersama dengan kumpulan Search, dan juga heroinnya pada waktu itu adalah Ramona Rahman. Filem yang saya boleh katakan banyak berlakon di negeri Terengganu ya. Fenomena Isabella. 3:28 minit pagi waktu ini. Kita nak tengok dulu Minit ke berapa? Oh, masih lagi kosong-kosong. Minit ke 28. Belgium kosong, Iran masih lagi kosong. Perlawanan agak seimbang pada waktu ini sebenarnya. Ada serangan dari kedua-dua pasukan, namun kelebihan kepada Belgium. Kalau lihatkan setakat ini, 7 percubaan, 2 shoot on target. Berbanding Iran dengan 2 percubaan, 1 on target. Suana Angah katanya, yes, Terengganu kita bah, negeri bahagia kan? Siti Khalijah memberikan salam. Ada juga Nuri yang bersama-sama. Ada Bro Man, Intan Payung, Rino Hara, Lima Jaafar, Ana Umi, Kak Nurifa, ada Kak Pa dari Sarawak ya. Zaid Kemboja, kita ada siapa lagi? Lini Polik, Suhailan Nizam, Zeri Muhammad, Siti Zaliha, Ejen White Gruta Horse. Ada yang tengah bekerja waktu ini, katanya, bang, mata saya ni layu je bang, nak habiskan shift pagi pukul 7 pagi. Kerja kilang kan. Saya pernah merasai kerja kilang tahun 90-an dulu. Saya pun pernah jadi mat kilang sebelum saya bergelar jadi penyampai radio. Saya pun pernah jadi mat kilang. Kerja 3 shift, shift pagi, shift petang, shift malam. Tapi yang kerja kilang tu jangan tidur celah kotak ya. Saya bercakap ni berdasarkan pengalaman. Sebab saya pernah kerja kilang, saya tidur celah kotak. Sebab itu saya cakap jangan tidur celah kotak. Pengalaman banyak mengajar saya tentang erti kehidupan. Okey, Fira, selamat pagi untuk anda. Ada juga Tiger Aini, juga selamat pagi untuk anda yang terus kekal setia. Mantap semua. Lizzie katanya dah sampai lokasi, alhamdulillah. Pemandu-pemandu se-Malaysia di seluruh negara, dah sampai mana dah? Dah sampai lokasi, alhamdulillah. Ucap alhamdulillah, syukur dah sampai. Yang belum sampai, macam biasa, kalau mata mengantuk tu, ya carilah kawasan rehat dan rawat. Jangan dibiarkan ataupun jangan terus saja memandu dalam keadaan yang mengantuk. Itu sangat-sangat berbahaya. Microsleep boleh berlaku bila-bila masa. Saya bercakap juga berdasarkan pengalaman. Saya pernah mengalami perkara seumpama itu. Saya rasa saya macam celik je biji mata ni. Mata saya macam, saya ni masih okey lagi ni. Mata celik, rupanya saya dalam celik itu, saya dah tertidur tau. Tiba-tiba saya berlaku kemalangan. Dan saya tak nak perkara itu berlaku pada anda semua. Indah Putra hadir dari Kota Kemuning, Shah Alam, Selangor. Bunga Larangan juga hadir dari Gemas. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini saya belanja anda menerusi lagu-lagu koleksi 80-an. Kita hentikan seketika menangis tepi pucuk katil. Kita berikan lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu. Tentunya anda akan terimbau kenangan itu. Ini lagu daripada ciptaan Surya Boti, lirik oleh YZ Ismail. Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda, memulakan koleksi 80-an sampai pukul 4 pagi nanti.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Saya sangat setuju tentang lirik lagu ini. Kita mampu merancang, Tuhan yang menentukan. Ya, betul. Kita merancanglah apa sahaja. Betul, kita ada perancangan dalam hidup. Tetapi percayalah, perancangan Allah untuk kita adalah yang terbaik. Lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Kumpulan Headwind dengan segalanya mungkin. Dan segalanya mungkin berlaku dalam hidup kita. Apa saja pun boleh berlaku. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, itu bergantung kepada diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi sesuatu perkara yang di luar jangka. Tapi apapun, saya mengharapkan anda terus kekal positif. Saya percaya rakyat Malaysia ramai yang berfikiran positif. Positif tentang kehidupan kita, ketabahan kita, kesabaran kita. Semua itu banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Sudah terimbau kenangan bersih lagu koleksi 80-an. Saya percaya ramai yang sudah pun terimbau. Saya sendiri pun bila mendengarkan lagu-lagu seumpama ini, terimbau kenangan-kenangan lalu, kan. Kenangan-kenangan di zaman waktu muda remaja lah. Dulu saya pun pernah muda macam anda, tahu. Muda remaja, bermain dengan kawan-kawan. Tapi kadang-kadang kita terfikir juga, di manakah kawan-kawan kita sekarang ini, kan? Kawan-kawan kita yang sama-sama membesar dengan kita, sama-sama sekolah dengan kita, di manakah mereka sekarang? Masing-masing sudah pun ada kehidupan masing-masing, kan? Tapi kadang-kadang bila berjumpa tu, kata kita kadang-kadang ingat-ingat lupa, tau. Ini Samad, kan? Ini Nazah, kan? Lain benar lah rupa, kan? Yalah, dulu rambut panjang, sekarang rambut dah tak berapa nak ada, kan? Almaklum lah, dah berusia. Dulu badannya macam sang kancil, sekali tiba-tiba jumpa dah macam gajah, kan? Perubahan fizikal. Tapi apapun, semoga kawan-kawan kita tu, kita doakan terus kekal sihat, bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Tepat jam 4 pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima. Baik, separuh masa pertama telah pun tamat antara Belgium dan juga Iran. 0-0. Tadi ada yang kata, Iran tadi kan dah gol, kenapa tak dikira? Tak dikira sebab offside, kan? Iran masih lagi 0, Belgium masih lagi 0. Tapi apapun, saya sokong Iran. Ada yang sokong Belgium, terpulang kepada anda. Saya sokong pasukan Asia Tenggara. Siapa yang sokong Iran? Okey, kopi manis katanya dulu muda, sekarang dah tua. Bukan dah tua. Sekarang bukan dah tua. Sekarang remaja purba. Sekarang pun masih remaja, tau. Tapi remaja purba. Mariana Zinon, sama bayi untuk anda yang melaporkan diri. Noliana, Yong Iza, Zulaika Azuri, Sui September, ada Syah, ada Abi Hashim, Indra Putra, Iris Chome, ada Dato' Fila, siapa lagi, Ain Noraini, Syam 7937, Helfi 85, Duan, ada siapa lagi, Abang Jeb dari Kuching. Ui, dia kata layan di sepanjang perjalanan Pan Borneo. Mantap. Okey, jom kita nak sambung lagi pula. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya nak sampaikan mengenai perkara ini. Jangan lupa ikuti 4:10 minit petang nanti, ya. Kita nak bincangkan mengenai di sebalik ketabahan seorang lelaki. Di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadangkala dipendam sendirian. Dan ikuti sesi temu bual bersama Encik Matno Saiman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kesejahteraan Keluarga LPPKN, yang akan mengupas isu kesejahteraan emosi lelaki serta kepentingan sokongan sosial dan juga komunikasi yang sihat. Ini sempena Hari Bapa 2026. Betul, di sebalik ketabahan seorang lelaki, ada emosi dan juga cabaran yang kadang-kadang dipendam sendirian. Dan biasanya lelaki akan menangis sendirian tanpa ada ditemani sesiapa. Nampak je, oh, lelaki ni kuat. Tetapi bila dia menangis sorang-sorang, tak ada siapa yang tahu di sebalik kepayahan. Okey, Dahan Reput hadir. Abang Lori, ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati.
kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seperti biasa. Kemana kalau bukan ke Bollywood? Ke Bollywood, ke Kashmir seketika. Menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik, Zindagi Ban Gai Ho Tum.

Dan Bumi Putra Rokes menerusi lagunya Dari Sinar Mata. 4.30 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun. Selamat pagi untuk anda yang baru bersama dengan Nasunah yang berhantu. Anda bertemu dengan pemilik suara ini, Nur Nadim Zain Alif. Kita berteman sampai pukul 6 pagi nanti, menerusi Nasional Game Buruhantu dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja yang saya berikan untuk anda. Baik, separuh masa kedua memasuki minit ke 65. Belgium nampaknya menguasai hampir keseluruhan permainan tu dengan 80% penguasaan untuk Belgium. Belgium menggandakan asakan dengan 17 shoot on target. Tapi Iran masih lagi mampu bertahan. 0-0 setakat ini. Belgium 0, Iran 0. Tapi kalau kita lihatkan perlawanan yang macam berat sebelah je kan, sebab dikuasai oleh Belgium. Saya sokong Iran, saya sokong Iran. Anda sokong mana? Ada yang kata sokong Belgium, tapi bagi saya sokong Iran sebab dia pasukan Asia. Okey, selepas perlawanan Iran hari ini pukul 6 pagi nanti, ini pun juga satu perlawanan yang cukup menarik, iaitu Uruguay akan menentang Cape Verde. Penjaga gol Cape Verde jadi fenomena kan baru-baru ini kan. Sebab apa? Sebab sebelum bermulanya sepak mula, pengikut dia dekat Instagram hanya bawah 20,000 je. Tapi lepas itu, satu malam saja pengikut dia mencecah 10 juta. Satu fenomena. Apakah Cape Verde akan mampu menahan asakan? Ini pun Uruguay antara pasukan yang terkuat jugalah dari Amerika Latin kan. Purple dari Brunei, selamat pagi untuk anda berdengar kita di Brunei. Terima kasih banyak-banyak. Putri Fiona, kita ada Ina, kita ada Zahida, Rifa, ada Mai, ada Ainul Jaafar. Kita ada siapa lagi? Azhar Ari, ada Zu. Mantap. Sono geng-geng buruhantu ya. Mata tengok bola, telinga duk mendengarkan Nasional Geng Buruhantu. Bad SB katanya baru siap kerja. Dah siap kerja apa lagi waktu tu begini, pergi cari kedai mamak, cari sarapan pagi. Carilah kopi O panas-panas kan, sementara nak rehatkan badan. Badan kita letih, kita jangan terus tidur, jangan terus ni. Kita relax, tenang dulu. Kena kopi O ke, kena Nescafe tarik kan. Mungkin kena roti canai. Lepas tu baru berehat sambil tidur. Okey, jangan lupa terus dengarkan Nasional Game. Bukan saja Nasional Game Buruhantu, sebab kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kan. 24 jam itu dengan segmen, macam-macam segmen yang ada dekat Nasional FM ini. Semuanya adalah segmen-segmen yang menarik. Dan yang paling menarik adalah hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan untuk anda. Kena ingat bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. 80 tahun kami bersiaran, 80 tahun kami bersama dengan rakyat Malaysia, 80 tahun jugalah kami memahami kehendak rakyat Malaysia. Ada kawasan yang dilanda hujan waktu ini. Oh, sejuk je katanya. Bang, kawasan saya ni hujan ni bang, sejuknya. Sejuk tarik selimut, tapi mata tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur, layan lagu. Sambung lagi menangis tapi bujur katil menerusi lagu ini pula. Lagu dengan hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid. Persembahan daripada Damia dengan Pasrah. Kita pasrah apa saja yang berlaku kan. Kita semua adalah kehendak ilahi. Apapun kita doa yang terbaik, mudah-mudahan perkara-perkara yang baik je berlaku dalam hidup kita. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik sutera kumpulan EYE. Kau tetap di jendela kenanganku, menutup tirai menangis tepi bujuk katil, membawa kita 5.2 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Mantap. Saya nak ucap selamat pagilah untuk anda yang baru bertemankan National FM ataupun yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Brother Sam DZ hadir dengan kereta apinya. Jom bang, kita pergi Thailand. Mantap. Bila nak pergi, bila nak pergi? Saya pun dah lama tak bercuti ke Thailand kan. Kita ada Lin juga, Kasut Buruk. Kita ada Liana Cik Putih, Aminah Budiman, Siti Aisyah, Izaham Ibrahim. Ada Mo Iti juga, Z1K, Erin Erina. Ada Zai Jeff, Nur 68, Azah Zin dari Melbourne, Australia. Mantap. Datang Melbourne juga. InsyaAllah saya datang Melbourne. Saya datang Melbourne, jangan lupa belanja makan ya. Jadi selamat pagilah untuk kita pagi ini. Kita bersyukur dengan nikmat Allah SWT. Kita bersabar dengan apa jua keadaan kita. Sabar itu indah. Semoga Allah memudahkan urusan kita pagi ini. Pagi yang indah, pagi yang penuh berkat insyaAllah untuk kita semua ya. Saya doakan salam sihat untuk pagi di pagi hari ini. Kena sihat-sihat selalu, badan kena sihat, kerana itu yang paling penting. Kerana nikmat sihat ini adalah antara nikmat yang paling utama dalam hidup kita. Dia selepas keimanan dalam jiwa kita, dalam diri kita, nikmat sihat adalah perkara yang nombor dua. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Isnin 22 Jun 2026, 6 Muharram 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.49 minit pagi. Labuan pula 4.53 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Manakala Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.44. Johor Bahru Johor 5.46, Bandar Raya Melaka 5.51, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.52 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang 5.53 minit pagi, Alustar Kedah 5.51 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.50 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Mudah-mudahan segala ibadah kita, kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah. Sama-sama kita doakan. Raudah pula akan menyusul seperti biasa. Raudah 5.15 minit pagi akan saya bawakan raudah yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Hassan Al-Fadil Abdul Rahman, dengan tajuknya Membina Adab Dalam Era Digital bahagian yang kedua. Ya, dalam era digital, dalam platform media sosial pun kita kena beradab tau. Ini jangan pula kita tabur fitnah, kita macam-macam lah perkara-perkara yang kurang baik kita lakukan di media sosial. Kena ada adab. Walaupun ke mana kita pergi, adab sopan itu kena ada. Rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kota Media. Kompang Warisan memberikan salam. Waalaikumsalam. Mak Bedah pun hadir. Selamat pagi ya. Ini semua geng-geng burung merpati ni. Emma Asma memberikan salam. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun pagi. Ucap syukur ya. Bila kita bangun pagi tu, kita ucap syukur. Terima kasih ya Allah ya Tuhanku, memberikan kita nafas di muka bumi ini untuk kita terus lakukan kebaikan. Bukan lakukan kejahatan, lakukan kebaikan ya. Tok Dalang juga hadir, Yuyu juga terus bersama-sama. Muzan dari Bumi Madinah, kirim salam kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah ya. Okey, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam hati anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang mungkin memberikan kita sedikit kesedaran, memberikan kita ketenangan. Kerana lagu-lagu yang saya akan putarkan ini adalah lagu-lagu yang sangat-sangat mendalam maksudnya. Kalau dikaji balik, ini adalah lagu-lagu berbentuk ketuhanan, berbentuk nasihat, berbentuk kedamaian dalam jiwa kita. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan lagu daripada komposernya Is, persembahan kumpulan Wow dengan Kau.
1: Pulau yang Satu.

0: المزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Tengok panduan yang Allah tunjuk. Wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum lelaki mencemuh kaum lelaki yang lain, kerana boleh jadi mereka yang dicemuh lebih baik daripada mereka yang mencemuh. Dan jangan pula perempuan mencemuh perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang dicemuh lebih baik daripada perempuan yang mencemuh. Janganlah kamu saling mencela antara satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nampak? Maknanya Islam mengajar kita menghormati di atas satu sama lain. Ya, kita kena menganggap ada orang lebih baik pada kita. Apabila kita menganggap orang lain lebih buruk pada kita, kita akan suka memburuk, kita menghina dia. Ya, kita tak tahu kelebihan ada pada diri dia. Sepatutnya kita ambil yang Allah ajar kita. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Maknanya setiap manusia itu ada kelebihan masing-masing. Kita cari kebaikan, bukan cari keburukan. Kita suka cari keburukan. Memang kalau kita bercakap tentang kebaikan, dia cepat habis modal. Ya, kalau bercakap tentang keburukan, dia ada je modal. Orang pendiam pun sekurang-kurangnya dengan orang mengumpat je. Si itu dia memang rajin orangnya handsome, tapi itulah selalu datang pejabat lewat. Itu betul. Ada yang menyokong, tapi kebaikan ada orang nak puji. Itu masalah kita. Islam bukan ajar gitu. Makna yang buruknya kita pasal kita tak ikut betul-betul ajaran. Ya, sepatutnya idola kita ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah ni banyak ada ujian dia cukup banyak. Ya. Dia berjiran dengan orang bukan Islam. Rasulullah hanya tunjuk contoh bilhal, dia panggil dakwah bilhal. Orang buruk macam mana pun, dia buang sampah depan rumah dia. Tak agak dia kutip ya, buang lagi setiap hari. Tiba-tiba satu hari tengok sampah tak ada. Rasulullah kata padang muka, tak ada. Rasulullah tak sebut gitu. Rasulullah tanya heran, pasal apa orang sebelah hari ni tak buang sampah depan rumah aku, sakit kot. Dia pergi ziarah, betul sakit. Jadi jiran sebelah kata, ya Muhammad, siapa yang bagi tahu yang aku ni sakit? Tak ada seorang yang bagi tahu pun. Aku agak-agak pasal apa tersampah tak ada depan rumah aku. Dengan sebab itu tak perlu ceramah panjang. Tunggu ucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bukan manusia biasa, betul ni rasul ni. Orang buat apa saja tak ada nak marah pun. Ziarah lagi. Ya. Itu. Inilah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Orang buat apa, siapa orang kata kita, kita sabar aja. Cuma kalau orang menghina Islam, kita kena bangkit. Pasal agama Islam itu adalah agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah hanya Islam. Dan ayat lain sebut, wa may yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min khasirin. Siapa yang mencari serbada Islam, maka dia termasuk orang rugi, dan dari akhirat kelak dia akan masuk neraka lah. Hanya Islam saja yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita kena Untuk diri kita, okey, kita sabar aja. Ya, yang Allah ajar kita, wa man lam yashkur li ni'mai wa man lam yasbir li bala'i wa man lam yarda li ridai falyakhruj min tahti sama'il ardi wal yatlub rabban siwa'i. Siapa yang bersyukur dengan nikmatku, siapa yang sabar dengan balaku, dengan ujianku, dan siapa yang redha dengan hukumku, kata Allah Subhanahu Taala, maka siapa yang tidak bersyukur, ha ni sebut, wa malam, siapa yang tidak syukur dengan nikmatku, siapa yang tidak sabar dengan ujianku, dengan balaku, dan siapa yang tidak redha dengan hukumku, kata Allah Taala, keluarlah daripada bumi aku dan carilah Tuhan lain. Agak kasar, tapi Allah boleh bercakap begitu kerana Allah menjadikan kita. Kita bukan maha kuasa, kita tak boleh cakap begitu. Ya. Jadi hadirin, hadirat dan sidang pendengar sekalian, jadi di awal tahun 1448, marilah sama-sama kita mengubah diri kita, kerana hijrah yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW, hijrah pada Mekah ke Madinah, tak berlaku dah. Yang berlaku ialah jihadun nafs, jihad lawan hawa nafsu. Kita berubah daripada kekurangan yang ada pada diri kita, kita lebih berubah, jaga lidah kita. Ya, lidah kita cukup penting. Kalau kita tengoklah hadis, kemuncak Islam ialah pada lidah. Ya, maknanya tak kira dari segi kita menggunakan cyber, semua itu ya boleh mendatangkan kesan yang baik kalau kita guna kepada perkara yang baik. Mana tindakan kita betul, maka kita akan dapat pahala. Tapi kalau tindakan kita tak betul, kita menyebarkan berita-berita yang bercanggah ataupun yang tak betul, maka kita menanggung akibatnya. Pasal itulah sebagaimana saya sebut dalam hadis tadi, lebih baik kita duduk diam kalau kita tak tahu. Jangan kita mencelah dalam bidang yang kita tak faham. Ya, boleh berlaku keadaan yang lebih buruk lagi. Ya, lebih baik kita diam.
1: Allahumma

Amy Asmida dengan lagunya Wardah membawa kita ke 5.38 minit pagi. Jadi, terima kasih untuk anda, selamat pagi semua. Ada yang nak ke tempat kerja, berhati-hati ya. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor tu. Jadi berhati-hati sampai ke tempat kerja. Mudah-mudahan pagi ini kita dipermudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita. Hari ini hari Isnin 22 Jun 2026. Jadi selamat bertugas untuk yang nak memulakan tugas pagi ini. Jadi semangat-semangat terus dalam hidup ya. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal setia sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. 5.40 minit pagi, kurang lebih 20 minit saya bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Dan pukul 6 pagi jangan lupa terus bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional Pagi akan muncul bersama dengan rakan-rakan saya menerusi tiga suara nanti. Akan berkongsi dengan anda macam-macam perkongsian, termasuklah cerita-cerita bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 6 pagi nanti perlawanan antara Uruguay menentang Cape Verde tepat jam 6 pagi. Jangan lupa terus bersama dengan RTM. RTM untuk edisi kali ini membawakan 104 perlawanan secara keseluruhannya. Kami bawakan secara langsung menerusi saluran TV OK dan juga saluran Sukan RTM, kerana kami mahu memberikan anda kepuasan tidur bola, makan bola, cerita bola, pagi-pagi dekat office pun cerita bola. Dan keputusan malam tadi, bagi mereka yang baru bangun tidur, yang tak tahu lagi, malam tadi Spanyol menang 4-0 kepada lawannya iaitu Arab Saudi. Belgium dan juga Iran terikat 0-0 sehingga tamat perlawanan. Pagi ini pukul 6 pagi ada dua perlawanan, iaitu Uruguay dan juga Cape Verde. Dan pukul 9 pagi nanti New Zealand akan menentang Mesir ataupun Egypt. Jadi terus bersama-sama dengan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat apa dia? Mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Jangan lupa waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.52 minit pagi. Jadi ada juga kawasan yang telah pun masuk waktu subuh. Salam subuh semua. Jangan lupa berhibur-berhibur juga. Solat jangan tinggal. Nah, semoga pagi ini kita terus diberikan kesihatan yang baik dalam kita mengharungi kehidupan sehari-hari ya. Semoga

hari ini berlakunya perkara baik-baik je lah. Kita sentiasa fikir yang baik-baik, kita cakap yang baik-baik je, kita minta yang baik-baik je, kita sangka ataupun hati kita jangan prasangka buruk lah. Kita sangka yang baik-baik, InsyaAllah nanti yang datang pun perkara-perkara yang baik kepada kita. Sentiasa berfikiran positif. Jangan kata orang tu sentiasa jangan berfikir negatif lah. Nanti takut yang negatif datang pada kita. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk saya kongsikan kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Orang yang sabar itu, ini cerita mengenai sabar lah. Kita kena sentiasa sabar. Kerana orang yang sabar itu memiliki satu kekuatan tau, yang dapat membuatkan kita mampu bertahan dalam keadaan apa jua sekalipun. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Pemilik suara ini Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: untuk koma je.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna abwab al-khair wa abwab al-salamah wa abwab al-sihah wa abwab al-ni'mah wa abwab al-barakah wa abwab al-quwah wa abwab al-mawaddah wa abwab al-rahmah wa abwab al-rizq wa abwab al-ilm wa abwab al-maghfirah wa abwab al-jannah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu pengetahuan, pintu-pintu keampunan, dan pintu-pintu syurga daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Gili Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Ulumuddin Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati sekalian. Kita syukur lagi kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah temukan kita mudah-mudahan dengan perbincangan kita sedikit sebanyaklah. Kalau tak banyak sikit, kalau tak sikit banyak, tuan-tuan kan. Jadi Allah berikan kepada kita petunjuk, hidayah macam semalam kita ceritakan bahawa kita dalam beramal beribadah, dalam kita menuntut ilmu ni, niat tadi nak kena clear. Kan memanglah menuntut ilmu tu kerana Allah, tapi niat kita ni kita kena pasang niat. Ya Allah, aku nak ilmu yang betul, ilmu yang baik supaya aku boleh betulkan amalan aku, supaya amalan aku ni makin lama makin manis, makin seronok, dan amalan ni untuk aku bawa kepada bertemu kepadamu ya Allah. Aku nak betulkan jalan kembali kepadamu ya Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi ya Allah. Hanya Engkau saja aku maksudkan, dan kurniakanlah kepadaku redamu ya Allah. Buat apa pun aku nak redamu, buat apa pun aku nak redamu. Jadi bila mana kita faham ayat keyword yang kita sebut ilahi anta maqsudi ya Allah, hanya Engkau saja yang aku maksudkan dan redha mu aku tuntut, jadi akhirnya kita akan faham kenapa perjalanan kita jadi macam ini. Sebelum ni kita minta apa semua dapat, minta apa semua dapat, tapi hari ni minta tak dapat, hari ni minta tak dapat, tuan-tuan. Kenapa? Mungkin Allah nak bagi tahu yang banyak-banyak dulu kau dapat tu sebenarnya perkara tu aku tak redha. Nah, yang ni hari ni kau minta macam-macam tapi tak dapat, yang itu saja kau dapat, yang itulah sebenarnya aku redha pada Muaz. Maknanya kita fahamlah dan tujuan keyword yang kita sebut. So dalam hal ni kita nak kena minta petunjuk selalu pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-A'raf ayat hujung tu Allah sebut walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Barang siapa yang sungguh-sungguh pada jalan kami ni, Allah sebut siapa yang sungguh-sungguh nak jadi orang baik, bapa yang baik, mak ayah yang baik, anak-anak yang baik, guru yang baik, murid yang baik, peniaga yang baik, ahli politik yang baik, pemimpin yang baik, ah tu dia. So kalau kita niat ni pasti akan Allah dorongkan jalan, kerana sungguhnya Allah sentiasa bersama hambanya yang nakkan kebaikan. Kan? Jadi dalam kita menuntut ilmu ni datang macam-macam. Kan? Jadi bila datang macam-macam kita pun akhir dapat petunjuk. Eh, dia ni dulu ustaz saja, tiba-tiba syekh pula. Mana dia dapat syekh? Jadi hati kita dah berkata-kata, istafti qalbak yufti. Bila mana hati kita start berkata-kata, itu dah petanda dah. Kita kenal, ini kawan aku ni, satu sekolah contoh dulu. Eh, dia ni, mamat ni tiba-tiba dia jadi doktor pun, jadi datuk ke, jadi syekh ke, hati kita dah cakap. So bila hati kita ada sedikit keraguan, kena selesai. Kalau tak selesai kita terus mengaji dengan dia, memang ilmu tu ilmu yang mungkin tak betul lah. Jadi kita tanya, bila masa kau dapat syekh? Itu dia. Contoh kan, adalah bahawa ni aku masuk gua 3 bulan aku keluar, aku pun dah ada, ini masalah ni. Contoh. Jadi bila ada petunjuk-petunjuk tadi tuan-tuan, kita layan supaya kita tak tersesat. Tapi bila mana ada petunjuk kita tak layan, itu akhirnya tersesat. Telefon pejabat agama pun kita malu tuan-tuan. So sebab tu perkara ini kita nak kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, dan kalau tidak dia akan menular dalam masyarakat, dan akhirnya kita juga yang akan binasa di dunia sebelum kita sampai ke akhirat. Jadi tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, esok insya-Allah kita sambung lagi kan cerita-cerita tentang penunggang agama yang kita kalau tak fikir nanti kita akan rosak juga tuan-tuan. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

Hey, dengan nama lagu Tawassul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Yalah, ada yang hari tu kata panas sangat. Tapi alhamdulillah 2-3 hari ni hujan walaupun agak kuat juga kan, kat masa ada setengah tempat tu.
1: Orang kata baru-baru ni dia bercam ya.
0: Ya, bercam. Lepas tu ada banjir kan semua. Jadi semoga urusan koma dipermudahkan lah juga kan. Dan juga hari ni kalau ada yang dah sibuk-sibuk nak hantar anak pergi sekolah tu, hati-hati ketika memandu. Kita tengok jalan pun dah baru 6.5 lah kiranya, tapi jalan pun dah nampak macam sesak sikit. Banyak kenderaan kat jalan ketika ni.
1: Sebab macam biasa bila moncoy hari Isnin, hari baru, minggu dah baru kan.
0: Lepas tu kat dan cuaca pula, kalau mungkin ada yang biasa bawa motor, bila kat dalam macam ni kena bawa kereta kan Mas. Jadi kepada koma sekali lagi, kita ingatkan hati-hati ketika mandu kan, hantar anak semoga selamat sampai, yang nak patah balik mungkin nak pergi kerja tu pun hati-hati juga.
1: Jadi jaga keselamatan, utamakan keselamatan, itu yang pentingnya.
0: Betul.
1: Dan sebentar tadi dah pun masuk ya waktu solat fardu subuh kita, 5.52 minit pagi. Dan curug kita terus
0: ya, pada pukul 7.04 minit pagi nanti. Dan kalau kepada kuma di luar sana, macam biasa ada nak hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM nombornya 0102-007-055.
1: Okey, yang dah pun hadir mendengarkan Perak FM, terima kasih banyak-banyak. Pukul berapa tadi ngantor?
0: Pukul 4. Pukul 4 mungkin. Kalau
1: dia mau mendengar Nasinah FM
0: kan, lepas tu hantar. Tapi saya rasa lah kalau macam hantar yang awal ni kat Mas, mungkin pagi mereka mula awal berniaga mungkin. Pergi ke pasar kan. Jadi yang mula awal dah hantar ke ucapan kita tu, kita nak baca sikit lah ucapan mereka kan. Antaranya daripada Chow Ali dari Parit katanya, nak ucapkan selamat pagi kepada semua. Dan juga semoga dia kata kita doakanlah yang sihat dan murahkan rezeki untuk kita. Amin.
1: Itulah macam Ros Kabor kata dia yang berniaga. Macam Amy Roti Canai, Warung Manjoy, Kampung Manjoy ni kan. Jadi ini antara pendengar-pendengar setia kita lah. Yang tetap setia mendengarkan Perak FM, kalau boleh lah lajakkan sampai ke 12 malam lah.
0: Kini pagi sampai ke malam lah. Dengarkan Perak FM. Kalau korang kata alah nanti balik kedai dah tak dengar radio, boleh dengar. Sekarang kita ada RTM Klik.
1: RTM Klik
0: kan.
1: Lepas tu sekarang ni demam bola juga kan.
0: Ramai orang tengok bola. Tapi rasanya dalam sebulan ni lah Kak Mas, kita akan ada orang kata mood swing, pertukaran waktu bekerja pun orang kata perubahan waktu tidur kan. Sebab waktu bekerja mungkin lah kita tahu waktu bekerja-bekerja, tapi tengah time-time bola ni kita harapkan kau kekal fokus lah.
1: Sebab waktunya berlainan. Kalau demo bola siang, sini malam. Kita malam kan. Dan ataupun subuh lah.
0: Betul lah. Yelah, kita waktu tidur dia orang tengah lawan bola. Jadi mungkin ada yub-yub kita yang kata gigih nak menonton bola tu, nak bagi sokongan. Sebab ini pusingan dah kedua. Dah pusingan kedua.
1: Diam tak diam ya.
0: Dah pusingan kedua. Jadi kita dah nampak pasukan-pasukan yang orang kata
1: yang kira dah marah dah tu.
0: Dah marah kan. Jadi kita tahu ada yang akan memberikan sokongan, tapi kena orang kata jaga prestasi juga. Jaga prestasi kerja dan juga jaga kesihatan.
1: Dan jangan lupa sentiasa mengikutilah RTM, sebab RTM penyiar rasmi ya. Untuk bola
0: FIFA
1: kita. Okey, seterusnya Ros,
0: kita ada daripada Pakcik Bahari daripada Batu Gajah juga nak ucapkan selamat pagi. Daripada Nur Aminah, Kak Nur Aminah ni pun dari Taman Temara juga nak ucapkan selamat pagi. Kita ada Yub Kulut Beleto Vespa Kuning dari HB Flat Ipoh Perak. Dia kata nak ke hospital pagi ni, nak buat CT scan. Dia kata inilah rupanya kalau dah tua, jangan ngati itu.
1: Janji sehat itu je. Umur ni kita dah tak boleh nak konstan ataupun nak maintain je umur tu. Dia akan berjalan.
0: Dia ada yang muda pun akan sakit juga. Yang penting tu orang kata tak kira peringkat umur-umur, jagalah kesihatan.
1: Kalau kita yang dah berumur ni, lagilah kena jaga kesihatan ya.
0: Tapi awal dah nak pergi hospital pukul 6.40.
1: Okey, moga dipermudahkan lah urusan ya. Kuduk letor kita ni. Buat CT scan katanya. Dan terakhirnya
0: ini daripada Syarul, juga nak ucapkan selamat pagi buat semua pendengar Perak FM. Dia kata teruskan mendengar Perak FM, semoga diberikan kesihatan yang baik. Dia kata RTM Klik percuma boleh dengar di mana jua berada. Betul tu.
1: Okey, jadi apa pun korang jangan lupa juga mengikuti semua platform medsos kita lah.
0: Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada TikTok.

0: TikTok, kita ada X, kita ada YouTube. Jadi banyak video-video menarik pun. Sebenarnya orang kata musim bola ni, saya tengok banyak video Abang Wahid. Ternyata Abang Wahid sangat terer bermain bola.
1: Itu juga apa K-pop Faisal kita ya. DJ K-pop ni Abang Wahid.
0: Ternyata Neymar handai.
1: Itulah kalau dia meyup-yup ni kan.
0: Saya rasa kalau muda tu apa kata, tak heranlah kalau mereka tu menjadi pujaan ramai. Dalam umur-umur macam tu pun orang kata nampak
1: masih lagi terer.
0: Ya, terer ligatnya. Kalau muda tu memang K-pop.
1: Okey, apa pun ramalan kau benar belaka ke, pastinya ramai yang meramalkan pasukan-pasukan yang dia menggemuk untuk menjuarai Piala Dunia lah untuk FIFA kita ni untuk tahun ni ya.
0: Tahun depan. Bulan depan kita akan tahu. Tapi yang pastinya kita pun masing-masing ada pasukan kita dah. Kan? Tapi sokong-sokong tu sekali lagi kita ingat sokong-sokong pun jaga prestasi kerja. Koma jangan tak datang kerja sebab tengok bola. Awak tu kerja, buat kerja dengan tidur.
1: Pesanan ikhlas dia pada Ros.
0: Sebab saya tengok lah, kita dah tengok kan kat media sosial, dah ramai orang cakap ngantuk, tak boleh nak fokus kan. Sebab ni tengok
1: bola tetap bola.
0: Ya, bola tetap kita faham minat. Itu memang kita faham.
1: Yang minat, macam kan? Mana pun bola itu bulat kan. Jadi koma jangan membulatkan diri pula. Ulain kau pula.
0: Kau mungkin ingat bumi ni
1: sebab dah kurang tidur. Baik, terus bersama kami di Perak FM.
0: Untuk kamu aja.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorak.

dan hormati perasaan orang. Walaupun mungkin tidak penting bagi kita, tapi bernilai sekali baginya. Jadi koma apa lagi, belajarlah menghargai dan menjaga perasaan orang sebelum kita minta dihargai. Pesanan penuh perasaan ini daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja.

0: Ikuti Utama 7 Pagi sebentar lagi.
1: Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 per liter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 7 Pagi. Harga diesel bersubsidi diturunkan kepada RM2.10 per liter bermula Julai ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaannya dilakukan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme berasaskan MyCard.
2: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
1: Jelas Datuk Seri Anwar, penggunaan MyCard adalah bagi mengelakkan ketirisan berikutan risiko penyeludupan bahan bakar itu yang tinggi, khususnya di kawasan sempadan. Sementara itu, peniaga disaran menilai semula harga barangan jualan susulan pengurangan harga diesel bersubsidi yang berkuatkuasa bulan depan. Demikian ditegaskan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman. Menurut beliau, langkah itu wajar dipertimbangkan sekiranya kos operasi perniagaan berkurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
3: Tapi semakan kita secara harian, mingguan dan bulanan sepanjang krisis hari itu, KL tidak mencatatkan peningkatan harga yang signifikan. Jadi saya jangkakan dengan penurunan harga minyak diesel yang berlaku baru-baru ini, dia tidak memberikan penurunan yang signifikan sebab dia hanya melibatkan kenaikan di atas dua faktor saja sebelum ini. Iaitu yang pertama, bekalan sayur yang diakibatkan oleh cuaca dan juga bekalan di KL yang kurang.
1: Muhammad Sabri Seman. Dalam hal itu, pengurangan harga diesel bersubsidi dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak. Ia berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
1: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memaklumkan kerjasama strategi Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak terus diperkukuh. Usaha tersebut bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan. Datuk Seri Anwar berkata hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, Kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963, MA63, menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
2: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif untuk build that trust, strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November 19 Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara sekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termaterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
1: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada pelabuhan persekutuan kepada pelabuhan negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emerick Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima siapakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan, namun percubaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Al-Reza Behrenvand. Tenis terbuka Haley Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan 4 pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalaman. Tiada putaran lanjut diumumkan mengenai sesi seterusnya. Dalam perkembangan lain, kumpulan pejuang Hezbollah akan bertindak balas jika Israel terus serang Lubnan. Perkara tersebut ditegaskan pemimpinnya Naim Qassem. Jelas beliau, rejim Zionis tidak akan kekal di Beirut dan pihaknya akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran kejahatan senjata yang dipersetujui. Qassem berkata kumpulan itu komited terhadap sebarang kejahatan senjata yang membawa kepada penamatan menyeluruh konflik, namun tidak akan berdiam diri sekiranya berlaku pelanggaran. 7 individu di selatan India maut manakala lebih 40 yang lain cedera akibat kebocoran gas amonia. Kejadian berlaku di sebuah kemudahan ekspor makanan laut swasta. Menurut media tempatan, sebahagian besar kakitangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 22 Jun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan duli yang amat mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma.

Yung. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: My Rose, dah pun 7.19 minit pagi.
1: Ya, ha. Macam biasa 7.19 minit pagi. Kita akan mulakan pagi kita juga, Kak Mas, dengan laporan cuaca. Kita nak bersama dengan pegawai daripada Pejabat Meteorologi Batu Pulau Pinang. Kita nak bersama dengan Puan Sherry untuk pagi ni.
0: Dah pun ada di talian ya, Rose. Halo, Assalamualaikum Puan Sherry.
2: Salam.
0: Ya, silakan laporannya.
2: Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar PERA FM. Bersama saya, Suhaib Syiri Tajuddin, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batu Wert, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Isnin, 22 Jun 2026. Untuk tinjauan cuaca pada pagi ini, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut peting bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi, melibatkan daerah Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Pada sebelah petang pula, hujan berserta ribut peting di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan seluruh daerah pedalaman negeri Perak dan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 33 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini.
3: Sejak kebelakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
4: Gegar 6.10 pagi. Apa yang gegarnya?
5: Maklumat terkini dan lagu hiburan.
4: Gegar 6.10 pagi untuk koma aja.

0: Pagi, moga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang kita putarkannya, Ros.
1: Ha, lagu Bruno Mars.
0: Bruno Mars.
1: Apa tajuknya, Mas?
0: Risk It All.
1: Ha, okay.
0: Apa? Ada risikonya.
1: Setiap benda kita buat ada risiko.
0: Ada risikonya.
1: Jadi, bercakap pasal risiko ni.
0: Yang berhadapan dengan risiko hari-hari, kan?
1: Ya, kita bersama pula dengan pegawai daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak yang akan berkongsikan dengan kita tentang laporan hari ini, ya, Kak Mas, eh?
0: Ya, Tuan Azmi kita. Halo, Assalamualaikum, Tuan.
2: Waalaikumsalam, Puan.
0: Ya, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda pun mendengar bersama saya Penolong Kanan Pengurus Bomba Ahmad Azmi BMCD selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 22 Jun sehingga jam 6 pagi adalah sebanyak 26 kes. Di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 7 kes antara kes yang boleh dikongsikan pemendengar melibatkan Balai Bomba Penyelamat Hutan Melintang. Berlaku kebakaran melibatkan 2 buah rumah jenis kelas B, satu tingkat berukuran 15x40. Keseluruhannya musnah terbakar 90%, sebuah kereta jenis Proton Persona yang diparking di tepi rumah tersebut dan 2 buah motosikal iaitu motosikal Honda Expert dan Yamaha masing-masing musnah terbakar 95%. Tiba-tiba jenter di tempat kejadian didapati api sedang marak di kedua-dua buah rumah dan tak ada mangsa yang terlibat. Kejadian berlamak di Kampung Batu 10, Taman Desa Bernam, Hutan Melintang, Perak. Bagi kes kedua pula melibatkan Balai Bomba Penyelamat Bido, kejadian berlaku di kilometer 347 Lebuh Raya Plus arah utara, Ladang Bikam, Bido, Perak. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah kereta jenis Porsche musnah terbakar 90%. Tibanya jentera di tempat kejadian dapati api sedang marak hampir keseluruhan kereta dan tiada mangsa yang mengalami kecederaan. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 5 kes dan bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 14 kes. Akhir kata, para mendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbahayaan kebakaran di sesuatu peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Dan sampai itu, para mendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga terutama dalam keadaan cuaca tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya setiap hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke Pusat Kebakaran Operasi di talian 055-29744 ataupun di talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kecemasan atau kebakaran. Sekian laporan daripada saya, Penolong Kanan Pengurusan Bomba Ahmad Azmi bin Sidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih saya.
3: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
4: Sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan, dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.

0: kurangan dan keadaan pasaran mengizinkan.
1: Okey.
0: Seterusnya kita ada apa Kak Mas?
1: Okey, seterusnya kita ada dakwaan kebocoran data peribadi tular insiden lama tiada kaitan platform semasa. Ya, Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN ni menjelaskan dakwaan kebocoran data peribadi yang tular di media sosial merujuk kepada maklumat dipercayai berpunca daripada insiden keselamatan cyber yang dilaporkan sebelum 2022 dan tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana platform semasa. Jadi MKN menerusi Agensi Keselamatan Cyber Negara ataupun NAKSA ini dalam kenyataan ia memaklumkan maklumat itu dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui aktiviti pencerobohan terhadap pelbagai sistem sebelum 2022 dan kini disebarkan semula menerusi platform dalam talian tanpa kebenaran. Cerita lama lah ni.
0: Dan juga seterusnya kita ada skim pengembara dijangka dilaksana selewat-lewatnya Ogos. Jadi skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Jadi Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula hari ini. Jadi itu yang dapat kita kongsikan lah, skim pengembara dijangka dilaksana selewat-lewatnya Ogos ini. Dan seterusnya untuk berita dunia,
1: berita dunia ya,
0: kita ada tokoh revolusi Cuba Ramiro Valdez meninggal dunia. Jadi Ramiro Valdez antara sekutu terawal pemimpin revolusi Cuba Fidel Castro yang disanjung sebagai wira revolusi negara itu meninggal dunia pada usia 94 tahun. Jadi Presiden Cuba Miguel Díaz-Canel mengumumkan pemergian Valdez menerusi media sosial pada Ahad namun tidak mendedahkan punca kematian. Jadi Valdez merupakan antara tokoh paling berpengaruh dalam pentadbiran Cuba selepas kerajaan revolusi yang membawa kumpulan pemberontak pimpinan Fidel Castro ke tampuk pemerintahan pada 1959.
1: Okey, kita nak beralih ke berita sukan ya.
0: Berita sukan ya.
1: Dalam pada kita sibuk dengan demam bola.
0: Bola.
1: Tapi ini menggegarkan juga ya dunia sukan kita lah dan mengharumkan nama negara kita, iaitu Hakim Danish tamatkan kemarau 10 tahun Malaysia di Moto3. Yang mana lagu negaraku kembali bergema di pentas Moto3 selepas sedekat apabila pelumba muda negara Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix GP Czech di Litar apa ni,
0: Brno.
1: Okay.
0: Saya rasa lah Brono
1: kalau silap sebab dia macam yang marah hari ini ya. Ini berlaku
0: semalam
1: di Brono lah di Czechoslovakia agamanya. Dan kemenangan itu menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk berdiri di podium tertinggi Moto3 sejak Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina dan GP Jerman pada musim 2016. 10 tahun lah, memang lah kan. Lebih membanggakan, Hakim Danish meraih kemenangan sulungnya musim ini selepas mempamerkan kebangkitan luar biasa daripada petak ke-14. Dan muda lagi Ros, pelumba berusia 18 tahun ini pada asalnya mencatat masa kedua terpantas dalam sesi kelayakan. Bagaimanapun, beliau dikenakan penalti dan terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-14 selepas didapati memperlahankan jenteranya di salah satu sektor ketika sesi kelayakan kedua. Okey, berita selanjutnya boleh baca lah kan. Tapi memang kita pun rasa semangat ya.
0: Kalau kita tengok semangat ya. Kita tengok semalam pun dekat media sosial ramai yang kongsikan pasal adik Hakim Danish ni kan. Kejayaan dia selepas 10 tahun. Dia berjaya kembali kan menjadi orang kata menjuarai. Jadi tahniah kita ucapkan.
1: Jadi kita terus bagi sokongan kepada ni atlet-atlet negara kita ni. Tambah pula dah mengharumkan nama negara di pesada.
0: Mungkin lepas ni ada kejayaan lebih tinggi.
1: Lebih lagi kan? Untuk beliau ya.
0: Betul tu. Jadi kepada anda semua macam biasa, kalau nak tahu lebih lanjut berita-berita ni, boleh pergi ke portal berita RTM. Boleh baca di sana. Ataupun anda boleh dapatkan akhbar-akhbar di luar sana.
1: Apa yang pasti, berita yang sahih dipercayai
0: Hanya di berita WRT. Boleh. Okay. Jam 8 pagi nanti kita akan ikuti Warta Perak macam biasa.

0: pizza. Yeah. Lepas tu kita akan bersama dengan Apit untuk borak gegur pagi hari ini.
1: Nanti apalah ceritanya ya.
0: Kita kongsi kejap lagi lah. Tapi dia ada kena-mengena dengan hari bapa semalam.
1: Ya, semalam kita sambut
0: semalam
1: hari bapa.
0: Semalam merupakan
1: ya?
0: Hari bapa. Jadi topik tu ada sedikit sebanyak lah berkenaan dengan hari bapa semalam sebab kita tak dapat nak berkongsi kan. Jadi kita akan kongsikan dengan koma sebentar saja nanti jam 8 pagi nanti.
1: Tambah Apit ada kan. Jadi banyak kita nak tanya.
0: Dia bukan banyak tanya, banyak macam kita.
1: Daripada seorang bapa. Iaitu Apit Walebo.
0: Mesti banyak dia punya pengalaman.
1: Baik, terus bersama kami di Perah FM.
0: Dah bomo aja.
2: Ha, Yok Yong, mau awak nak pesan sikit?

kita itu memberi manfaat kepada orang lain atau tidak? Betul ke idak? Kalau idak tu rata, janganlah pergi kongsi kepada orang lain. Tidak pasti, jangan dikongsi. Kita mampu mengubahnya. Pesanan ITAS ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.

time.

0: Yuk semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
1: Untuk komen aja.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Radio Malaysia Perak FM.
5: Radio Malaysia Perak FM.
6: Radio Malaysia Perak FM.
7: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk kau aja.
8: Terkomen.